0: juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan. Semua bekerja satu giring ya.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
0: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan di sumber air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan malam ini atau besok untuk bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
1: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
8: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
8: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
9: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
8: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
9: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
10: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
11: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
12: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
10: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
2: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
13: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
15: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota, memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya. Sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
14: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
13: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900 sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
14: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
17: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
16: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
18: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, merasa terbantu dengan transport ini gitu.
16: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: Pak, 24. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
20: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen, Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan gengsi dalam beberapa bulan terakhir.
21: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
22: Yeah.
21: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabari dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
20: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
23: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
20: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Mulutisa melaporkan.
2: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Daun jati Belanda sering digunakan sebagai bahan utama dalam teh herbal untuk menurunkan berat badan secara alami. Daun ini dipercaya dapat membantu mengurangi penyerapan lemak dalam tubuh serta melancarkan metabolisme. Seduh daun jati Belanda kering dengan air panas untuk mendapatkan manfaat optimalnya, tanpa tambahan gula atau pemanis lainnya. Dengan berbagai pilihan campuran teh herbal khas Indonesia ini, Anda bisa menikmati minuman sehat, sekaligus mendapatkan berbagai manfaat bagi tubuh Anda setiap hari.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: mata palsu pertama kali diciptakan pada awal abad ke-20. Ide pembuatan bulu mata palsu ini berawal dari industri film dan teater yang ingin menambah dramatisasi penampilan aktris di panggung dan layar lebar. Sekitar tahun 1916, seorang desainer bernama Kurt Nessler, yang dikenal sebagai pelopor dalam industri kecantikan, mulai memproduksi bulu mata palsu dengan cara menempelkan bulu-bulu kecil pada strip untuk membuat tampilan mata lebih menonjol. Inovasi ini berkembang seiring waktu, dan kini bulu mata palsu hadir dalam berbagai bentuk, bahan, dan gaya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan fashion dan kosmetik.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.

0: aku.
1: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Prawasatra di Jambi. Selanjutnya kita akan bergabung untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia Meksiko versus Inggris untuk kebersamaan kita di edisi hari ini. Tetap bersama Prawasatra di Jambi.
2: Bola di seluruh tanah air. Kick-off babak pertama pertandingan perebutan babak 16 besar baru saja dimulai antara tim kesebelasan Meksiko berhadapan dengan Inggris yang berlangsung di Stadion Meksiko City. Dinantikan kini serangan coba dibangun pemain-pemain Inggris melalui pemain depan Elliot Anderson di sana, namun kali ini bolanya lepas dari jangkauan dan juga tamatan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara. Dinantikan untuk Meksiko dari sektor sebelah kiri, jantung pertahanan sendiri. Dinantikan sekitar 80 ribu lebih penonton yang menyaksikan langsung, terutama para pendukung fanatik dari Meksiko, karena pertandingan ini tentu saja menjadi pertandingan yang sangat bergengsi untuk Meksiko kembali berjaya di arena sepak bola Piala Dunia. Baru saja saudara negara wasit yang memimpin pertandingan, Ali Reza Pagani, mengeluarkan satu kartu kuning kepada Declan Rice karena dianggap melakukan pelanggaran ataupun mengangkat kaki terlalu tinggi terhadap pemain nomor punggung 7, saudara-saudara, pemain nomor punggung 7 Meksiko, yaitu Luis Romo. Dan saat ini kami lihat Luis Romo masih mendapat perawatan dari tim medis. Ya, kedudukan saat ini tentu saja masih 0-0, saudara-saudara. Ya, kami lihat saat ini kedua kesebelasan masih menunggu dilanjutkan kembali pertandingan yang sangat menegangkan ini, saudara-saudara pendengar. Ya, kita tantikan apakah pemain Luis Romo dapat melanjutkan pertandingan ataukah diganti dengan pemain lain. Sampai saat ini kami lihat wasit masih mencoba mengawasi bantuan dari tim medis yang dilakukan dari official tim Meksiko. Ya, nampaknya Luis Romo sudah bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan, saudara-saudara. Ya, kembali dilanjutkan pertandingan. Ya, nantikan bagi Meksiko ini adalah pertandingan yang sangat-sangat bersejarah karena bermain di kandang sendiri. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan langsung, berikan pendek saja kepada pemain Jorge Sanchez. Tak ketik sebentar dia lebar ke sektor kanan, masih permainkan bola, kerjasama lagi dengan dia mencoba mengirim bola mendekati darah lawan dan kostum hijau putih ini mundur ke tengah. Bagus sekali kirim merobak progresen pertahanan Inggris, lepas tembakan. Oh, ternyata hanya diberikan ke kanan, ada di situ kami lihat terkannya mencoba mengirim bola pemain nomor punggung 23 yaitu Jesus Gallardo. Tetapi kali ini masih kutak ketik sebentar dia kerjasama lagi rekannya mencoba melakukan tekanan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Inggris. Tarik ke belakang ada Eric Lira. Eric Lira mundur ke belakang jauh ke Cesar Montes. Montes mencoba kirimkan ke tengah lagi kepada Sanchez. Gerak tipu dia tenang-tenang saja. Sodor kena bola pendek ke depan. Menggiring bola. Melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Dibayang-bayangin dekat. Berkasi masih menusuk di jantung pertahanan lawan. Tetapi kali ini ada dua pemain Inggris yang mengawal bola tadi. Dan pelanggaran pun terjadi, saudara-saudara. Dan baru saja wasit membunyikan peluit pertanda terjadinya pelanggaran. Kita nantikan saja. Tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Inggris. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Apakah pemain belakang Inggris ataukah penjaga gawang Jordan Pickford? Nantikan sementara masih ambil ancang-ancang Johan Pickford. Ya, pemain yang berada di klub Everton ini langsung ke depan dia. Lambung tinggi jauh yang itu adalah pemain Elliot ataupun Jude Bellingham. Terjadi perebutan di sana. Bunjuk ke belakang dia. Coba diburu lagi dari belakang. Ada Anthony Gordon mencoba mengirim bola. Dibayang-bayangi dari belakang. Kerjasama lagi dengan rekannya yaitu Bukayo Saka. Tetapi kali ini patah di tengah jalan. Serangan Inggris dan tentu saja saudara-saudara hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan, tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah Gilberto Mora ataupun Julian Quinones, namun tidak berhasil, bola kandas di pemain-pemain kesebelasan Inggris. Dengan demikian lemparan ke dalam kembali untuk Meksiko sudah dilakukan, berikan kepada Montes. Montes tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel umpan ke kanan, ada Jorge Sanchez, bek kanan yang masih bermain di daratnya sendiri. Dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain depan Inggris. Akhirnya bola tarik ke belakang kepada penjaga gawang Raul Ranja. Ranja teruskan ke depan. Cepat kini menggiring bola. Pemain-pemain Mexico menggiring bola. Merasa kegantung pertahanan lawan. Adli Senaka melihat Gilberto Mora. Gilberto Mora tarik lagi ke belakang. Kerja sama dengan Eric Lira. Eric Lira teruskan ke depan. Dia cepat menggiring bola. Merasa kegantung pertahanan Inggris. Masuk ke taktik sebentar dia. Kerja sama lagi dekatnya ada Jesus Gallardo. Tarik lagi ke belakang kepada Eric Lira. Eric Lira melebar ke sektor kanan kepada Cesar Montes. Melewati garis tengah sudah di sektor lingkaran tengah kesebelasan. Inggris merasa kejantung darah kontak penalti. Umpan terobosan. Oh, dihentikan dari belakang saudara-saudara oleh Nico Aureli. Nico Aureli langsung kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sana. Akhirnya kini terjadi salah paham ataupun salah pengertian antara pemain Inggris kapten kesebelasan Kane, Harry Kane, ya, dan juga pemain lainnya dipanggil wasit Ali Reza Pagani. Apakah ada kartu kuning yang akan dikeluarkan? Karena tadi kedua pemain sempat adu mulut yang sangat keras. Apakah, oh ternyata kami lihat Lira sempat menarik baju ataupun kostum Jude Bellingham. Tidak demikian, terjadilah pelanggaran nampaknya. Kita nantikan saudara-saudara. Ya, saat ini kedua tim, oleh terutama kapten kesebelasan Inggris, masih berdialog dengan wasit Ali Reza Pagani, wasit asal Australia yang sempat mendapat sorotan dianggap kontroversi dalam pertandingan keputusan FIFA menunjuk Ali Reza Pagani pada pertandingan antara Mexico melawan tim Inggris. Ya, kini terjadi lagi pelanggaran dilakukan pemain Mexico terhadap pemain Inggris. Kita nantikan tendangan bebas untuk Inggris segera dilakukan pemain nomor punggung 6, saudara-saudara. Ya, kita nantikan yaitu Mark Weahy. Sudah lakukan langsung mundur kajak kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Pickford kirimkan ke depan. Ada Ezri Konsa di sana. Melancang-ancang dia, kembalikan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Nico Aureli. Aureli menggiring bola, merasuk ke jantung pertahanan kesebelasan Mexico. Namun tarik jauh lagi ke belakang kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Jordan masih permainkan bola dengan Fustim kuning oranye. Dilakukan ke depan, mencoba mencari kawan yang berjebas, memancing pemain-pemain Meksiko untuk maju ke depan. Masih dikuasai sepenuhnya saudara. Ada Mark Weahy, langsung saja gerik sedekan pendek lagi, kerja sama dengan Declan Rice atau kesiapan di sana. Masih dibayang-bayangi ataupun kepada Kane saudara-saudara. Masih permainkan bola kini. Dua pemain Meksiko mencoba maju ke depan. Kane lakukan tekanan. Nomor punggung 3 Nico Aureli menggiring bola cepat. Yang minta segera setengah sudah. Teruskan ke depan cepat. Kembali Kane yang terberi kepada Anton. Mesti menggiring bola kotak ketik sebentarnya. Merasa ke jantung kotak penalti Meksiko. Oh, dibuang saja saudara. Satu sontekan bola yang dilepaskan tadi oleh pemain belakang Meksiko, yaitu nomor punggung 2 kami kira. Ada Jorge Sanchez untuk mengamankan bola yang dikuasai sebenarnya oleh Anthony Gordon. Dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Tendangan penjuru untuk Inggris dari sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Ya, penjaga gawang yang bermain di klub Guadalajara, Meksiko ini. Ya, siapa akan melakukan tendangan penjuru? Ternyata kami lihat ada Declan Rice. Declan Rice yang akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan 7 pemain-pemain Inggris mencoba maju ke daerah kotak penalti. Dan hampir seluruh pemain Meksiko turun ke bawah, saudara-saudara, untuk mempertahankan gawangnya. Kita nantikan. Ambil ancang-ancang Declan. Pendek saja berikan bola. Dia kepada pemain. Masih menggiring bola. Merasa ke jantung pertahanan Meksiko. Namun sayang bolanya lepas dan dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Kini lemparan ke dalam nampaknya untuk Meksiko. Segera dilakukan pemain Jesus Gallardo. Gallardo pilihkan pendek saja. Namun salah umpannya, tarik ke belakang. Cepat menggiring bola. Umpan ke daerah kota, ke daerah lawan. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 19 ataupun Julian. Terjadi perebutan saudara-saudara namun kalah. Dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Inggris. Weahy langsung ke depan. Cepat kepada Kane. Kane umpan terobosan dia cepat lagi. Kirimkan melakukan tekanan kepada pemain Bukayo Saka. Saka permainkan bola sedak dia. Tarik lagi jauh ke belakang lagi. Kepada Konsa ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Weahy. Weahy mencoba melakukan kutak kering sebentar. Tarik ke belakang masih mencari kawan yang berdribas. Di dekat lingkaran tengah daerahnya sendiri. Sudah melewati garis tengah sudah. Kembalikan lagi cepat kini. Mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Tarik lagi ke belakang. Masih mencoba bermain di lingkaran tengah. ini bermain taktik tik-tak dia kepada Guehi. Guehi umpan ke depan, Kane melakukan tekanan, ada Nico Aureli. Aureli merebar ke sektor kiri kepada Anthony Gordon, mencoba melakukan tekanan dia, masih permainkan bola sendiri, tarik lagi ke belakang kepada Nico. Nico jauh ke belakang lagi kepada Guehi, umpan ke depan cepat kini, terobosan dilakukan oleh Anderson. Elliot Anderson mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini dia cepat lagi tarik ke belakang, mendapat tekanan yang luar biasa, dan kini mencoba lagi dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola Inggris dengan kostum putih dan celana biru ini, melakukan tekan umpan terobosan ke dalam kotak penalti lawan, tetapi kali ini dibayang-bayangi satu pemain belakang Meksiko, yaitu pemain nomor 10 Jude Bellingham, sebetulnya mencoba merangsek ke dalam kotak penalti, namun dikawal ketat saudara oleh pemain belakang Meksiko, dan akhirnya bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan untuk kesebelasan Inggris. Kita nantikan nomor punggung 3 Aureli Becker yang maju ke depan untuk melakukan lemparan ke dalam ini. Ya, ambil ancang-ancang saudara-saudara. Parisa akan dikirimkan Aureli, lemparannya langsung saja pendek ke sebelah kanan, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara,

0: kadang-kadang juga kita melihat ya, kalau kita tadi dikatakan oleh Prof. Maisah bahwasanya seperti pedang bermata dua ya. Jadi satu sisi ada juga kadang-kadang negatifnya kita melihat, misalnya kita kebablasan, malah kadang-kadang kita juga ikut masuk misalnya karena ada penawaran-penawaran. Betul. Misalnya di dalam ruang digital itu yang sifatnya ya kadang-kadang ada penipuan lah, unsur-unsur modus penipuan. Jadi yang menurut saya dalam menghadapi era digitalisasi ini, perempuan dan remaja itu harus betul-betul memang dibekali pengetahuan. Ya harus banyak belajar, saya pikir. Betul. Walaupun tidak belajar secara formalitas, tapi kita harus misalnya otodidak dan lain sebagainya. Memang kita harus membuka diri. Dan saya pikir waktu belajar itu tidak dibatasi ya, mungkin hanya di sekolah atau di kampus, tetapi juga bisa di rumah. Dengan kita memilih misalnya program-program yang memang betul-betul memberikan dampak yang positif bagi perkembangan anak kita, dan kita sebagai ibu rumah tangga mungkin juga dapat pengetahuan. Karena kita juga kadang-kadang tidak hanya mengandalkan misalnya belajar di bangku kuliah atau di bangku sekolah, tetapi juga kita banyak menerima materi-materi yang menurut saya sangat baik itu melalui media sosial. Jadi yang penting ibu dan remaja itu harus betul-betul mempersiapkan diri. Betul. Kemudian membuka diri dalam hal-hal yang positif. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang negatif dalam digitalisasi itu, ya kita harus jauhi.
1: Betul.
0: Nah, itu
1: betul.
0: Menurut saya.
1: Nah, untuk itu Bu Yanti, krisis moral yang terjadi nih di generasi muda. Strateginya ini seperti apa nih baiknya menurut Bu Yanti dan juga dari organisasi KPRK ini? Seperti apa tuh Bu strategi menghadapi krisis moral di generasi muda kita? Karena berhubungan juga nih dengan gadget ya. Tidak lagi santun terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita karena asik dengan gawainya masing-masing. Nah, itu seperti apa Bu sebaiknya strategi untuk menghadapi krisis moral di generasi muda kita saat ini?
0: Kalau saya menyikapi hal seperti pertanyaan Pak Hesti tadi, saya kembali lagi mungkin seperti yang disampaikan Prof. Maisa, kita juga harus menyadari misalnya sebagai orang tua, kalau misalnya ada ada guru yang menegur itu biasa, atau orang tua memang mengajarkan betul-betul jangan dibiarkan. Kemudian ya misalnya untuk anak-anak untuk memegang gadget itu dibatasi. Dan syukurnya alhamdulillah kan ada undang-undang terbaru itu yang kemarin menghapus semua konten-konten yang kekerasan atau yang sifatnya pornografi.
1: Betul.
0: itu termasuk adalah perlindungan pemerintah terhadap kita masyarakat dengan memberikan regulasi. Nah, itu sangat penting menurut saya. Nah, kemudian harus ada kebijakan misalnya di sekolah. Ya, anak-anak dilatih misalnya untuk tidak memegang gadget selama belajar.
1: Benar.
0: Nah, orang tua juga di rumah membatasi misalnya hanya boleh misalnya kalau anak di bawah usia 15 tahun hanya hari Minggu misalnya boleh pegang gadget. Nah, itu kalau kita biasa melatih dan kemudian memberikan solusi misalnya dengan hiburan atau acara keluarga atau pengajian bersama. Nah, saya pikir hal itu nanti juga akan berimbas dan mempunyai dampak yang positif bagi perkembangan kita. Anak-anak tidak tertinggal dengan kemajuan digitalisasi, tetapi juga ada batasan-batasan yang harus kita ikuti.
1: Iya, artinya balik lagi kepada pembinaan dasar dari kedua orang tua lingkungan di penting. Anggota keluarga kita Bu ya, seperti itu. Baik. Nah, saya ke Bu Mai lagi nih Bu Mai. Untuk sinergi dari antara MUI nih, pemerintah dan juga organisasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, itu bagaimana Bu Mai? Sinerginya yang dilakukan teman-teman dari organisasi KPRK MUI ini dalam pemberdayaan perempuan yang ada di Jambi.
2: Ya, makasih Mbak Esti. Kalau menurut saya kita harus yang pertama harus meningkatkan kerjasama ya secara intens gitu.
1: Seperti apa?
2: Seperti seperti sekarang kan yang kita lakukan kan.
1: Benar, salah satunya.
2: Salah satunya media yang bisa mengekspos kita dalam pembinaan, kerjasama dalam baik itu dalam bidang pendidikan, nanti di MUI juga ada bidang pendidikan, kemudian dalam bidang hukum, kemudian petua dan lain-lain sebagainya. Itu adalah salah satu yang harus kita kuatkan ya secara internal tadi. Kita memang

0: harus menguatkan diri kita dulu. Kemudian baru kita bekerja sama dengan pemerintah dalam hal-hal tadi sudah dikatakan oleh Prof. Ilyanti pada awal. Kalau KPRK itu mengadakan kerjasama dengan Kemenang sudah kita lakukan itu dalam dalam kegiatan pendidikan pranikah, webinar tentang pranikah itu kerjasama dengan Kemenang. Ya, kemudian kami bekerja sama dengan Basnas dan KPRK pusat tentang kekerasan terhadap anak pesantren.
1: Itu dengan, karena baru-baru ini sedang viral banget informasinya ya Bu ya, beritanya.
0: Karena, nah, itu karena ya pondok pesantren sekarang itu agak mulai kehilangan kepercayaan orang masyarakat untuk menyekolahkan anaknya.
1: Apalagi tahun ajaran baru ini yang tadinya berniat memasukkan pesantren ABC jadinya ragu dan akhirnya beralih gitu ya Bu ya.
0: Karena itu ada akadem, tidak semuanya ya. Tidak semuanya pondok pesantren itu yang demikian. Bahkan selama ini pondok pesantren itu yang mengeluar ustaz, ulama, bahkan banyak yang menjadi pejabat di pemerintahan. Akan tetapi ada oknum-oknum yang memang melakukan hal itu akhirnya berimbaslah kepada pondok-pondok pesantren yang lain gitu kan. Kemudian juga kami bekerja sama dengan tadi sekolah gitu kan. Ya, sekolah kita bekerja sama dengan sekolah supaya KPRK itu menjadi pengawas gitu, menjadi mitra gitu kan, nah, menjadi mitra untuk memberi pembinaan kepada anak-anak maupun juga terhadap guru.
1: Guru yang ada di sekolah itu ya Bu ya.
0: Guru kan sekarang kan ahlakul karimah yang kita lihat yang di media sosial, kemudian yang real yang di mata kita, kita pernah melihat juga bahwa yang kita lihat ini guru adalah sebagai pendidik gitu kan, tetapi kok bisa menjadi bercocok tanam dengan siswanya
1: iya,
0: gitu kan.
1: Harusnya digugu dan ditiru gitu kan. Ini malah ya Bu ya.
0: Dia memberi pendidikan yang tidak berakhlak gitu.
1: Benar.
0: Nah, ini yang harus kami suarakan sebagai perempuan khususnya ya. Kita harus menyuarakan, jangan henti-henti kita menyuarakan hentikan kekerasan, hentikan diskriminasi terhadap perempuan. Bahkan dalam rumah tangga ya. Kalau kita melihat rumah tangga ini, bapak-bapak kita sekarang ini tidak menerima kadang itu bahwa pekerjaan secara domestik itu dikerjakan oleh perempuan gitu ya. Nah, padahal pekerjaan domestik itu kan dikerjakan bersama. Tidak ada kita temukan dalam ayat hadis yang menyuruhkan perempuan itu kerja kecuali kesepakatan kita, kultur kita, itu kan yang membawa bahwa laki-laki itu silakan mencari nafkah, kemudian perempuan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, gitu kan. Tapi bagi perempuan yang tidak bekerja, tapi kalau bagi perempuan yang bekerja,
1: seperti saya ya, Bu,
0: harus ada kesetaraan ya, kesepakatan di dalam rumah tangga itu ya. Jangan pula nanti suami pulang membantingkan piring ya.
1: Karena udah sama-sama capek ya Bu ya.
0: Nah, itu perlu dipahami gitu kan. Padahal ini adalah pekerjaan domestik yang harus kita kerjakan sama gitu kan. Kita berpedoman kemarin itu pada Pak Gus Dur ya, ketika dia mau menjadikan presiden. Kita melihat dah ya, itu menunjukkan contoh ya untuk dunia kita. Ibu Sintanyo masak di belakang dia ngepel gitu, sekelas Gus Dur gitu kan. Nah, yang tahu gitu kan. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan kepada laki-laki ya, yang anak-anak muda yang mau menikah gitu kan. Nah, yang perlu kita tanamkan ilmu pengetahuan yang terkait dengan diskriminasi terhadap perempuan itu tadi. Bahwa perempuan ini secara tadi kalau dikatakan perempuan hebat, memang secara kita melihat secara kudrat memang perempuan hebat.
1: Iya, gitu, karena semua profesi bisa dia jalani ya Bu ya. Dan ini nyata memang terjadi.
0: Mengandung. Coba laki-laki itu ditaruhkan kelapa di perutnya, tahan tak 5 menit?
1: Enggak.
0: Nah, kalau kita perempuan 9 bulan.
1: 9 bulan, benar banget. Membawa kemana-mana, apalagi yang tadi ibu pekerja ya Bu ya.
0: Nah, ibu pekerja bawa kemana-mana, apalagi yang ibu bekerja kalau di kampung ini ambung yang dipikul.
1: Betul.
0: Ini perut yang ngapa gitu kan. Kadang itu disuruh pula nyinjing rantang gitu.
1: Rantang sama ceret ya Bu ya biasanya.
0: Ceret gitu kan untuk minum. Nah, ini yang perlu kita apa nama terus kita menyorakan supaya jangan dunia kekinian jangan ada lagi gitu.
1: Betul.
0: Jangan ada lagi bahwa kesetaraan perempuan dan laki-laki ini itu sudah terlihat dari dulu dalam pendidikan. Ya kan? Kenapa? Iqra bismi rabbikal ladzi tidak ada pendiskriminasi antara laki dan perempuan. Iya kan? Sama kan?
1: Iya.
0: Nah, kemudian dalam bidang pendidikan tidak ada juga kita temukan bahwa mendiskreditkan daripada laki-laki dan perempuan. Cuma orang tua-tua kita di kampung itu masih termitos dengan zaman dulu.
1: Betul.
0: Kan? Zaman dulu itu bahwa laki-laki itu lebih dominan, lebih diprioritaskan, karena dia nanti akan mencari nafkah, kan itu.
1: Benar. Ya, tapi dia kuat, dia nah, mencari nafkah. Nah, zaman sekarang nggak bisa lagi ya Bu ya, karena udah setara itu. Gender kita perempuan dan laki-laki sama gitu ya, punya haknya masing-masing.
0: Sama haknya masing-masing. Bukan kita itu artinya menuntut laki-laki itu apa lemah apa enggak. Ada posisi-posisi memang pertama-tama tadi dalam bidang pendidikan.
1: Betul.
0: Dalam bidang politik gitu kan. Nah, dalam bidang politik kan kita sering diskreditkan
1: diskriminasikan
0: bahwa perempuan itu tidak mampu gitu kan. Nah, tidak mampu.
1: Dan hari ini kita buktikan ya Bu ya, perempuan bisa gitu.
0: Nah, yang lebih memprihatinkan lagi itu perempuan itu sendiri tidak mendukung ke perempuan.
1: Yang
0: perlu kita sosialisasi kepada apa namanya kita-kita perempuan ini kalau ada perempuan itu yang ingin maju ya didukung gitu kan.
1: Iya.
0: Didukung kemudian ya kita jangan terus ikut dengan laki-laki menghujat gitu kan.
1: Betul.
0: Dengan menghujat dan sudah banyak contoh-contohnya juga perempuan yang berhasil ya. Nah, hari ini yang kita lihat di di Singapura itu perempuan kita Sumatera yang menjadi pemimpin gitu
1: Masya Allah.
0: Nah, itu kan banyak contoh-contoh.
1: Sudah terlihat lain, ya Bu ya, tokoh-tokoh perempuan yang ada ya saat ini ya. Baik,
0: nah,
1: baik.
0: Di sisi lain juga di sisi keamanan gitu kan. Di sisi keamanan kita kan perlu juga yang hari ini kita lihat di media massa itu ada laki-laki perempuan diskam gitu kan. Nah, diskam sampai habis matanya, hidungnya apa semua habis sudah.
1: Yeah.
0: Nah, jangan sampai terjadi seperti itu ke depannya. Nah, artinya kita harus melakukan kerjasama baik itu dengan lembaga pendidikan formal, dengan lembaga pendidikan perumah tangga dan juga kita melakukan kerjasama dengan kepemerintahan.
1: Iya, makanya apa namanya ibu, seorang ibu atau perempuan ini adalah madrasah pertamanya anak-anak ya Bu ya. Maka dari itu juga di situ apa namanya tumbuh pendidikan Islam yang pertama. Terus juga pengetahuan yang diberikan pada anaknya ya supaya jangan jauh dari Islam gitu ya Bu ya, seperti sholat lima waktu tepat waktu, melakukan hal-hal yang terbaik gitu Bu ya.
0: Dan
1: insya Allah jauh ya Bu ya dari semua.
0: Dan itu sudah dimuatkan dalam hadis itu.
1: Benar.
0: Seperti kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani.
1: Masya Allah.
0: Kan itu dilihat. Nah, jadi yang membentukkan anak ini tadi kan orang tuanya ya.
1: Benar.
0: Makanya tadam tadi kalau kita kaitkan dunia digitalisasi sekarang memang yang harus mengawasi itu secara apa ya dari orang tuanya,
1: orang tuanya.
0: Orang tua. Karena orang tuanya lah akan membentuk diri anak itu apakah menjadi agama Yahudi, Nasrani atau Majusi gitu ya. Jadi sangat tergantung karakternya itu terbentuk dari pada orang tua dan tidak terlepas juga dari entourage seperti apa yang terbunyi dalam ayat Al-Qur'an itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, piliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
1: Nah,
0: jadi kita sebagai orang tua itu kita harus menjadi contoh teladan. Jangan kita yang dijadikan contoh lebih moralitasnya lebih bejat daripada anak yang kita bina.
1: Iya, walaupun faktanya sekarang tetap masih ada ya Bu ya. Nah, namun itu kita kikis perlahan-lahan, kita berikan edukasi ya Bu ya, sehingga anak-anak kita terjaga seperti itu Bu ya.
0: Jadi kami MUI khususnya KPK itu sudah itulah ya melakukan kerjasama dengan berbagai bidang. Dulu kita kerjasama dengan BKKBN tentang apa namanya seminar, kemudian bekerja sama dengan apa sekarang sudahnya di wali kota ya, kesehatan ya Pak Dokter Maulana,
1: iya.
0: Kesehatan, dan juga awal dari Pak Gubernur ini menjadi Gubernur, kita bekerja sama dengan Ibu Gubernur, itu seminar internasional itu ya, di rumah dinasnya Gubernur. Jadi kami sudah melakukan selama 7 tahun ini secara secara rutinitas ya setiap apa bulan, kadang-kadang setiap 3 bulan sekali kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu pemerintah dalam mengawasi dan membina daripada
1: ibu-ibu perempuan
0: dan anak-anak remaja.
1: Menarik sekali ya Bu Maya, luar biasa sekali

0: Kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania.
1: Oi, oi bu, ngapo kamu kok? Ngapo ibu akan sampah di sini? Kok bahaya kok kamu?
2: Bapak dak nengok aku kok lagi ngapo?
1: Ngapo?
2: Makan sampah pak, dak nampak mata bapak tu.
1: Aduh bu, bu, iko kok dak boleh makan sampah di sini kok bu? Iko kok di bawah tiang sutet bahaya bu? Aduh,
2: ngapo pula dak boleh pak? Apa pula sutet santet sutet tu ai? Dak ngerti ni anakku pak.
1: Membakar sampah hasil kuku, bahayanya ni bu. Yo ni anakku, kok ibu bisa kena pidana kuku?
2: Oh macam tu pak yo. Baru tahu pula aku pak.
1: Yo bu, apalagi kalau ada orang-orang yang maling besi tower kuku. Nah itu lebih bahaya lagi kan? Kenapa? Tower tu bisa lupa semua orang mati lampu.
2: Tapi pak yo kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah pak.
1: Aduh.
2: Amonian bahaya pak
3: Yuk peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Iya, pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Kita masih bersama di program acara Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Jambi ya. Sudah banyak sekali yang disampaikan oleh narasumber kita yang ahli dan kompeten di bidangnya, luar biasa sekali. Ada Ibu Mai dan juga Ibu Yanti yang ternyata tadi sudah banyak sekali memberikan kita motivasi dan membuka mata kita bahwa perempuan itu bisa, perempuan itu hebat dan bisa melakukan apa saja ya. Namun penting bagi kita sebagai perempuan tetap berakhlak yang baik, terus juga bisa membina anak-anak kita menuju kesuksesan mereka ya. Ya, ini ada tanggapan nih Bu Mai sama Bu Yanti dari pendengar kita di melalui WhatsApp Pro 1 RRI Jambi ya. Saya bacakan dulu Bu Mai ya, Bu Yanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan pagi ini sangat bagus sekali Mbak, sesuai misinya membentuk perempuan berdaya. Semoga kegiatannya dirasakan masyarakat. Pendidikan pranikah juga penting. Agak miris ya Bu, sekarang angka perceraian di Jambi terus meningkat. Dari Ibu Daumi. Baik, terima kasih Ibu Daumi tanggapannya di program acara Pengarus Utamaan Gender ya pada siang hari ini. Ya, kita balik lagi ke narasumber kita yang luar biasa sekali hari ini. Banyak sekali motivasi yang bisa kita dapatkan ya, terutama untuk para perempuan dan juga generasi muda kita di luar sana ya. Bu Yanti, saya ke Bu Yanti, Bu Maya.
1: Ya,
0: jadi nilai-nilai apa Bu Yanti yang perlu kita tanamkan nih agar lahir perempuan yang tangguh, berakhlak dan juga berdaya, apalagi saat ini zamannya luar biasa sekali, seperti yang dikatakan oleh Bu Mai, dari gadget saja itu kita bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau perempuan tidak punya pondasi yang kuat tentang agama, artinya ke kiri jalannya, berbelok ya Bu ya.

0: yang tadinya harusnya kita bisa apa namanya mempraktikkan hal-hal baik, jadinya mengikut tren atau zaman, aduh jadinya yang tadi berhijab mungkin jadi buka hijab gitu. Jadi apa Bu Yanti sebenarnya nilai-nilai yang harus kita tanamkan nih agar lahir perempuan yang tangguh, berakhlak dan juga berdaya seperti misinya dari teman-teman organisasi KPRK ini?
1: Ya, terima kasih Mbak Asti. Kalau saya melihat sebenarnya semua prinsip-prinsip nilai yang harus kita pegang apapun bidangnya itu harus sebenarnya sama.
0: Yeah.
1: Misalnya kita harus memahami sekali tentang prinsip-prinsip ketuhanan. Ya, artinya mengajarkan ada sifat ketuhanan yang sifat uluhiyah dan ada yang rububiyah.
0: Okay.
1: Nah, rububiyah ini sifatnya seperti yang kita lakukan sebagai pendidik, karena Rob itu pendidik.
0: Betul.
1: Ya, menciptakan. Jadi kita harus bisa mampu mendidik dan menciptakan sesuatu yang baik. Tetapi kita tidak lupa bahwasanya basisnya adalah agama Islam.
0: Betul.
1: Berdasarkan syariat atau hukum Islam.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kemudian yang kedua, nilai yang sangat penting bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu memang sudah tersebut di dalam
0: tertulis
1: Al-Quran,
0: ya. Okay.
1: Kemudian dalam hadis. Nah, kita harus mengikut bahwasanya apa yang kita lakukan itu mengarah kepada perbuatan-perbuatan baik. Karena di dalam Al-Quran itu kan jelas, misalnya hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada perbuatan baik itu kecuali dibalas dengan kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita melakukan perbuatan kejahatan, maka akan dibalas juga dengan kejahatan. Nah, oleh karena itu kita harus memberikan pemahaman, pendalaman atau pembimbingan terhadap anak-anak mulai sejak dini bahwasanya kita ketika kita berbuat baik dengan orang, maka nanti kita harus dibalas dengan kebaikan. Tapi sebaliknya seperti itu. Sehingga anak-anak ini sudah tertanam untuk bersikap baik, bersifat misalnya adil ya terhadap sesamanya. Nah, kemudian ya kita memang harus berlaku adil itu penting. Saya pikir adil itu tidak saja tatanan dalam misalnya pengadilan, tetapi dalam rumah tangga juga. Misalnya keluarga atau ibu dan ayah itu memperlakukan anak-anak sama.
0: Iya. Ya, yang karena, satu dibelikan misalnya buku yang banyak yang nilainya 3, yang lain juga 3 gitu ya.
1: Nah, jadi tapi sebenarnya kan kalau kita pahami adil itu tidak harus
0: sama
1: satu
0: rata
1: dibagi dua,
0: iya,
1: ya, tetapi
0: betul
1: sesuai dengan proporsinya.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya anak kita udah kuliah misalnya wajar dia kita beli uang lebih banyak misalnya karena dia bisa beli buku.
0: Betul.
1: Bisa misalnya untuk apa dia. Tapi kalau anak umur 1 tahun dikasih uang banyak kan nanti bahaya.
0: Nah, itu dia.
1: Jadi menurut saya ya prinsip keadilan itu penting dalam keluarga, memang harus kita tanamkan. Karena adil itu lawannya zolim. Ketika kita tidak adil memperlakukan anak, maka nanti kita berarti zolim.
0: Zolim, benar.
1: Kalau kita zolim, kita berdosa, Bu. Jadi oleh karena itu, kalau sikap-sikap seperti ini kita tanamkan di dalam
0: keluarga,
1: khususnya lingkungan keluarga atau kecil itu, nanti dia lama-lama jadi hidup di masyarakat.
0: Okay.
1: Nah, apalagi tadi pertanyaan, kalau dilihat hari ini misalnya, ya kita kaitkan dengan angka
0: perceraian
1: betul, yang betul cukup tinggi. Sebenarnya perempuan ketika menggugat di pengadilan itu hanya meminta keadilan.
0: Betul.
1: Supaya dia jangan dizolimi. Karena kami juga Bu kebetulan di PRK itu termasuk ada yang tim mediator dan hakim. Jadi sudah pernah berpraktek juga di pengadilan. Rata-rata kadang-kadang kita miris Bu melihat kenyataan perempuan.
0: Benar.
1: Misalnya ketika di pengadilan ini bukan berarti kita mengatakan laki-laki itu semua seperti itu, tidak. Ada oknum beberapa yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya.
0: Benar.
1: Kadang-kadang ketika dia tidak bertanggung jawab memberi nafkah misalnya, dia juga melakukan KDRT.
0: Betul.
1: Nah, sehingga kadang-kadang kan perempuan ini perlu proteksi ya untuk melindungi dirinya. Kadang-kadang dia enggak punya orang tua, enggak punya sanak keluarga.
0: Betul.
1: Misalnya. Maka akhirnya ujung-ujungnya hanya ke pengadilan. Biasanya
0: betul
1: bahasa perempuan itu adalah ketika dia tidak dikasih uang itu enggak masalah, Bu, enggak pernah marah gitu. Tapi ketika dia tidak mendapat keadilan,
0: betul,
1: itu dia akhirnya diam, kemana saya harus mengadu. Nah, akhirnya kan pengadilan sebagai corong pemerintah itu harus melindungi.
0: Benar.
1: Ya, apalagi khususnya perempuan. Jadi kalau dari pengalaman saya itu kebanyakan misalnya rata-rata yang mengajukan gugatan itu karena tidak mendapatkan keadilan. Dan sering merasa didiskriminasi, kata Prof. Maisa tadi, baik dalam misalnya nafkah, kemudian misalnya penghargaan oleh suami dan lain sebagainya. Nah, itu penting sekali memang edukasi terhadap perempuan. Dan satu lagi yang saya katakan, kita perlu misalnya sesama perempuan saling mendukung. Ya, kadang-kadang kan, ya maaf kata Prof. Maisa tadi, ketika perempuan mau naik nih muncul ke permukaan, mau jadi misalnya apa ya, pimpinan pabrik dan banyak yang iri. Banyak yang iri itu dari perempuan.
0: Jadi balik ke penyakit hati ya Bu ya.
1: Nah itu, jadi saya pikir memang kembali lagi bahwasanya nilai-nilai yang ditanamkan itu sangat penting, mulai dari misalnya masalah ketuhanan, keadilan, musawah, prinsip persamaan, kemudian keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, itu memang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Karena pada endingnya juga ketika kita hidup ini kan hanya sementara.
0: Benar.
1: Nah, nanti ujungnya bahwasanya kita ada wa ilaikal masir, kita akan kembali kepada Tuhan.
0: Betul.
1: Dan kita juga harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan.
0: Sudah kita lakukan, benar-benar nah, sekali. Itu luar biasa sekali Bu Yanti ya. Saya menarik seperti tanggapan daripada Bu Daumi tadi ya, yang mendengarkan siaran kita. Bu Daumi, selamat siang, semoga masih mendengarkan siaran kita ya Bu Daumi ya. Agak miris memang perceraian di Jambi Bu, yang dinominasi penggugatnya ini adalah wanita ya. Nah, ini bagaimana nih Bu Yanti melihat untuk generasi muda kita nih, pranikah, nah hard untuk memilah calon ya kan, melihat dulu calon kita itu seperti apa gitu ya, supaya tidak terjadi angka perceraian itu Ibu. Mungkin Bu Yanti atau Bu Mai yang ingin menyampaikan ini. Silakan Bu Mai mungkin ya.
1: Saya dulu nanti.
0: Bu Yanti dulu. Oke, silakan.
1: Ya, kalau kita lihat dalam ajaran Islam, kita kembali tuh dasar ya, bahwasanya ke Al-Qur'an hadis. Misalnya hadis itu kan menjelaskan tunkahul mar'atu li arba'in, li diniha, li nasabiha, li jamaliha, kemudian yang terakhir nanti pasbar bizaddin baribat yadaka. Bahwasanya menikahi perempuan itu bisa karena cantiknya, bisa karena hartanya, bisa karena misalnya kekuasaannya atau hartanya. Tapi yang paling harus dipilih itu adalah dasarnya agama.
0: Agama, benar.
1: Jadi kalau saya menyarankan kepada calon-calon ini istri ya, anak atau generasi muda sekarang, bahwasanya ketika kita memilih pasangan itu jangan dilihat dari materinya, karena materi kan juga bisa nanti habis gitu.
0: Iya.
1: Tapi ketika dia punya misalnya apa pemahaman tentang agama itu luas, misalnya dia mungkin bisa berpikirnya lebih luas lagi. Walaupun mungkin kita lihat misalnya dikaitkan di pondok pesantren banyak juga kekerasan misalnya, tapi itu hanya oknum ya.
0: Oknum,
1: tapi paling tidak ketika dia punya pendidikan agama atau dasar agama yang kuat, dia bisa memilah dan memilih. Dan dia gak khawatir misalnya ketika dia tidak adil, tadi saya katakan zolim dia berdosa. Maka kalau dalam Islam memang pemilihan pasangan itu harus berdasarkan agama. Kemudian ya kedewasaan. Saya pikir juga kedewasaan itu tidak hanya misalnya dari sisi pendidikan atau umur, tetapi juga finansial. Ya, karena kita hidup ini kan butuh biaya,
0: kebutuhan ya Bu ya.
1: Banyak sekali kadang-kadang memang rata-rata Bu perceraian itu dari masalah dapur.
0: Benar.
1: Ya, karena misalnya
0: ekonomi.
1: Tidak penuh misalnya nafkah yang diberikan suami kepada istri, atau kadang-kadang memang sama sekali suaminya tidak memberi nafkah.
0: Benar.
1: Nah, itu yang kita khawatirkan. Kemudian yang berikutnya saya melihat juga fenomena hari ini, kadang-kadang ya karena tadi digitalisasi, banyak pria atau laki-laki itu yang kecanduan game online, judi online, nah kemudian pinjaman online jadinya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat apa ya, misalnya jatah untuk keluarga atau istri dan anak itu misalnya sudah diukur, tapi ketika itu terpakai untuk di biaya yang seperti itu akhirnya merembetlah dan ini membuat penyakit,
0: menimbulkan memunculkan pertengkaran ya Bu ya. Nah ini yang menjadi awal.
1: Iya, menjadi awal pemicu keretakan dalam rumah tangga itu. Jadi kadang-kadang ya istrinya yang bisa sabar, iya, tapi ada yang enggak bisa sabar, Bu. Jadi sudah habis kesabarannya kadang-kadang kan. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat terjadinya apa ya, banyak gugatan cerai di pengadilan. Iya. Nah, kalau dikatakan solusi apa yang mungkin harus ditempuh? Kalau saya menyarankan memang kalau hari ini sudah ada undang-undang tentang misalnya umur usia perkawinan sudah dinaikkan menjadi 19 tahun, artinya sudah lebih dewasa.
0: Betul.
1: Itu dari sisi regulasi sudah bagus, Bu.
0: Iya.
1: Tapi yang kedua, tidak hanya dari sisi regulasi, misalnya kalau saya perhatikan di pengadilan agama itu, Bu, bahwasanya ketika putusan perceraian misalnya ada ketentuan, misalnya tuntutan dari istri misalnya nafkah madya, nafkah idda dan nafkah mut'ah, itu kadang-kadang hanya di atas kertas.
0: Okay.
1: Tidak berjalan eksekusinya di pengadilan. Maka saya mengatakan bahwa kadang-kadang pemerintah ini juga kadang tidak sampai bantuannya atau proteksi yang terhadap wanita sampai selesai perkaranya. Karena penyelesaian perkara itu kan terhadap apabila perempuan itu sudah mendapat haknya, Bu,
0: benar,
1: yang
0: benar
1: dituntut. Nah, hari ini kan kita melihat masih banyak hanya di atas kertas
0: saja.
1: Nah, kemudian yang ketiga tadi betul kata Prof. Maisa, perlu ada kerjasama. Saya sudah melihat bagus misalnya program yang dilakukan Kementerian Agama dengan adanya pendidikan pranikah. Tapi saya ingin menyisipkan satu saran bahwa saya penting, artinya nanti Kementerian Agama bekerja sama dengan Polda. Ya, kenapa? Karena itu tadi menyangkut eksekusi.
0: Betul.
1: Terhadap tuntutan-tuntutan istri itu kadang-kadang tidak sampai. Nah, harus ketika pendidikan pranikah itu dilibatkanlah misalnya dari kepolisian untuk memberikan penjelasan. Ketika nanti terjadi misalnya kekerasan rumah tangga, ini akan terpidana nih.
0: Iya, betul.
1: Akan masuk ranah pidana dan laki-laki harus paham. Ya. Kemudian yang kedua, ketika misalnya tadi ada tuntutan ketika perceraian, juga seorang suami harus tahu ketika kalau istri tidak puas dia mengadu, bisa masuk ranah pidana. Kenapa? Misalnya ya artinya laki-lakinya nggak paham bahwasanya dia tidak patuh terhadap keputusan pengadilan. Jadi saya pikir memang kolaborasi itu penting, kerjasama antar lembaga itu penting, karena kita ingin selalu menguatkan.
0: Baik-baik. Terakhir nih ya Bu Yanti, Bu Mai, Bu Mai dulu, pesan apa yang ingin disampaikan Bu Mai kepada seluruh perempuan muslim agar mampu menjadi pengukir peradaban umat dan bangsa, karena ini penting ya, apalagi di zaman sekarang ini. Silakan Bu Mai.
2: Terima kasih Mbak Asti. Ya, menurut saya yang perlu kita perhatikan dan perlu kita nanti persiapkan, yang pertama tadi sebagaimana yang katakan Prof. Yanti tadi, kita perlu mempersiapkan intelektualitas kita dengan cerdas.
0: Betul.
2: Kemudian juga perlu mempersiapkan emosionalitas kita yang baik. Kemudian juga kita perlu, yang lebih penting lah itu, spiritualitas
0: iman kita, ya Bu Mai, ya.
2: Supaya nampak apa namanya, kita itu tertanam ya antara itu namanya sejalur gitu. Bersihkan pikiranmu, bersihkan perkataanmu, bersihkan perbuatanmu. Kan itu kan sejalan. Nah, untuk hari ini kita melihat, karena hari ini kita perlu menanamkan kesopan, disiplin dan kesopan santunan terhadap anak. Kenapa? Karena anak-anak sekarang ini sudah baru kelas 2 SD itu masalah MBG. Anak-anak sudah bisa mengkritik Prabowo.
0: Mengkoreksi ya. Program pemerintah.
2: Pak Prabowo ini makan belatung.
0: Ini kan segala macam,
2: segala macam kan itu perlu kita, kalau sudah kita tanamkan kesantunan dalam rumah tangga itu, saya yakin anak-anak itu mungkin ya tidak sampai bicara seperti itu. Ada etika-etika yang memang perlu kita tanamkan kepada anak, yang seperti yang dalam bahasa Indonesia itu kan sudah yang kecil disayangi, yang sama besar disegani, yang tua lebih dihormati. Nah, kesantunan ini kan perlu kita lestari kan ya. Terus secara kontinu bekerja sama baik itu dengan sekolah, masyarakat. Nah, hari ini susah ya. Kita orang berani untuk mengkritik ijazah Jokowi. Kalau kita melihat itu perempuan itu.
0: Iya.
2: kita lihat kesantunan dalam berpakaian itu harus sama dengan intelektualitas, mm-mm, emosional dan spiritualitas. Mm-hmm. Nah ini terbalik gitu ya, terbalik gitu. Yeah. Ini yang patut kita berikan kepada anak-anak, penasehat kita kepada anak ini tidak patut dicontoh.
0: Gitu. Iya, lantas apa harapan Ibu Bu Mai bagi itu, remaja ya, Jambi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045?
2: Iya, ini remaja harus ya, khususnya di Jambi ini harus ya remaja. Jamas itu kita harus yang pertama tanamkan kedisiplinan kesantunan ya. Tanam bisa melalui berbagai macam. Nah, kalau kita ulang tahun Jambi itu kan kita sering memakai tengkulu untuk anak perempuan. Itu kan makna pemakaian tengkulu itu nilai Islamnya tinggi itu.
0: Tinggi benar.
2: Nah, terjuntainya sebelah kiri,
0: sebelah kanan, ada arti dan makna filosofinya masing-masing.
2: Kemudian kerapian anak-anak perempuan itu memakai tengkulu itu ada maknanya. Benar. Berarti terlihatlah kerapian dia memakai tengkulu itu mencontoh kan bahwa anak itu rapi di rumah.
0: Iya, benar-benar.
2: Apalagi yang dipakai itu adalah batik Jambi. Mm-mm. Batik Jambi itu adalah
0: warisan budaya kita.
2: Warisan budaya kita, yang harus kita lestarikan melalui batik Jambi yang kita pakai. Okay. Nah, batik Jambi itu mengandung nilai-nilai itu, Bu.
0: Betul.
2: Nah, ini yang perlu kita persiapkan kepada anak-anak kita supaya dia paham tentang cara memakai tengkulu itu adalah salah satu menanamkan nilai-nilai pendidikan sama.
0: Ya, benar.
2: Nah, nilainya tinggi, kesantunan, kesopanan. Yang kedua, makna dari tengkulu yang bermotif batik itu nilainya harus kita beri paham-paham kepada anak supaya nilai durian pecah, kemudian manggis itu merupakan nilai pendidikan Islam itu. Yang melalui budaya Melayu Jambi itu tadi.
0: Okay,
2: nah,
0: baik.
2: Itu saya pikir perlu kita sosialisasi
0: kerjasama ya. Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, terakhir Bu Yanti, langkah nyata apa yang dapat dilakukan setiap keluarga mulai hari ini nih Bu Yanti untuk mewujudkan masyarakat yang religius, harmonis dan berdaya dan juga berbudaya? Itu seperti apa?
1: Langkahnya yang penting sekali saya katakan memang menanamkan nilai-nilai pendidikan dasar khususnya tentang agama. Itu penting, maka penting juga nanti di sekolah itu muatan pendidikan agama Islam itu lebih diperbanyak ya, dibanding misalnya praktek-praktek yang mungkin nanti kalau dunia kerja kan bisa dilatih gitu. Tapi kalau menanamkan nilai itu memang dari kecil, karena anak kecil tadi yang dikatakan Prof. Maisa, dia adalah kertas putih. Ketika kita menggores dengan tinta yang baik, maka dia akan lahir baik. Maka dikatakan ada juga pepatah, kalau guru kencing berdiri, maka murid nanti akan kencing berlari. Jadi pendidikan, kemudian contoh akhlak tadi kata Ibu, kata Mbak Esti tadi bahwasanya ilmu apa adab itu, ilmu itu dibawa adab artinya kan. Artinya apa? Setiap pengetahuan tanpa dibarengi dengan adab atau akhlak itu
0: memang itu sia-sia.
1: Iya, sia-sia. Jadi penting sekali antara dua hal ini sejalan, mulai dari kehidupan rumah tangga, masyarakat, kemudian bangsa. Saya pikir itu saja.
0: Terima kasih Prof. Yanti, Prof. Mai, luar biasa sekali apa yang disampaikan hari ini melalui tema Perempuan Hebat, Pengukir Umat dan Bangsa. Kita diingatkan lagi ya Bu ya, bahwa memang kemajuan sebuah bangsa itu tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik saja ya, atau kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kualitas manusianya. Apalagi di zaman sekarang ya Bu ya. Dan di balik lahirnya generasi yang berilmu, berakhlak dan juga berintegritas, terdapat juga peran perempuan yang mendidik dengan kasih sayang pastinya, membimbing dan keteladanan serta menguatkan dengan keimanan. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Yanti, Prof. Mai juga. Semoga sehat dan sukses selalu ya Bu ya. Aktivitasnya berjalan lancar. Pokoknya bisa memberikan edukasi kepada perempuan-perempuan hebat, generasi muda kita di luar sana lebih ekstra lagi ya Bu ya. Baiklah, akhir kata pendengar dan juga pemirsa, mari kita perkuat sinergi kita, menjaga persatuan dan juga melanjutkan daripada ikhtiar kita bersama dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam ya. Saya Asti Landari dan juga dua narasumber kita hari ini, pendengar dan pemirsa, ada Profesor Yanti dan juga Mai, Ibu Mai ya, Profesor Mai yang juga pamit undur diri akhirnya di kebersamaan kita pada siang hari ini ya. Sampai jumpa lagi di pengerustamaan gender berikutnya dengan topik yang berbeda pastinya ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah diperdengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Dengar kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sorloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimaraes gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orian Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil.

0: mengakhiri permainan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa.
1: Saya
0: setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya, sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari pertolongan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan. Sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025. Menang adu penalti, Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3, sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asal bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit, Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Fenisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Siapkan juga dari awal, masalah hasil mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa. Anak-anak dari capek, cedera, sembuh, ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya kita udah nggak tahu lagi, saya udah nggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah Rabbil Alamin, KLN Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet top dan namanya Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pencaksilat Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak. Iya, 7 orang. 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insyaallah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya gak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame, sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jambi siang ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: rasakan, ha? Kamu rasakan ini, ha?
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan,

0: Bisakah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
1: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah.
2: SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah.
5: Bullying atau perundungan.
6: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

Hutan memberikan banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia, karena sumber oksigen terbesar di dunia adalah berasal dari hutan, yang di dalamnya banyak terdapat tumbuhan flora dan fauna. Tapi apakah kita sadar bahwa setiap harinya, di setiap sudut bumi, terjadi penebangan liar, polusi udara, pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem laut, perburuan liar, dan berbagai jenis kerusakan lainnya akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Semuanya itu sangatlah berdampak pada kualitas udara, tanah, air, dan bumi. Hutan kita, masa depan anak cucu kita.

Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Ganti-ganti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jujur hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

0: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
2: Iya, Bu.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
4: Terima kasih Anda masih mengikuti

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Ngontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, kita akan break sejenak untuk mengikuti tanda waktu beduk azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Nih saya kasih tahu, parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Iya ya, tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Iya, udah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 88,5 FM.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan

Ya, berikut di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Di siang hari ini menemani kebersamaan Anda yang saat ini tengah bersantai, menikmati waktu istirahat siangnya. Ada juga yang sedang di perjalanan, hati-hati dalam perjalanan Anda semuanya. Sembari saya mengajak Anda untuk terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi sepanjang hari ini. Dan nanti tepat di jam 13, pendengar, kita akan mengikuti Warta Berita Pro 1 RRI Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma cemilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat ningkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi inget ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Senin 6 Juli 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Hari zoonosis sedunia, masyarakat dihimbau untuk antisipasi penularan penyakit dari hewan. Daftar ulang di tingkat SMP negeri di Kota Jambi dimulai. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, dalam rangka memperingati Hari Zoonosis Sedunia yang diperingati setiap tanggal 6 Juli, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang Jambi mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit zoonosis, yakni penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Sekretaris 1 PDHI Cabang Jambi, Dokter Hewan Abrian Pangali Indra Pertama, mengatakan peringatan Hari Zoonosis Sedunia menjadi momentum penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai berbagai penyakit yang dapat ditularkan dari hewan serta cara pencegahannya. Ia menjelaskan salah satu penyakit zoonosis yang paling dikenal adalah rabies. Penyakit ini dapat ditularkan melalui gigitan hewan penular rabies seperti anjing dan juga kucing, serta monyet maupun melalui air liur hewan yang masuk ke dalam luka terbuka. Menurutnya, upaya pencegahan rabies yang paling efektif adalah dengan melakukan vaksinasi pada hewan pemeliharaan.
1: Tetap harus aware dan waspada terhadap penyakit yang bersifat zoonosis. Kemudian untuk pet owner, jangan lupa untuk memvaksin anak bulunya, seperti itu sih Mbak, untuk rabies.
0: Selain rabies, Abrian juga mengingatkan masyarakat mengenai penyakit antraks yang masih menjadi perhatian. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini apabila ditemukan hewan yang telah dipastikan mati akibat antraks, ia menegaskan bangkai hewan harus segera dikuburkan sesuai prosedur dan dagingnya tidak boleh dikonsumsi untuk mencegah penyebaran penyakit. Ia juga menyinggung penyakit flu burung pada unggas yang penanganannya dilakukan dengan pemusnahan terhadap unggas yang terinfeksi guna menghentikan penyebaran penyakit. Abrian mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap penyakit zoonosis dan tidak mengabaikan kesehatan hewan peliharaan. Saudara, Dinas Pendidikan Kota Jambi mulai melaksanakan tahapan daftar ulang atau lapor diri bagi calon peserta didik baru SMP Negeri yang berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 6 dan 7 Juli 2026. Tahapan ini merupakan lanjutan dari proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang telah berlangsung sejak 22 hingga 27 Juni dan diumumkan pada tanggal 3 Juli lalu. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, hari ini mengatakan daftar ulang bertujuan memastikan siswa yang telah dinyatakan lulus benar-benar akan bersekolah di SMP tujuan sekaligus melakukan verifikasi data administrasi. Ia menegaskan proses daftar ulang tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Dinas Pendidikan telah mengeluarkan surat edaran yang melarang sekolah melakukan pungutan selama proses penerimaan murid baru. Dinas Pendidikan juga menurunkan beberapa tim monitoring ke sejumlah SMP negeri untuk memastikan pelaksanaan daftar ulang peserta didik baru berjalan dengan sesuai aturan dan prosedur yang ditetapkan. Monitoring dilakukan antara lain di SMP Negeri 17, kemudian SMP Negeri 7, dan SMP Negeri 5.
2: Jadi Dinas Pendidikan Kota Jambi mengeluarkan edaran bahwa memang satu, tidak dibenarkan ada pungutan dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan penerimaan siswa baru ini. Jadi secara apa tidak ada pungutan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dibayar oleh siswa terkait dengan daftar ulang atau lapor diri pada sekolah atau satuan pendidikan yang mereka tuju.
0: Zul Afni menambahkan, orang tua hanya bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan pribadi siswa seperti seragam sekolah. Namun hal tersebut tidak boleh dijadikan syarat menghambat siswa mengikuti pendidikan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM menjadi salah satu upaya transformasi tata kelola persampahan di Kota Jambi. Melalui program ini, sistem pembuangan sampah oleh masyarakat diubah dengan menerapkan layanan pengangkutan sampah secara jemput langsung dari rumah ke rumah. Skema tersebut diharapkan dapat mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan sementara atau TPS liar, sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih. Pengamat sekaligus dosen pasca sarjana Universitas Jambi, Ahmad Soleh, menilai program OPBM memberikan dampak positif terhadap penanganan persoalan sampah di Kota Jambi. Menurutnya, layanan jemput sampah memudahkan masyarakat dalam membuang sampah sehingga dapat mengurangi penumpukan sampah di sejumlah titik. Namun, ia menekankan bahwa pengelolaan program harus dijaga agar tetap berjalan secara maksimal dan berkelanjutan melalui pengawasan yang konsisten.
4: Bagaimana pengelolaan itu tetap bisa terjaga dengan baik, kemudian pengelolaan juga bisa maksimal dan kontinu, tidak yang sifatnya ya, kalau lagi ada program, nah itu biasanya kesadaran warga dan pengelola itu meningkat, tetapi ketika program itu cukup lama, biasanya akan menurun. Nah, ini kan menjadi satu dilema sendiri.
0: Keberlanjutan program OPBM dinilai menjadi tantangan utama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Diperlukan komitmen dari satuan tugas maupun pihak pengelola untuk terus melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sehingga kesadaran masyarakat serta kinerja pengelola tidak menurun seiring berjalannya waktu. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, program OPBM diharapkan mampu menjadi solusi efektif dalam penanganan sampah di Kota Jambi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, Gubernur Jambi Al Haris bersama Bupati Kerinci melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kabupaten Kerinci yang berlokasi di Bukit Tengah Siula, Kabupaten Kerinci. Peletakan batu pertama ini menandai dimulainya pembangunan gedung rumah sakit yang akan menjadi pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kerinci. Gubernur Jambi Al Haris mengatakan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci dilakukan karena daerah tersebut belum memiliki rumah sakit yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan dukungan pembangunan gedung rumah sakit dengan total anggaran sebesar 137,5 miliar. Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan bantuan alat kesehatan senilai 50 miliar rupiah. Gedung rumah sakit ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027 mendatang.
5: Pembangunan rumah sakit pertama memulai proses pembangunan rumah sakit Kerinci ini. Karena Kerinci ini walaupun dia daerah Indo, rumah sakit yang dulu Atalib itu maka otomatis Kerinci tidak punya rumah sakit. Nah, oleh karena itu, dengan penduduk yang cukup besar ini, tentu kita butuh layanan rumah sakit yang bagus.
0: Al Haris mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci untuk bersama-sama mengawal proses pembangunan rumah sakit tersebut agar berjalan sesuai rencana. Menurutnya, kehadiran RSUD Kabupaten Kerinci nantinya akan memudahkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik tanpa harus keluar daerah untuk mendapatkan pengobatan. Selanjutnya, pendengar, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh maupun mengunjungi objek wisata lainnya di kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat. Kini pendaftaran pendakian dapat dilakukan secara online maupun secara langsung di pintu masuk Gunung Api Kerinci. Penelaah teknis kebijakan BBTNKS, Mary Deswita, mengatakan sejak diluncurkan pada awal Juni lalu, masyarakat yang ingin berkunjung ke destinasi wisata di kawasan Taman Nasional dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi Ayo ke Taman Nasional. Layanan ini dihadirkan untuk mempermudah proses registrasi sekaligus meningkatkan pengelolaan kunjungan wisata alam di kawasan konservasi.
6: Untuk pengunjung yang tidak mau repot, tidak mau ribet di saat registrasi, silakan kami menyarankan untuk melakukan booking online melalui Ayo ke Taman Nasional lebih gampang, lebih praktis, sehingga di saat pengunjung tiba di pos pintu masuk, itu pengunjung cukup melakukan tahapan check-in untuk masuk dengan memperlihatkan barcode yang sudah dimiliki.
0: Mary menambahkan tarif masuk daripada kawasan pendakian disesuaikan dengan lama kegiatan dan hari kunjungan. Pada hari biasa biaya masuk dikenakan sebesar Rp45.000 per orang, sedangkan pada hari libur sebesar Rp55.000 per orang. Selain itu, setiap pengunjung juga diwajibkan membayar biaya asuransi sebesar Rp2.500 per orang sebagai bentuk perlindungan selama berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelah. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Hari zoonosis sedunia, masyarakat dihimbau untuk antisipasi penularan penyakit dari hewan. Daftar ulang di tingkat SMP negeri di Kota Jambi mau dimulai. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

的私人电影。

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beli tanaman baru lagi ya, Mbak?
1: Iya nih, baru dapat koleksi bunga keren.
0: Mbak hobi ya menanam pohon?
1: Hobi sih. Menanam pohon itu kan banyak manfaatnya.
0: Masa sih, Mbak?
1: Iya, pohon itu kan dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaatnya, Mbak. Kalau gitu aku minta satu dong, Mbak.
1: Boleh. Tapi jangan lupa dirawat ya, biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Mbak. Aku ambil ini ya.
1: Yaudah. Aduh, tapi itu kan koleksi kesayangan, Mbak.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Baik, pada saat Anda berada, kita kembali bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Masih bersama saya Astu Landari menemani Anda untuk siang hari ini di program acara request lagu dan sharing informasi ya. Ya, ngomong-ngomong di tempat Anda saat ini gimana cuacanya ya? Apakah gelap atau cerah berawan atau hujan ya saat ini? Nah, untuk Anda semuanya pendengar, apapun kondisi cuaca hari ini tetap bersemangat ya untuk menjalankan semua aktivitasnya. Ya, saya Astu Landari di ajang request dan sharing info.

Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, 0811-670-78850. Kami nantikan Anda yang ingin bergabung bersama di ajang request dan sharing informasi ya untuk siang hari ini. Ya, apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, tetap bersemangat dan semoga udah makan siang ya. Udah makan nasi, bukan makan siang, Mbak. Iya, maksudnya udah istirahat ya kan, udah menikmati santap siangnya ya kan. Terus bisa kembali bekerja lagi dengan pikiran yang fresh ya kan, terus juga hati yang gembira juga. Nah, buat yang belum nih, selamat beristirahat saja ya, dan luangkan waktunya untuk menikmati waktu istirahat Anda.

0: Baik pendengar, target minggu ini apa sih satu hal yang paling ingin Anda lakukan, Anda selesaikan minggu ini ya. Nah, boleh bergabung bersama kami dan cerita-cerita target minggu ini kira-kira apa yang ingin Anda selesaikan. Boleh bergabung di 0811-6707-8850 ya. Jangan ragu, jangan bimbang ya. Kayak judul lagu, jangan ragu-ragu, janganlah bimbang. Ini dia lagunya gitu ya. Oke, baiklah, silakan Anda ingin bergabung, saya nantikan ya. Sepertinya saya harus kasih dulu di penyemangatnya satu tembang lagu ya. Nah, ada yang ingin bergabung sepertinya ya. Kita coba angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, gak ada suaranya nih. Iya, boleh bergabungnya di 0811-6707-8850 ya. Untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, pendengar ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, tuh baru masuk. Ini berarti di nomor yang 58850 ya, Bang ya.
1: Betul, yang di satunya tadi enggak mau itu.
0: Oh, enggak bisa ya. Pantasan aku nungguin kok enggak bisa-bisa gitu ya.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Beralih saya ke alternatif ya.
0: Bener banget karena kita punya dua nomor pro satu ya, Bang ya. Oke. Okay. Iya, baiklah, Bang Ijal. Bang Ijal kan ya?
1: Bang.
0: Hah?
1: Bang Jalil.
0: Bang Jalil. Ya Allah, Mbak Asti ini kadang-kadang buat aku geram lah kayaknya, katanya kan. Bang Ijal, apa satu hal yang paling ingin abang selesaikan minggu ini, Bang?
1: Kebetulan di target minggu ini di rumah tuh udah ngasih kode-kode, katanya selesaikan urusan daftar ulang.
0: Oh iya benar. Iya benar banget, Bang. Daftar ulang dimulai, Bang, untuk anak-anak kita nih yang sekolah iya, ya, tingkat SMP, benar banget.
1: Kan katanya daftar ulang, buku-buku itu.
0: Iya.
1: Minggu, katanya.
0: Kewajiban orang tua nih minggu ini kayaknya harus melengkapi semua kebutuhan anak-anak kita ya buat masuk sekolah ya, Bang.
1: Iya,
0: mantap bener deh. Mudah-mudahan terrealisasi, ada rezekinya. Pasti ada deh kalau buat anak.
1: Amin. Kalau untuk anak itu ya ada nggak ada, pokoknya sedihat-sedihain.
0: Pinjam-pinjam deh gitu ya.
1: Iya, pinjam sama ya yang ngomong lah. Kalau ada kan pinjam dulu.
0: Masya Allah. Biar komunikasi kita lancar dan silaturahmi nggak terputus ya, Bang ya. Pinjam dulu 100, iya, Bang. Bisa aja deh, Bang Ijal ya. Iyalah, kalau begitu mudah-mudahan terrealisasi ya, Bang. Karena memang apapun yang kita niatkan untuk anak ya kan, ini adalah investasi kita juga di masa depan. Mudah-mudahan dilancarkan ya, Bang ya.
1: Amin.
0: Amin. Baiklah, lagunya apa, Bang Ijal?
1: Lagunya apa ya? Itu aja.
0: Apa tuh?
1: Dari Pelangi.

0: di matamu aja lah.
1: Pelangi di mataku bang, nggak ada bang, yang ada sekarang. Oke deh, ini dari Jamrud ya bang ya.
0: Iya
1: betul. Baik baik, aku puterin nanti ya. Salam salamnya buat siapa aja?
0: Iya, buatnya Mbak Ulanya, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu.
1: Amin ya, ya Allah.
0: Buatnya Dudi yang ada di Sengeti ya, berbicara hari Senin.
1: Amin.
0: Dan hari ini hari Senin, hari dia.
1: Oh iya, hari panennya dia nih bang ya.
0: Makanya dia nggak bisa diganggu kali ini.
1: Bener, bener, bener. Terus lanjut.
0: Buatnya, satu lagi ya, buatnya Vero, Naila. Pati Pak sama Emannya juga ya, Hamzah Yusuf.
1: Iya.
0: Traplo Kijang, King Rusli. Buatnya Bang Dede juga. Buatnya Bang Duli. Buatnya Pak Yusuf juga ya. Buat Ujang juga. Buat Pak Nuri. Buat semua-semua dan teman-teman yang bersatu salam kompak dari Ang Seduo.
1: Oke, baiklah.
0: Artinya ditunggu.
1: Oke.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada satu requestan dari WhatsApp ya. Sabar ya, untuk Anda yang ingin bergabung, saya baca dulu nih. Requestan dari Bang siapa ini? Bang Setiawan ya? Iwan Setiawan. Mbak request lagu Ruang Rindu dari Leto. Baiklah. Baik, silakan kembali Anda ingin bergabung bisa di 0811-670-7850, bisa juga di 0811-7875-8850 ya. Halo, assalamualaikum. Iya. Iya, dengan siapa ini, di mana? Siapa ya? Iya benar. Dengan siapa ini ya? Oh, Bang Juli ternyata. Kabar baik, alhamdulillah. Ini ketindi-ketindi bang, namanya banyak banget. Jadi saya ragu nih. Iya. Mohon maaf ya. Iya, ini banyak banget nih yang gabung nih, yang udah mau masuk. Tapi tahan dulu ya, sabar dulu, kita ngobrol dulu sama Bang Juli ya. Iya, makanya itu. Mohon maaf pendengar, kalau kita lagi ngobrol, enggak usah dulu ya tekan nomornya ya. Mohon izin ya. Baik Bang Juli, apa yang ingin diselesaikan bang? Targetnya minggu ini ada nggak sih rencana? Oke baik, tapi oh ya minggu ini ya, bukan minggu kemarin ya? Oh minggu ini, oh, iya. Oke berarti baik, berarti targetnya minggu ini bantu-bantu tempat keluarga ya Bang Juli ya. Oke. Gak tahu deh apa bantuin nokok-nokok gitu kan. Makan. Bantu doa. Bantu doa juga gak apa-apa Bang. Iya. Bener-bener banget deh. Iya deh kalau gitu lagunya apa Bang Juli? Aduh banyak banget. Tunggu sebentar ya. Jangan main api. Ya janganlah Bang, nanti kebakar. Iya betul. Lanjut. Oh tapi sebentar. Oh gitu, iya deh. Jangan main api dari siapa bang? Kok gak keluar ya? Ikang Pauzi, Masya Allah. Nostalgia berarti nih ya. Oke siap, siap. Ayo lanjut. Iya. Oke. Iya. okay. Terima kasih juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa banget ya. Baiklah, yang ingin bergabung kembali saya terima langsung nih ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Iya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rujukan
1: iya.
2: Lagu siang ini.
1: Apa lagunya? Udah Divo.
2: Lagunya apa ini? Ada listnya apa?
1: Enggak, iya langsung aja. Udah Divo inginnya lagu apa judulnya? Boleh, request langsung.
2: Melly Goes Low ini.
1: Melly Goes Low, yang mana udah?
2: Hilang semua janji, Kak.
1: Oke, baiklah. Saya ini kan ya, carikan ya. Salam-salamnya buat siapa udah?
2: Hilang sudah semua janji.
1: Iya, iya. Iya, nanti kita putarin ya udah ya. Requestannya buat
2: jadi gelap berkelabu.
1: Iya, udah Divo. Salam-salamnya buat siapa
2: ada
1: aja? Iya,
2: Ada lagunya, Kak.
1: Ada, Kak.
2: Ini dengan Kak siapa nih?
1: Dengan Mbak Asti Wulandari.
2: Oh, Asti.
1: Iya, baik silakan salam-salamnya.
2: Salam yang spesial untuk Kak. Itu yang mendengarkan suara kita berdua, Kak, di studio. Proses di Jambi, itu di Oh di Kota Solo. Itu salamnya untuk Bang Wari, Mama Dipo di Kota Solo.
1: Oke.
2: Okay. Abang JJ buat Maramoni, Bang Kodir, Bunda Fira. Aduh, salamnya untuk Bang Agus Aziza, Bang Kodir. Salam aja lah untuk semua ya, Kak.
1: Oke, baiklah.
2: Halo semua, dapat salam. Aku putar lagunya di sana. Aku tunggu lagunya di sini. Aku dengar lagunya di sini.
1: Oke,
2: okay. Ya,
1: baik. Terima kasih kembali udah Divo.
2: Terima kasih banyak.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, kita terima satu penelpon lagi di sesi pertama ini ya. Nanti bisa gabung lagi ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Bang. Apa kabar, Bang?
3: Iya, tadi udah masuk kok. Masa geser ke jam 08.03.
1: Iya, karena memang ini bertumpuk-tumpuk, Bang, ininya.
3: Oh, 2/2.
1: Iya, jadi harus
3: nomor, jadi
1: iya,
3: rebutan.
1: Iya, harus diklik dulu satu ya. Makanya tadi mohon izin.
3: Iya, dimatiinnya satu, Mbak.
1: Benar. Baiklah, Bang Putra sehat, Bang?
3: Alhamdulillah. Gimana Mbak Asti juga di sana?
1: Alhamdulillah sehat juga. Gimana, Bang?
3: Iya, malam habis begadang kayaknya, jadi ngantuk tadi.
1: Ngantuk karena Piala Dunia ya.
3: Iya.
1: Bang, apa satu hal yang ingin Abang selesaikan nih minggu ini nih? Kan ini awal pekan nih, hari Senin. Nah, dalam satu minggu ini ada yang ingin dicapai, ditargetkan, atau ingin diselesaikan?
3: Jelas kalau pada intinya kalau aku nggak punya itu sih, Mbak. Nggak punya tujuan.
1: Oh, kenapa gitu?
3: Ya gimana namanya orang petani kan.
1: Oke.
3: Sedangkan di kampung jadi nggak ada itu gitu, kecuali PNS kan tahu habisin pekerjaan atau gimana kan.
1: Iya, benar. Berarti nggak ada target nih, misalnya minggu ini harus selesai mupuk semuanya, mupuk tanamannya gitu.
3: Oh, nggak ada, paling mupuk perut setiap hari aja lah, mupuk perut setiap hari.
1: Baiklah, Bang Putra. Iya. Oke deh kalau begitu, apa nih lagunya, Bang?
3: Dari Wali, Mbak, pilihin, Mbak.
1: Oke, baik. Wali ya. Nyamperin iya. Siapa aja? Silakan.
3: Nyamperin untuk tadi Bang Juni ya. Ini tadi yang turun Bapak siapa tadi ya?
1: Ada Udah Divo.
3: Udah Divo. Berarti orang Padang ya?
1: Iya.
3: Terus untuk Bang Iba Setiawan juga masuk tadi di WA ya. Untuk Bang Andi Sembangkawat, Muhammad Yusuf juga, Bang Rudi, Bang Gigi, Bohori, okay. Bang Ijal, tadi lupa terus Bang Ijal kayaknya nih. Pokoknya terus? Untuk semua aja deh Mbak.
1: Oke, baiklah.
3: Oh iya, untuk pendengar Pro 1 aja deh di Mbak, mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Oke.
3: Ya itu aja Mbak sih, makasih. Assalamualaikum. Iya.
1: Terima kasih kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar, dimana saja Anda berada, saya balik lagi terima teleponnya, tapi setelah beberapa lagu ini ya. Dan pastinya pendengar, semoga semua rencana minggu ini dapat berjalan dengan lancar ya. Dan ada yang sudah penamanya itu sesuai target, ada juga yang minggu ini harus diselesaikan, mudah-mudahan tercapai ya. Oke dia, ini lagunya, ada Jamrud, Pelangi di Matamu, dan dilanjutkan dengan Hilang Semua Janji, Jangan Main Api, dan juga ada Wali dengan judulnya Aku Sakit ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, baik, mereka di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya, dan tentunya masih di ajang request dan sharing informasi bersama saya Astri Wulandari. Iya, kita bicara mengenai target minggu ini ya. Kira-kira apa sih satu hal yang paling ingin Anda selesaikan minggu ini ya? Karena memasuki awal pekan, berbagai hal yang harus dilakukan ya, berbagi target sederhana untuk minggu ini. Nah, bisa terkait mengenai pekerjaan, belajar, kesehatan, keluarga, atau pengembangan diri nih. Siapa tahu bisa saling menyemangati dan menginspirasi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, apa kabar Bang Tamrin?
1: Coba baik Kak Tuhan.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Sehat, kantong sehat Tuhan.
0: Kantong gak sehat. Kenapa? Baru tanggal 6 juga kok Bang.
1: Apa Tuhan?
0: Baru tanggal 6 juga kantong gak sehat.
1: Iya, sakit.
0: Iya deh. Kalau begitu, ada nggak sih target minggu ini yang ingin abang selesaikan nih, Bang Tamrin?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Nggak ada target.
0: Oh, nggak ada target.
1: Ada.
0: Oh ya udah deh kalau begitu. Mau dengar lagu apa?
1: Pujaan hati, Tuhan ya.
0: Kenapa?
1: Pujaan hati.
0: Pujaan hati, baiklah.
1: Iya,
0: Salam-salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya untuk saudara pusat tuan, salamnya untuk tuan, mudah-mudahan tuannya.
0: Oke, baiklah.
1: Dari awal, Bismillahirrahmanirrahim.
0: Amin.
1: Salamnya untuk semua tuan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di mana saja Anda berada pendengar, silakan Anda ingin bergabung kembali bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Nah, di ajang request dan sharing informasi ya untuk siang hari ini. Saya bacakan dulu satu WhatsApp yang masuk, ada darinya Dika di Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kak Wulan dari Dika di Ternate, request lagunya dari Afrilian. Judulnya Setia Sampai Mati. Salam buat Bang Andik Cakrawinata di Jambi ya. Salam sayang yang paling sayang katanya. Salam juga buat Mbak Vero, Mbak Pinam, Mbak Ajeng, Mbak Aurel, Bang Nasrun, Bang Rudi dan semua tanpa terkecuali. Buat kakak selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah lagunya buat Bang Andik ya kak. Oke deh kalau gitu. Selanjutnya halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Wulandari.
0: Iya, apa kabar Mbak Wati?
2: Alhamdulillah
0: lebih sehat ya Mbak.
2: Alhamdulillah
0: baik.
2: Sudah bisa bantu nyupir.
0: Alhamdulillah, senang banget dengarnya ya, bisa beraktivitas kembali. Jadi Kang Eman nggak
2: iya,
0: sendiri lagi.
2: Kalau di rumah terus mah.
0: Iya, saya bisa ngerasain boring banget. Apalagi kita orangnya kan orang jalanan tuh. Maksudnya nggak betah di rumah gitu.
2: Tapi iya, kalau dia jauh kayaknya masih dihindari dulu deh kalau
0: iya, benar-benar. Pokoknya
2: ntar balik teler.
0: Nah, tuh pokoknya yang mungkin yang bisa membuat kita tubuh kita jadi kurang fit enggak usah dilakuin dulu ya. Iya, tapi target minggu ini apa yang ingin Mbak Wati selesaikan nih?
2: Daftar ulang anak paling bontot.
0: Daftar ulang anak. Sama seperti
2: Bang Ijang. Sudah siapin semua berkas-berkas sudah siapin. Tidak mau ngurus sendiri. Ibunya impaknya pergi fotokopi yang ini. Aduh.
0: Ya Allah. Itulah anak-anak ya Mbak Wati ya. Pokoknya enggak mau. Pokoknya
2: ya,
0: sama
2: udah
0: ibu.
2: SMA. Mm-mm. Udah 16 tahun masih. Ini mau ibunya juga yang ngurusnya. Aduh.
0: Untung ibunya udah sehat. Sudah
2: terulang sendiri aja.
0: Iya. Untung aja udah sehat ya Mbak ya. Alhamdulillah. Ya deh, semoga terrealisasi. Dan buruan ya. Amin. Waktunya 1-2 hari ini ya katanya ya.
2: Enggak, kalau yang STM mah sampai tanggal 10.
0: Oh, sampai tanggal 10.
2: Sampai tanggal 10. Ya okay. Kalau yang SMP mah tanggal 6 sampai tanggal 7.
0: Iya, berarti hari ini sama Mandari. Besok ya.
2: Baik. Iya.
0: Oke lah kalau begitu. Ya deh, lagunya apa Mbak Wati?
2: Lagunya, lagu apa ya mau didengar ya? Apa Mbak Simonnya bagus lagunya ya?
0: Apa ya bagusnya? Banyak.
2: Tadi toke bubu lagunya apa tadi?
0: Toke itu tadi lagunya Pelangi di Matamu.
2: Bang Jalil tadi.
0: Iya, Bang Jalil lagu Pelangi di Matamu.
2: Bang, di mataku gak ada pelangi, Bang.
0: Makanya tadi aku bilang aku gak ada pelangi, Bang, di mataku.
2: Yang ada belekan, Bang.
0: Aku mau ngomong itu tapi biar Mbak Wati aja deh.
2: Lagunya mau lagu dari ini, Ada Apa Denganmu.
0: Ada Apa Denganmu. Oke. Okay.
2: Iya, Ada Apa Dengan Bang Ijal gitu kok, ada pelangi di matamu, kan?
0: Ada Apa Denganmu, Bang? Oke deh, lagunya buat siapa, Mbak Ati?
2: Buat semua-semua aja, Mbak Ati ini lagi browser di layar-layar.
0: Oke, baiklah.
2: Sambil nonton-nonton Dracin, kan?
0: Dracin.
2: Lagi penat. Tahu-tahu kan dapat receh-receh di kiri-kiri jadilah.
0: Iya, baiklah.
2: Makasih, Mbak Ati.
0: Makasih juga, Mbak Ati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, semangat banget ini Pak D. Kayaknya
3: iya, pertemuan kemarin Pak D mendapat musibah, Mbak.
0: Apa tuh musibahnya?
3: Nah, itulah masalahnya, Palu dia omongkan.
0: Oh gitu, ya udah deh, nanti aja di belakang ya.
3: Ini apa namanya? Baterai Pak D tahu-tahu anu HP Pak D baterainya apa? Hamil di luar nikah.
0: Oh, gembung ya jadinya ya baterainya. Itu ke overload enggak sih?
3: Ya itu masalahnya. Ini tahu kok baterai kok hamil di luar nikah ini ya.
0: Berarti kelamaan ngecas kali Pak De ya.
3: Jadi aku langsung lapor sama Mas Rudi. Mas Rudi kebetulan pulang dari tempat tangga ada bertanggu.
0: Oh, pantasan.
3: Jadi dikasihkan Pak Dek anu sangunya itu.
0: Sangunya dikasih ke Pak Dek.
3: Suruh operasi kan supaya cepat anu operasi sesar pula itu enggak.
0: Langsung operasi sesar.
3: Iyalah biar pun punya anak langsung pasti lawan kan enggak operasi sesar.
0: Masya Allah, ini orang tua ya.
3: Pertemuan kemarin gak bisa masuk karena ini kan.
0: Pantasan kemarin memang gak ada Pak D. Iya. Karena baterai ya. Iya deh. Untung aja ya. Oke lah kalau begitu. Iya Pak D mau menyelesaikan apa minggu ini Pak D kira-kira?
3: Ya ini Pak Wijal cari daftar ulang. Kalau saya 98 ini bayar UKT ya.
0: Oh
3: dari,
0: iya.
3: Gimana sudah dapat UKT ya Mbak?
0: Bener ya kan. Targetnya pokoknya sebelum bulan 8 Insya Allah udah ada ya Pak D ya.
3: Iya.
0: Baiklah.
3: Banyak cuma 5.000 tapi kan ya kalau nggak dicari nggak ketemu.
0: Iya betul. Iyalah kalau gitu apa lagunya nih?
3: Karena bateriku lagi hamil nggak ber gak apa?
0: Iya.
3: Ambil Indonesia minatnya.
0: Jablay, nggak bisa.
3: Tak selama selingkuh itu indah.
0: Oh, tak selamanya selingkuh itu indah. Makanya jangan main api.
3: Selingkuh itu indah, mungkin tak selingkuh.
0: Tak selamanya selingkuh.
3: Karena nggak indah, jadi nggak ada yang selingkuh, Mbak.
0: Iya deh, tak selamanya selingkuh itu indah, bener banget. Kalau ketahuan mati deh kita ya.
3: Itu.
0: Lanjut, salamnya buat siapa ya. Aja? Iya, ayo.
3: Ada Bunda Wati, Bang Ijal, Mbak Dika.
0: Mbak Dika di Ternate.
3: Mbak Dika yang di Ternate, walaupun jauh-jauh, aduh. Anu setia dengan radio Jambi.
0: Iya, karena ada orang Jambi kan pasangannya.
3: Iya. Padahal kalau Mbak Dika itu tetangga.
0: Tetangga siapa?
3: Anda dekat ke Filipina loh Mbak.
0: Iya.
3: Iya iyalah ke Maluku Utara.
0: Maluku.
3: Tapi dia malah seneng ke Jambi.
0: Ya nggak dapat orang Filipina gimana dong Pak De?
3: Ya karena jatah nanti di Jambi, Mbak. Kalau nggak ada mungkin ke Filipina.
0: Udah deh, nanti marah Bang Andik.
3: Apa lagi ya, Bapak?
0: Ayo. Kok
3: nggak boleh undangan sama Bang Juli ya?
0: Kenapa? Nggak dapet. Cuma cerita aja dia terus tiap
3: hari. Nggak boleh dapet undangan Bang Juli.
0: Iya, nggak dapet.
3: Mau ulang tahun ya?
0: Nggak dapet. Nggak tahu tuh mau ngerayain ulang tahunnya di mana. Katanya di rumah keponakannya itu.
3: Nah kalau bulan Agustus akan merayakannya.
0: Direkap di situ ya di bulan Agustus. Nggak jadi Juli. Oh, ya, berarti namanya bukan Juli, Agus.
3: Juli Agustina loh Mbak.
0: Bener. Bisa deh Pak Ade.
3: Pokoknya buat semua Mbak ya. Okay. Tanpa terkecuali. Seluruh pendengar Persatu, Radio Rally. Terus pokoknya semua-semua lah. Buat Mbak Ulan, terima kasih.
0: Baik.
3: Mbak Rudi, Bang Rudi, terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, silakan Anda yang ingin bergabung 0811-670-7885-0 ya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini? Beno ya, Ben?
4: Iya, betul. Benar ini dengan Mbak Ulan.
0: Iya, benar sekali, Beno. Benigno. Beno, Benigno gitu ya. Kok tahu, Mbak, katanya. Sehat, Ben? Yeah.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Gimana Mbak Ulan sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat juga, baik-baik juga. Cuaca gimana Ben di sana?
4: Cuacanya sangat cerah Mbak, panas banget di sini Mbak.
0: Oh, oke, okay. Baik-baik. Kita nggak tahu ya kadang.
4: Enaknya. Gimana Mbak?
0: Kenapa kita nggak tahu kadang-kadang cuaca tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu ya?
4: Ya, ini tadi sempat menunggu gambar di sini, tapi yang nggak jadi.
0: Iya.
4: Ini panasnya lumayan.
0: Sama di sini juga, di Jambi juga. Ben, ada satu target nggak yang ingin kamu selesaikan nih minggu ini nih?
4: Target apa ya? Kayaknya nggak ada Mbak saya.
0: Nggak ada ya?
4: Berjalan sesuai dengan.
0: Jalan aja gitu ya, ngalir aja gitu ya.
4: Begitulah.
0: Iya deh kalau begitu. Lagunya apa Ben?
4: Coba Mbak lagunya Cinta Kita aja dari Tengku Wisnu.
0: Oke. Baiklah Cinta Kita. Oke. Buat siapa lagunya ini?
4: Kita salamnya buat Bang Rudi, ada Mbak Ajeng, ada Bang Putra Banten juga ya. Ada Mbak Udin, ada Bang Hamzah Yusuf, Bang Setiawannya juga. Terus ada siapa lagi nih? Buat semua pendengar Pro 1 Jambi aja Mbak, tanpa terkecuali.
0: Baiklah, itu saja.
4: Ya itu saja, ini sangat beruntung banget ini bisa masuk lagi ini sama Mbak Ulan.
0: Iya, benar. Kalau udah masuk gimana sekali masuk terus. Kenapa?
4: Kabarnya Mbak Esti gimana?
0: Iya baik, Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, Mbak Dari juga baik ya?
0: Baik, Mbak Ulan juga baik-baik saja, dianya sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Ada tiga nama ya Ben ya? Oke lah kalau begitu. Iya. Makasih ya Ben, udah gabung ya.
4: Ya itu aja buat Mbak Ulannya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Mbak ya.
0: Sama-sama Beno.
4: Ya, itu aja Mbak.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimana saja Anda berada, saya terima 1-2 penelpon lagi ya. Anda ingin bergabung bersama silakan ya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Pro 1 Jambi.
0: Iya, hai juga Pro 1 RRI Jambi. Sharing informasi dan request lagu. Dengan siapa di mana, Ibu?
5: Dengan Ibu Aisyah
0: Ibu,
5: di Sarolangun.
0: Ibu Aisyah di Sarolangun. Masya Allah. Sehat, Bu Aisyah?
5: Alhamdulillah sehat sama dengan penyiarnya juga.
0: Alhamdulillah Bu, saya juga sehat di sini ya, bisa membuat Ibu tertawa.
5: Iya. Ini dengan Mbak siapa?
0: Dengan Mbak Asti Wulandari.
5: Dengan Mbak Ulan.
0: Iya benar. Baru pertama kali nih Bu ya kita ya kayaknya ya.
5: Sering
0: ya? Oh gitu.
5: Iya.
0: Iya deh. Baik-baik. Bu Aisyah mau dengar lagu apa?
5: Mau dengar lagu Yakinlah.
0: Yakinlah?
5: Iya, dari Iwan Pales.
0: Oke, baiklah. Saya putarin nanti ya Bu ya. Sembari salam-salamnya buat siapa aja.
5: Salam-salamnya yang pertama buat Mbak Ulan. Selamat bertiga sehat selalu.
0: Oke.
5: Panjang umur murah rezeki. Semoga dipermudahkan sama urusannya keluarga. Selanjutnya salam semuanya buat seluruh pendengar HRI Jambi. Dapat salam semua dari Bu Aisyah. Semoga terkabar sehat aja.
0: Baik.
5: Iya, buat Mbak Ulan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, baik mereka di mana saja Anda berada, silakan Anda yang ingin bergabung bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Saya terima satu penelpon lagi ya. Siapa kira-kira yang beruntung yang ingin bergabung siang ini di ajang sharing informasi dan request lagunya?

0: lagi ngerayain ulang tahunnya ya hari ini, tepat di tanggal 6 Juli ya. Ada Bang Arsal, selamat ulang tahun bro. Ada Subandi juga ya. Oke, luar biasa sekali deh bareng ulang tahunnya ya. TMB dan KMB kayaknya bestie banget ya. Selamat ulang tahun sekali lagi ya Bang Arsal dan juga Bang Bandi ya. Bang Subandi. Ya, sekali lagi Anda ingin bergabung silakan, saya terima satu penelpon lagi ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Abang?
1: Dengan Bang Yoga, Mbak Asti Wulandari.
0: Oke, Bang Yoga ini dari Bungo ya, Bang?
1: Iya, oh. Kan dulu Asti kan on air buat malam.
0: Oh, gitu, baik.
1: Sudah kedua masih.
0: Baik, Bungo gimana cuacanya Bang sore ini Bang?
1: Wah, panas Mbak.
0: Panas ya, baik.
1: Oh, apalagi ada pasar malam, gak hujan-hujan Mbak.
0: Oh, di sana sedang ada pasar malam ya?
1: Iya, dekat Patung Kuda.
0: Oh, oke okay. Iya deh kalau begitu. Iya. Semoga baik-baik saja ya cuaca di sana, ya kan? Mau amin. Dengar lagu apa Bang Yoga?
1: Kira-kira lagunya Mbak.
0: Apa lagunya? Iya.
1: Minta hello aja lah bintang.
0: Hello?
1: Iya bintang.
0: Oke baiklah. Lagunya buat siapa ini?
1: Bang Kruipin siapa? Yang tadi.
0: Yang barusan ini?
1: Ya Mbak Bu

0: jadi bunga.
1: Iya, biasanya Bang Jeje, Bang Agus ini masuk Bang Bori.
0: Lagi ada kerjaan kali ya Bang ya.
1: Mungkin sedang ini. Iya. Kebetulan lagi istirahat, lagi melayat ini Mbak, baru pulang dari mal di kuburan ini Mbak, ada orang meninggal tadi.
0: Oke, baik-baik, yalah.
1: Baru pulang.
0: Lanjut Bang, ya. Salamnya buat siapa aja lagi?
1: Mbak semuanya aja lah Mbak.
0: Oke.
1: Kebetulan Mbak Ulan nih siaran siang, biasanya malam, udah siang ya siarannya?
0: Iya, ini fleksibel aja sih, kadang bisa malam, subuh, siang, sore, sesuai jadwal aja. Ya? Iya, benar. Lagunya Mbak tadi Bintang ya, judulnya ya Bang?
1: Iya.
0: Oke, baik-baik.
1: Mbak Ulan, makasih aja waktunya, semoga sehat dan panjang umur.
0: Amin. Ya, Mbak, ya. Iya, makasih juga Bang Yoga ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih atas partisipasi Anda, terus juga yang sudah bergabung di siang hari ini ya. Dan sepertinya saya harus pamit undur diri ya untuk request lagu edisi hari ini, karena beberapa tembang lagu ini akan saya puterin dan nanti bakal menuju ke jam 15 kita udah harus berakhir ya, dan masuk ke program acara selanjutnya di segmen Jambi sore ini. Jam 3 sore sampai jam 8 malam nanti ada Bang Adi Putra ya. Oke, baiklah. Dengan program acaranya itu ada bincang-bincang UMKM ya bersama dengan Bang Adi Putra. Baiklah pendengar, saya pamit undur diri ya, biar tetap semangat menjalani minggu ini. Yang pasti buat Anda semuanya, yuk kita coba targetin apa yang ingin Anda lakukan nih, target besar atau kecil sama-sama menarik ya. Dan pastinya untuk Anda semuanya semoga terrealisasi, sehat selalu untuk Anda dan sukses. Salam kompak darinya Pro 1 RRI Jambi untuk Anda semuanya, pendengar setia Pro 1 RRI di mana saja berada ya. Saya pamit undur diri ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, mendengar di mana pun Anda berada, di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini, nanti bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kembali musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. KPK dalami asal usul 55 kg platinum di mobil Bupati Langkat.

Ya, KPK dalami temuan 55 kg logam platinum di mobil Bupati Langkat Syah Afandi saat operasi tingkat tangkap tangan OTT. Penyidik akan menelusuri asal-usul serta dugaan keterkaitan logam tersebut dengan perkara korupsi yang sedang diselidik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mengkaji alasan platinum itu berada dalam penguasaan Syah Afandi. Menurutnya penyidik juga akan mendalami kemungkinan logam tersebut merupakan pemberian dari pihak lain. Ia menegaskan penyidik akan menelusuri motif maupun tujuan apabila platinum tersebut terbukti berasal dari pihak tertentu. Selain itu juga keaslian logam tersebut juga akan diperiksa dengan melibatkan tenaga ahli. Selain platinum, dalam OTT tersebut juga KPK juga menyita uang senilai 100 juta. Penyidik juga menyita berbagai mata uang asing senilai 1,22 miliar. Selain itu juga penyidik memblokir dua rekening Afandi senilai 2,27 miliar serta menyita BBE dan juga sejumlah dokumen. Sebelumnya KPK juga menetapkan Syah Afandi sebagai tersangka penerima suap bersama Yaakob Abdal Al-Mu'arif sebagai tersangka pemberi suap. Mereka terseret dengan korupsi proyek di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Perkim Kabupaten Langkat. Dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan penerimaan gratifikasi lain oleh Afandi senilai sedikitnya 3,5 miliar. Dugaan gratifikasi tersebut berkaitan dengan mutasi dan juga pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat seperti pengangkatan kepala sekolah hingga pengadaan seragam sekolah yang masih terus didalami penyidik.

Kita beralih ke informasi berikut ini, BPOM siap uji produk impor hingga obat inovatif. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memastikan laboratoriumnya siap menghadapi meningkatnya impor obat domestik, suplemen, dan juga pangan nasional. Fasilitas pengujian BPOM mampu menjamin keamanan, mutu, dan juga kualitas berbagai produk termasuk juga obat inovatif yang terus berkembang global. Karuna menyebut kewenangan BPOM mencakup riset pre-market, post-market, hingga penegakan hukum dalam pengawasan obat dan juga makanan. Kewenangan itu penting karena Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku berbagai produk. Dia juga menyebut sekitar 90% bahan baku obat masih impor, baik dalam bentuk bahan baku mentah maupun produk antara intermediate dan juga produk. Sementara industri domestik nasional telah mendominasi sekitar 80% pasar domestik, sedangkan sisanya masih diisi produk multinasional. Pada sektor pangan, Taruna mengatakan mayoritas produk masih diproduksi di dalam negeri, meski sejumlah komoditas sudah berasal dari impor. Karena itu persiapan laboratorium menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh produk yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan juga khasiat. Menurutnya, BPOM memiliki kemampuan menguji makanan, narkotika, dan juga hingga obat yang berkaitan dengan virus melalui fasilitas animal center dan juga berstandar tinggi. Kemampuan tersebut juga menjadi modal BPOM dalam menghadapi perkembangan teknologi dan juga masuknya produk-produk ke Indonesia.

Ya, kembali masih bersama di Musik dan Informasi. Informasi berikut ini, Kemendigi minta Opsel patuhi registrasi SIM dengan biometrik. Kementerian Komunikasi dan juga Digital Kemendigi ini menegaskan seluruh jaringan penggerak seluler wajib menerapkan verifikasi biometrik untuk registrasi pelanggan baru. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Ekodigi ini Erwin Hidayat Abdullah. Dia mengatakan kewajiban menerapkan sistem verifikasi biometrik atau face recognition ini telah dimulai pada 1 Juli 2026 dengan telah diberlakukannya kebijakan ini. Pihak meminta seluruh operator seluler Opsel untuk mematuhi aturan tersebut. Erwin mengatakan pihaknya telah menyampaikan kebijakan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Ini Kemendigi juga telah meminta Direktur Jenderal Kependudukan dan juga Catatan Sipil Dukcapil menutup validasi nomor seluler menggunakan NIK. Menurutnya pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi ruang bagi praktik registrasi nomor seluler menggunakan identitas orang lain. Dengan demikian, maka registrasi telepon seluler tidak lagi menggunakan nomor induk kependudukan NIK dan nomor kartu keluarga. Nah, menurut Edwi, ini registrasi biometrik bukan sekedar perubahan prosedur administrasi, namun juga hal menjadi langkah strategis untuk memperkuat keamanan pengguna seluler di Indonesia. Baik, berikan di manapun Anda berada, kita hentikan senang musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Nanti akan kita ikuti lagu-lagu religi islami. Menjelang nanti akan kita ikuti beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Jambi sore ini.
1: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keberanakan. Dan tiada seorang pun yang sesara bersekutu dengannya.

Iya, pendengar kaum muslimin dan musliman di mana pun anda berada, dan dengan senang lagu Rosa dengan Hijrah Cinta. Selanjutnya akan kita ikuti Bedu dan Azan Nasar untuk Kota Jambi dan sekitarnya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

mau punya sistem imun yang lebih kuat? Konsumsi bawang putih secara rutin bisa membantu tubuh kamu lebih tahan dari serangan penyakit. Apalagi buat cegah flu dan bikin badan tetap prima. Gak cuma itu, bawang putih juga membantu mengontrol kolesterol, menurunkan tekanan darah, dan bahkan bisa mengontrol kadar gula darah. Cocok banget buat kamu yang mau hidup sehat dan terhindar dari penyakit serius. Mau tambah kuat? Bawang putih juga bisa tingkatkan kinerja fisik loh. Cocok buat kamu yang sering olahraga atau punya aktivitas padat. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa bawang putih bisa bantu cegah Alzheimer dan demensia. Kecil-kecil cabai rawit kan? Jadi sehat itu sederhana, mulai dari hal kecil seperti bawang putih.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Pustakawan selaku agen perubahan, kita membuat inovasi sehingga masyarakat itu memiliki budaya membaca, baik melalui fisik buku maupun melalui e-book atau banyak aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan untuk masyarakat luas, baik masyarakat umum maupun masyarakat yang di dunia pendidikan, perguruan tinggi, nah seperti itu.
3: Itu yang menyoroti evolusi peran pustakawan di informasi saat ini itu adalah yang nggak berdampak ya, berdampak karena kita lagi memajukan dunia literasi itu, bukan hanya kita tetapi kawan-kawan pustakawan itu juga.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 6 Juli 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armis, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Inovasi pustakawan memperluas akses literasi dan budaya membaca masyarakat. Laporan disampaikan reporter Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu.
1: Peringatan Hari Pustakawan Indonesia yang jatuh setiap tanggal 7 Juli menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran strategis pustakawan dalam meningkatkan literasi masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, pustakawan dituntut terus berinovasi agar budaya membaca tetap tumbuh di berbagai kalangan. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Bengkulu, Tony Hartanto Esos mengatakan, pustakawan saat ini tidak lagi hanya bertugas untuk mengelola koleksi buku di perpustakaan. Menurutnya, pustakawan juga berperan sebagai agen perubahan yang mampu menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Tony menjelaskan, perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan. Dengan demikian, layanan perpustakaan tidak hanya terbatas pada koleksi cetak, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform digital.
2: Pustakawan selaku agen perubahan, kita membuat inovasi sehingga masyarakat itu memiliki budaya membaca, baik melalui fisik buku maupun melalui e-book atau banyak aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan untuk masyarakat luas, baik masyarakat umum maupun masyarakat yang di dunia pendidikan, perguruan tinggi, nah seperti itu. Jadi intinya inovasi pustakawan diperlukan di dalam bagaimana meningkatkan budaya dan minat membaca masyarakat. Dan juga perpustakaan juga selalu memiliki kegiatan-kegiatan yang seperti promosi baik dilakukan secara offline maupun online.
1: Selain menghadirkan layanan yang lebih modern, perpustakaan juga terus melakukan berbagai upaya promosi agar keberadaannya semakin dikenal oleh masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin melalui berbagai program literasi, baik yang diselenggarakan secara langsung maupun memanfaatkan media digital. Ia berharap peringatan Hari Pustakawan Indonesia dapat menjadi motivasi bagi seluruh pustakawan untuk terus meningkatkan kompetensi dan menghadirkan layanan yang inovatif sehingga mampu menciptakan masyarakat yang gemar membaca dan memiliki literasi yang lebih baik. Dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Bangkitlah.
1: Pendengar, guru SMAN 1 Mentok Kabupaten Bangka Barat menyediakan perpustakaan mini rumah untuk membangun budaya literasi di kalangan pelajar. Berikut laporan Ratna Agusari, Sungai Liat.
2: Baik pendengar, di mana guru SMA Negeri 1 Mentok Kabupaten Bangka Barat menyediakan ruang baca hingga perpustakaan mini di rumah untuk menumbuhkan budaya literasi di kalangan pelajar. Perpustakaan yang telah dikembangkan untuk membangun budaya literasi selain di sekolah, perpustakaan mini ini telah diberikan nama Pondok Baca Ceria. Guru SMA Negeri 1 Mentok Kabupaten Bangka Barat Rita Orbaningrum menuturkan pihaknya menyediakan perpustakaan mini di rumah untuk memberikan kebebasan anak meningkatkan budaya literasi mengingat keterbatasan waktu maupun koleksi buku di perpustakaan sekolah.
3: Percuma bagi saya, percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca tanpa menyediakan sarana-prasarana. Okay. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu, makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya.
2: Menurut Rita, untuk menambah koleksi bacaan dirinya juga melibatkan para alumni agar menyumbangkan buku yang masih layak dibaca. Meski perkembangan teknologi membuat akses bacaan semakin mudah melalui media digital, Rita tetap mempertahankan budaya membaca sebagai kewajiban bagi para siswanya. Bahkan program literasi yang dijalankan kini tidak hanya berfokus pada kegiatan membaca, tetapi juga mendorong siswa menghasilkan karya tulis. Konsistensinya dalam membangun budaya literasi membuahkan hasil. Pada 2017, program Taman Baca yang dikembangkan berhasil meraih penghargaan juara 7 tingkat nasional. Salah satu keunggulan yang dinilai adalah adanya koleksi karya tulis hasil kreativitas siswa yang menjadi bagian dari perpustakaan dan taman baca. Melalui berbagai upaya ini, Rita berharap budaya membaca dan menulis dapat terus tumbuh di kalangan generasi muda, sehingga literasi tidak sekedar menjadi kewajiban di sekolah, tetapi menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait Hari Pusakawan Indonesia, Pusakawan Bersinergi dan Berdampak yang dihimpun reporter Reno Putra dari RRI Jambi.
1: Sebagai masyarakat ini saya mendukung. Karena apa? Karena ini kan menanamkan nilai kecintaan kita kepada bahasa Indonesia sebetulnya, Hari Pustakawan ini. Nah, bagaimana kita bisa berbahasa yang baik, berbahasa yang santun, yang memang mencerminkan nilai-nilai budaya kita bangsa Indonesia. Maju terus pokoknya kalau Hari Pustakawan, kami dukung seluruh masyarakat.
2: Menurut saya pustakawan sekarang perannya makin luas ya, bukan cuma menjaga buku, bukan cuma di perpustakaan, tapi juga membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan meningkatkan minat baca masyarakat. Semoga dengan adanya tema Hari Pustakawan ini, pustakawan itu bisa terus terlibat, bersinergi, dan berdampak benar-benar terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3: Ya tentu mau dengan momentum Hari Pustakawan Nasional ini diharapkan dapat menjadi pengingat lah akan pentingnya peran pustakawan sebagai garda terdepan dalam membangun masyarakat yang berbasis pengetahuan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi, peran pustakawan sendiri tidak hanya sebagai pengelola koleksi perpustakaan tentunya, tetapi juga menjadi fasilitator literasi nih, pendamping pembelajaran, dan juga mungkin sebagai penghubung masyarakat dengan informasi yang akurat, terpercaya, dan tentu saja bermanfaat ya. Yang jelas dengan dedikasi dan kontribusi dari pustakawan sendiri diharapkan mampu memperkuat budaya, literasi.
4: Hari Pustakawan adalah momen untuk menghargai orang-orang yang selama ini membantu menyediakan akses terhadap ilmu pengetahuan. Mungkin banyak yang menganggap pekerjaan pustakawan ini hanya menjaga buku di perpustakaan. Namun perannya kan jauh lebih besar daripada itu. Mereka membantu masyarakat menemukan informasi yang dibutuhkan, mendukung kegiatan belajar mengajar, mendorong budaya juga untuk membaca. Dan di era digital saat ini, tentunya informasi begitu mudah diperoleh melalui internet, dan banyak juga informasi yang belum tentu benar. Karena itu, pustakawan memiliki peran penting untuk mengarahkan masyarakat mencari, memilih, ataupun menggunakan informasi yang dipercaya.
0: Dari Jambi kami menuju Palembang.

0: Pustakawan tidak lagi hanya bertugas menjaga koleksi buku, tetapi juga menjadi pengelola informasi, pendamping literasi, serta penggerak budaya membaca di masyarakat. Untuk membahas hal tersebut, berikut wawancara singkat Maulana, kontributor RRI Palembang, bersama Bapak Darsito, salah seorang pustakawan yang bertugas di Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuasin.
1: Pak Darsito, dalam momentum Hari Pustakawan Indonesia nih Pak, bagaimana Bapak melihat perkembangan peran pustakawan saat ini ya, khususnya di era digital yang serba cepat nih Pak?
2: Alhamdulillah pustakawan sekarang sudah banyak talenta-talenta muda, terutama yang selalu berkembang dalam bekerja, terutama di bidang IT. Sekarang sudah bekerja sama langsung dengan Perpustakaan Nasional untuk pengembangannya.
1: Oke. Lalu Pak Darsito, apa saja tantangan yang sering dihadapi pustakawan ini dalam meningkatkan minat baca dan literasi anak-anak muda dan generasi-generasi muda saat ini nih Pak?
2: Sekarang ini yang kurang adalah tentang promosi perpustakaan secara langsung. Ya, yang dirasakan ya, terutama karena minim anggaran, jadi proses promosi dilakukan secara manual, yaitu dengan datang ke sekolah langsung. Atau ke tempat-tempat fokus layanan perpustakaan.
1: Bagaimana kondisi perpustakaan daerah kita nih Pak, khususnya di Kabupaten Banyuasin saat ini? Apakah tingkat antusias masyarakat sekitar maupun generasi muda saat ini terhadap perpustakaan yang sudah, kalau boleh kita bilang, saat ini kan perpustakaan daerah di Kabupaten Banyuasin sudah cukup memberikan fasilitas yang nyaman nih Pak?
2: Ya alhamdulillah untuk tingkat layanan sudah meningkat ya, terutama dari kalangan perkuliahan dan SMA. Karena sudah dijadwalkan untuk kunjungan-kunjungan tertentu, terutama adalah dari sekolah-sekolah yang sekarang banyak antusias sekali. Terus ada juga pada hari Kamis dan Jumat itu ada acara dongeng untuk latihan dongeng, jadi banyak anak-anak yang datang pada hari Kamis dan Jumat.
1: Nah kalau Pak Darsito lihat untuk saat ini di Kabupaten Banyuasin, tingkat minat baca dari generasi muda pada saat ini seperti apa Pak?
2: Tingkat minat baca di Kabupaten Banyuasin alhamdulillah sangat meningkat. Itu bisa kita lihat dari jumlah kunjungan dan kunjungan langsung ke lapangan melalui mobil perpustakaan keliling.
1: Oke. Pak Darsito, ini pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat maupun pemerintah agar perpustakaan dan profesi pustakawan semakin berkembang dan mampu menjawab kebutuhan zaman Pak?
2: Harapannya agar pustakawan selalu maju, selalu berkarir sesuai dengan jalurnya, dan diharapkan untuk masyarakat selalu berkunjung ke perpustakaan.
1: Oke, dan tentunya peran dan fungsi dari pustakawan ini pada saat ini masih sangat-sangat penting dan sangat dibutuhkan tentunya Pak.
2: Tentu sangat dibutuhkan, terutama untuk pembinaan-pembinaan di sekolah, karena banyak di sekolah buku-buku dan bacaan-bacaan belum tertata dengan baik dan belum sesuai dengan standar perpustakaan nasional.
1: Ya, terima kasih Pak Darsito atas waktu yang telah diberikan kepada kami ini Pak, untuk wawancara singkat.
2: Sama-sama, terima kasih.
1: Salam sehat Pak Darsito.
2: Salam sehat selalu, amin.
1: Ya, demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan salah seorang pustakawan yang saat ini bertugas di Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyuasin, yaitu Pak Darsito. Saya Muhammad Maulana dari Kabupaten Banyuasin, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Lampung terus mempersiapkan jelang operasional sekolah rakyat permanen di Kota Baru, Lampung Selatan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Galih Prihantoro, RRI, Bandar Lampung.
1: Sekolah Rakyat Permanen Provinsi Lampung di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan dijadwalkan memulai masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS pada 14 Juli 2026 bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Jelang operasional Sekolah Rakyat Permanen tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella mengunjungi beberapa rumah calon siswa Sekolah Rakyat Permanen. Kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah Provinsi Lampung dalam memastikan kesiapan peserta didik beserta keluarganya menjelang masa pelaksanaan MPLS. Selain memberikan sosialisasi, Jihan juga meninjau langsung kondisi rumah calon siswa. Menurutnya, hasil peninjauan tersebut akan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan dukungan kepada keluarga peserta didik melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS.
2: Saya mengunjungi salah satu siswa sekolah rakyat yang ada di Provinsi Lampung untuk nanti diberikan sosialisasi bahwa sebentar lagi kita akan mengadakan MPLS tanggal 13 Juli dan para tua untuk kami juga setelah lihat-lihat rumah tinggalnya nanti jadi diintegrasikan dengan program BSPS nanti kalau diberikan bantuan stimulan untuk pembangunan swadaya rumah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi menambahkan sekolah berkonsep boarding school tersebut akan menampung 413 peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA yang berasal dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Jumlah tersebut terdiri atas 270 peserta didik baru, 71 siswa yang dipindahkan dari Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 32 Lampung Selatan, serta 72 siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 35 Bandar Lampung, baik peserta didik baru maupun siswa yang melanjutkan ke jenjang berikutnya.
3: Sesuai dengan kuota yang diberikan Kementerian Sosial, kita menerima siswa sebanyak 270 siswa baru, peserta didik baru, terdiri dari 3 rombel jenjang SD, 3 rombel jenjang SMP, dan 3 rombel jenjang SMA. Sesuai dengan rencana ya, peserta didik ini nanti tanggal 13 akan kita panggil di Sekolah Rakyat Permanen Kota Baru.
1: Selain mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat Permanen di Kota Baru, pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah Kabupaten Lampung Timur saat ini juga terus mematangkan kesiapan Sekolah Rakyat Permanen di kawasan Islamic Center Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan disampaikan Septrianisi, RRI Belitung.
1: Pertama, hari ini kita sudah menginventarisir personil-personil yang nanti akan kita masukkan ke dalam kepanitiaan hari yang

0: Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Farozi mengatakan rapat perdana ini difokuskan pada inventarisasi personil yang akan terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT RI. Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah seksi upacara, termasuk persiapan dari paskibraka yang dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Belitung Timur. Selain upacara bendera, pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga akan menyiapkan berbagai kegiatan untuk pemeriahan HUT RI yang akan dilakukan oleh Dispora Belitung Timur.
1: Ya, mudah-mudahan dalam proses perekrutan, persiapan untuk latihan paskibra nanti dalam beberapa minggu ini telah dapat berjalan dengan baik ya, sampai nanti pada hari H-nya, pada tanggal 17 Agustus, karena disinilah kita, kebanggaan kita ya, sebagai orang tua, juga sebagai guru, dengan anak-anak kita direkrut sebagai petugas paskibra tingkat kabupaten, itu rasanya luar biasa.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga mewacanakan bahwa Kecamatan Gantung sebagai lokasi pelaksanaan resepsi kenegaraan pada peringatan HUT RI tahun ini. Menindaklanjuti wacana tersebut, Camat Gantung Dela Wahyudi menyatakan pihak telah membentuk panitia HUT RI ke-81 di tingkat kecamatan.
2: Jadi kami di Kecamatan Gantung juga untuk sekarang ini kami masih menunggu informasi lanjutan dari panitia kabupaten itu seperti apa. Tetapi kami di kecamatan juga sudah membentuk panitia HUT RI yang diketuai oleh Pak Subandri terkait dengan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan. Jadi salah satunya bahwa kita di kecamatan tetap akan melaksanakan upacara penaikan dan penurunan bendera. Ada kegiatan olahraga yang difasilitasi oleh KKGO Kecamatan Gantung, dan juga ada lomba kasti baris indah rencananya juga di tingkat Kecamatan Gantung.
0: Terakhir, Pemkab Belitung Timur juga akan kembali menggelar rapat pemantapan untuk membahas rincian kegiatan, kebutuhan anggaran, serta pembagian tugas setiap seksi kepanitiaan. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
4: Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Hari Pustakawan Indonesia menjadi momentum bagi pustakawan di Waikanan untuk bertransformasi menjadi penggerak literasi yang aktif, berkolaborasi, dan membawa dampak nyata bagi masyarakat. Laporan disampaikan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Peringatan Hari Pustakawan Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam memajukan budaya literasi di Kabupaten Waikanan melalui tema pustakawan terlibat, bersinergi, dan berdampak. Para pustakawan didorong untuk semakin aktif berkolaborasi dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan Ahmad Agung Bramantelli kepada RRI mengatakan tema tahun ini mencerminkan perubahan peran pustakawan di era informasi. Menurutnya, pustakawan tidak lagi hanya bertugas mengelola perpustakaan tetapi juga menjadi penggerak literasi yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa penguatan budaya literasi bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pustakawan serta dukungan berbagai elemen masyarakat. Karena itu, ia mengajak pustakawan untuk terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak agar manfaat layanan perpustakaan dapat dirasakan lebih luas. Dirinya berharap seluruh program literasi dapat diintegrasikan melalui kerjasama lintas sektor. Menurutnya, dukungan insan media, komunitas, lembaga pendidikan, dan berbagai elemen masyarakat akan mempercepat peningkatan budaya literasi yang berkelanjutan di Waikanan.
2: Yang jelas, yang menyoroti evolusi peran pustakawan di era informasi saat ini itu adalah yang nggak berdampak ya, berdampak karena kita lagi memajukan dunia literasi itu, bukan hanya kita, tetapi kawan-kawan pustakawan itu juga. Nah, terkait itu, kawan-kawan pustakawan, ayo kita bersinergi gitu loh, untuk memajukan masyarakat literasi itu.
1: Senada dengan itu, Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan, Dian Eka Putri menegaskan bahwa tema Hari Pustakawan Indonesia tahun ini mengingatkan pentingnya kolaborasi, inovasi, dan pengabdian dalam menjalankan profesi pustakawan.
3: Dengan semangat, pustakawan terlibat, bersinergi, dan berdampak, mari kita terus menguatkan peran pustakawan sebagai

0: operasi, pengelola pengetahuan, sekaligus mitra strategis dalam mencerdaskan masyarakat. Melalui kolaborasi, inovasi, dan pengabdian yang berkelanjutan, pustakawan diharapkan mampu menghadirkan layanan perpustakaan yang inklusif, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan pendidikan serta pembangunan daerah.
1: Dirinya berharap seluruh pustakawan terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sehingga kualitas layanan perpustakaan semakin baik dan mampu mendukung pembangunan daerah. Peringatan Hari Pustakawan Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh insan perpustakaan dalam membangun budaya literasi. Dengan sinergi, kolaborasi, dan inovasi yang terus diperkuat, perpustakaan diharapkan semakin berperan sebagai pusat pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Bupati ingatkan OPD serapan anggaran harus sesuai visi, misi, dan program kerja pemerintah. Laporan disampaikan Muhammad Desman, RRI, SP Sungai Penuh.
1: Bupati Kerinci Munadi memberikan instruksi tegas kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan ritme kerja. Dalam arahannya, ia menekankan agar setiap instansi bekerja lebih cepat dan juga tepat guna memastikan program pembangunan menyentuh masyarakat secara maksimal. Munadi menyampaikan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Oleh karena itu, pola kerja lama yang cenderung lamban harus segera ditinggalkan. Ia meminta OPD segera merealisasikan program kerja agar serapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. Ia menekankan bahwa kecepatan kerja harus dibarengi dengan akurasi data dan ketepatan prosedur agar tidak menimbulkan masalah hukum. Bupati Munadi juga menegaskan bahwa kinerja para pejabat akan dievaluasi secara berkala. Ia tidak segan untuk melakukan penyegaran jika ditemukan pejabat yang tidak mampu mengimbangi kecepatan kerja yang telah ditetapkan.

0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur berhasil menorehkan prestasi dengan mewakili Kabupaten Kaur ke ajang Olimpiade Sains Nasional dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Bengkulu. Laporan disampaikan Rohil Minata, RRI SP Bintuhan.
1: Siswa-siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 14 Kaur telah berhasil mengukir prestasi pada ajang Olimpiade Sains Nasional atau OSNSMA tingkat Kabupaten Kaur tahun 2026. Tidak tanggung-tanggung, pada ajang ini 4 siswa sekaligus menjadi pemenang dan akan mewakili Kabupaten Kaur pada tingkat Provinsi Bengkulu. Kepala Sekolah Rakyat Kaur Selvi Mariati MPD mengatakan, selaku tenaga pendidik di SRT 14 Kaur ini merasa bahagia karena pada tahun pertama SRT 14 Kaur sudah berhasil menorehkan prestasi. Dengan hasil ini pihaknya akan memaksimalkan persiapan para siswanya menghadapi tingkat provinsi nanti. 4 siswa yang berprestasi yang mewakili Kabupaten Kaur ke tingkat Provinsi Bengkulu masing-masing untuk mata pelajaran geografi yang diraih oleh Nabil Pareza, mata pelajaran biologi oleh Erlia Putri Marcella, mata pelajaran kimia oleh Susan Rido, dan mata pelajaran astronomi oleh Sekar Sri Wahyuningsih. Selaku kepala sekolah, Selvi mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada guru pembimbing, wali asuh dan asrama yang ikut andil dalam membimbing para siswa untuk belajar mandiri. Menurut Selvi, perjuangan belum usai, masih ada tingkat provinsi yang akan menunggu. Untuk itu usaha maksimal dan doa terbaik masih harus dilakukan agar kemenangan bisa sampai hingga nasional.
2: Alhamdulillah, kami merasa sangat bangga atas capaian prestasi siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur, khususnya jenjang SRMA, baik itu dari akademik maupun non-akademik. Di tahun pertama pengoperasian Sekolah Rakyat ini, kita bisa mewakili kabupaten untuk Olimpiade Sains Nasional atau O2SN dengan 4 bidang. Yang pertama geografi diwakili oleh Nabil Fareza, kemudian biologi Erlia Putri Marcella, kemudian bidang kimia Suzaan Rido, dan keempat ada bidang astronomi yaitu Sekar Sri Wahyuningsih.
1: Selvi menambahkan selain itu ada satu prestasi lagi yang membanggakan, yakni meloloskan satu siswa ke tingkat Provinsi Bengkulu pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN SMA pada cabang atletik yang diraih oleh Zeki Apriandeka. Keberhasilan gemilang ini diraih melalui kerja keras para siswa dan bimbingan intensif dari para guru SRT 14 Kaur. Pihak sekolah berkomitmen penuh untuk terus memfasilitasi bakat akademis anak didik mereka hingga ke tingkat tertinggi. Kini keempat siswa tersebut tengah mempersiapkan diri dengan latihan soal yang lebih mendalam dan terstruktur demi nama sekolah dan daerah Kabupaten Kaur. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 6 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Tanah longsor umumnya terjadi di daerah kemiringan yang curam, seperti perbukitan, lereng gunung, serta tebing-tebing. Berikut merupakan beberapa penyebab terjadinya tanah longsor. 1. Curah hujan yang tinggi. Hujan lebat dalam waktu singkat seperti hujan badai dapat membuat tanah jadi berat sehingga memicu terjadinya longsor. 2. Gempa bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan pergeseran tanah atau bebatuan yang sebelumnya sudah tidak stabil sehingga memicu tanah longsor. 3. Perlemahan tanah karena erosi. Tanah yang tererosi atau terkikis oleh air sungai, hujan, dan angin menjadi lebih rapuh sehingga mudah memicu longsor. 4. Pembangunan infrastruktur seperti konstruksi jalan, bangunan, serta pertambangan terkhusus di daerah-daerah yang curam. 5. Pemompaan air tanah. Pengambilan air yang berlebihan dapat menyebabkan pengendapan tanah sehingga dapat memicu terjadinya longsor. Pengelolaan serta pemeliharaan yang bijaksana dan benar akan sangat penting dalam mengurangi risiko terjadinya tanah longsor, khususnya daerah yang rawan terjadi tanah longsor.

Ya, dari kawasan perkantoran Jalan Layani nomor 5 antara Naipura Kota Jambi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, baru saja berlalu lagu Kayla dengan Terlalu Cepat Mencintaimu. Ya, Wamen Komdigi 3 dari 5 anak memalsukan usia saat registrasi akun di medsos. Ya, Kementerian Komunikasi dan juga Digital Kemkomdigi ini mengungkap sejumlah tantangan awal dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 PP Tunas. Ini salah satu tantangan yang terbesar, ya ini masih banyak anak yang memalsukan usia dan membuat akun media sosial di medsos. Pemalsuan data usia itu ini menghindari pembatasan akses medsos terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Hal itu sebagaimana ketentuan dalam PP Tunas yang mewajibkan seluruh platform medsos menerapkan batasan akses akun terhadap anak-anak. Nah, jika menurutnya praktik tersebut menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penerapan PP Tunas karena dijelaskan Wamen Komdigi ini proses verifikasi usia sepenuhnya berada pada sistem yang dimiliki masing-masing platform digital. Meski demikian, Nazar menyatakan bahwa Komdigi telah berkoordinasi dengan seluruh platform digital untuk memperketat sistem verifikasi usia. Namun dalam hal ini, ia menyatakan penerapan sistem tersebut tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi masyarakat. Kita beralih ke informasi berikut ini. Ini buka Asian Boxing Championship 2026. Menpora sebut momentum kemajuan tinju Asia. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Erick Thohir secara resmi membuka Asian Boxing U19 dan juga U23 Championship 2026. Peresmian berlangsung di Basket Hall Gelora Bung Karno GBK Senayan pada Minggu 5 Juli 2026.

2026. Dalam sambutannya, Menpora menyampaikan ajang ini menjadi bukti Indonesia semakin dipercaya dalam menggelar ajang olahraga internasional. Erick menyatakan, Asian Boxing yang berlangsung 5 sampai 16 Juli 2026 ini merupakan kejuaraan tinju kelompok usia paling bergengsi Asia. Karena itu lanjutnya, Indonesia merasa terhormat bisa menyambut puluhan delegasi dari lebih dari 20 negara Asia yang hadir. Menurutnya semua kontingen yang hadir dalam ajang ini bukan sekedar bersaing menjadi yang terbaik dalam ring, melainkan juga sebagai bagian dari keluarga besar olahraga Asia yang mempunyai kesamaan visi dan misi dalam kemajuan tinju. Dan juga Indonesia dalam hal berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dalam penyelenggaraan kejuaraan, hal ini agar seluruh peserta dapat bertanding dalam suasana aman, nyaman, dan penuh sportivitas. Menpora menilai ajang ini memiliki nilai strategis bagi perkembangan atlet-atlet muda Asia, mulai dari persaingan yang berkualitas, para petinju bisa mengukur kemampuan, menambah pengalaman internasional, serta memperbaiki kualitas teknik dan juga mental bertanding. Karenanya Menpora meyakini kompetisi yang mempertemukan atlet-atlet terbaik ini akan mendorong peningkatan kualitas tinju Asia secara keseluruhan. Erick juga mengatakan Asia selama ini sudah melahirkan banyak petinju berkualitas yang mampu bersaing di tingkat dunia. Meski begitu, pencapaian tersebut belum cukup sehingga semua negara harus terus meningkatkan kualitas pembinaan atlet secara berkelanjutan. Nah, untuk itu Menpora mengajak seluruh federasi tinju di Asia bersama membangun kolaborasi yang lebih erat. Hal ini agar meningkatkan kualitas kompetisi dan juga pembinaan atlet muda serta pengembangan sumber daya manusia di bidang olahraga tinju. Menpora menegaskan target jangka panjang olahraga tinju Asia adalah meningkatkan prestasi di ajang Olimpiade. Dan juga apalagi negara-negara Asia mempunyai potensi besar untuk mendominasi cabang olahraga tinju apabila pembinaan dilakukan secara konsisten. Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 menjadi salah satu langkah awal menyiapkan generasi tinju muda, petinju yang mampu mengharumkan nama Asia pada berbagai kejuaraan dunia olahraga Olimpiade.

0: Mobile Legends.
1: Nak, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih, Mah. Aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Mah. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Mah. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.
4: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
5: Baca sulit, komentar sulit.

Iya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini, musik dan informasi. Ya, Anda juga dapat gabung bersama di telepon kami di 0811-670-7885-0 di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Ya, informasi berita panggilan Pengadilan Negeri Sengetik kelas 1B ini sidang perkara gugatan bantahan untuk AR Sayuti bin A. Jalil di mana saja Anda berada agar datang menghadiri sidang pada Rabu 22 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat Pengadilan Negeri Sengetik. Ya, berita panggilan Pengadilan Negeri Sengetik kelas 1B ini panggilan sidang perkara gugatan bantah AR Sayuti bin A. Jalil di mana saja Anda berada agar datang menghadiri sidang pada Rabu 22 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat Pengadilan Negeri Sengetik.

Nah, informasi berikutnya dalam rangka memperingati Hari Zoonosis Sedunia yang diperingati setiap 6 Juli. Ini Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Jambi mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit zoonosis, yaitu yakni penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Sekretaris 1 PDHI Cabang Jambi, Dr. RH, DRH, Abrian Pangali, Indra Pratama ini mengatakan peringatan Hari Zoonosis Sedunia ini menjadi momentum penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai berbagai penyakit yang dapat ditularkan dari hewan serta pencegahannya. Ia juga menjelaskan salah satu penyakit zoonosis yang paling dikenal masyarakat adalah rabies. Penyakit ini dapat ditularkan melalui gigitan hewan menular rabies seperti anjing dan juga kucing serta monyet maupun melalui air liur hewan yang masuk ke dalam luka terbuka. Menurutnya upaya pencegahan rabies yang paling efektif adalah dengan melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan. Nah, selain rabies, Abrian juga mengingatkan masyarakat mengenai penyakit antrak yang masih menjadi perhatian, penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini apabila ditemukan hewan yang telah dipastikan mati akibat antrak. Ia juga menegaskan bangkai hewan harus segera dikuburkan sesuai dengan prosedur yang di dagingnya tidak boleh dikonsumsi untuk mencegah penyebaran penyakit. Ia juga menyinggung ini penyakit flu burung pada unggas yang penanganannya dilakukan dengan pemusnahan terhadap unggas yang terinfeksi guna memastikan penyebaran penyakit. Abrian juga menghimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap penyakit zoonosis dan tidak mengabaikan kesehatan hewan peliharaan.

Kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Pendidikan Kota Jambi ini melaksanakan tahapan daftar ulang atau juga lapor diri sebagai calon peserta didik di baru SMP Negeri yang berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 6 dan juga 7 Juli 2026. Tahapan ini merupakan lanjutan dari proses sistem penerimaan murid baru SPMB yang telah berlangsung sejak 22 hingga 27 Juni dan juga diumumkan pada 3 Juli lalu. Kabid Pembinaan SMP dan juga Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Abni, hari ini mengatakan daftar ulang bertujuan memastikan siswa yang telah dinyatakan lulus benar-benar akan bersekolah di SMP tujuan sekaligus melakukan verifikasi data administrasi. Ia juga menegaskan proses daftar ulang tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Dinas Pendidikan telah mengeluarkan surat edaran yang melarang sekolah melakukan pungutan selama proses penerimaan murid baru. Dinas Pendidikan juga menurunkan beberapa tim monitoring ke sejumlah SMP negeri untuk memastikan pelaksanaan daftar ulang peserta didik baru berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan. Monitoring dilakukan antara lain di SMP Negeri 17, SMP Negeri 7, dan juga SMP Negeri 5. Zulapni menambahkan orang tua hanya bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan pribadi siswa seperti seragam sekolah, namun hal tersebut tidak boleh dijadikan syarat yang menghambat siswa mengikuti pendidikan.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu. Sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong kamu buatin kwitansinya. Kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Ya, kembali masih bersama di Musik dan Informasi, dan baru saja berlalu saat yang tepat katanya dari Niji. Ini adalah salah satu lagu populer dari grup Niji yang dirilis pada era album kompilasi Encyclopedia pada 2009. Lagu ini juga menceritakan tentang seorang yang menemukan cinta dan juga kehidupannya kembali setelah melewati masa-masa sepi dan juga sulit.

Kita beralih ke informasi berikutnya. Program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat OPBM menjadi salah satu upaya transformasi tata kelola persampahan di Kota Jambi. Dan juga melalui program ini, sistem pembangunan sampah oleh masyarakat diubah dengan menerapkan layanan pengangkutan sampah secara jemput langsung dari rumah ke rumah. Nah, skema tersebut diharapkan dapat mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan sementara atau TPS di liar, di sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Pengamat sekaligus dosen Pascasarjana Universitas Jambi, Soma Ahmad Soleh, ini menilai program OPBM memberikan dampak positif terhadap penanganan persoalan sampah di Kota Jambi. Nah, menurutnya layanan jemput sampah memudahkan masyarakat dalam membuang sampah sehingga dapat mengurangi penumpukan sampah di sejumlah titik. Namun, ia menekankan bahwa pengelolaan program harus dijaga agar tetap berjalan secara maksimal dan juga berkelanjutan melalui pengawasan yang konsisten. Nah, keberlanjutan program OPBM dinilai menjadi tantangan utama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang dan juga diperlukan komitmen dari satuan tugas maupun pihak pengelola untuk terus melakukan pengawasan dan juga pengendalian pelaksanaan program sehingga kesadaran masyarakat serta kinerja pengelola tidak menurun seiring berjalannya waktu. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, program OPBM diharapkan mampu menjadi solusi efektif dalam penanganan sampah di Kota Jambi.

Kita beralih ke informasi berikut ini. Gubernur Jambi Al Haris bersama Bupati Kerinci melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung rumah sakit umum daerah atau juga RSUD Kabupaten Kerinci yang berlokasi di Bukit Tengah Siula, Kabupaten Kerinci. Dan juga peletakan batu pertama ini menandai dimulainya pembangunan gedung rumah sakit yang akan menjadi pusat layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kerinci. Gubernur Jambi Al Haris juga mengatakan pembangunan rumah sakit umum daerah Kabupaten Kerinci dilakukan karena daerah tersebut belum memiliki rumah sakit yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan dukungan pembangunan gedung rumah sakit dengan total anggaran sebesar 137,5 miliar. Selain itu juga pemerintah pusat juga mengalokasikan bantuan alat kesehatan senilai 50 miliar. Gedung rumah sakit ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027 mendatang. Haris juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci untuk bersama-sama mengawal proses pembangunan rumah sakit tersebut agar berjalan sesuai dengan rencana, dan juga menurutnya kehadiran RSUD Kabupaten Kerinci nantinya akan memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik tanpa harus keluar daerah untuk mendapatkan pengobatan. Ya, lagu berikut ini 5 Minute dengan Ternyata. Kita simak lagunya dan tetap aja di sini.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
0: Randy, jangan main hati terus lah. Belajar, Randy, belajar.
1: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu. Belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah. Nggak asik. Bosan, ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan. Kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
4: Kenapa harus bosan belajar di rumah? Bukankah pendidikan pertama adalah keluarga? Yuk belajar.
5: Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
6: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
5: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
6: Nah, itu bagus. Setuju.
7: Jangan, Rani mau belajar.
5: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
7: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
5: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
8: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

baru saja menaruh lagu Bawalah Cintaku. Ini adalah lagu Sinel Hit yang dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia Afgan Syah Reza. Lagu bergenre pop Milo ini merupakan ciptaan musisi Baby Romeo yang pertama kali dirilis pada tahun 2010 dalam album Afgan yang bertajuk The One. Ya, lagu ini mengisahkan tentang perpisahan sepasang kekasih yang sangat saling mencintai namun harus berhenti karena salah satu dari mereka telah berpulang. Meskipun sedih, lagu ini juga menyampaikan pesan ikhlas untuk tetap membawa dan juga menyimpan cinta tersebut di dalam hati. Ya, bawalah pergi cintaku, ajak kemanapun kau mau, jadikan temanmu, temanmu paling kau cinta, di sini pun begitu, terus mencintaimu hidupku, di dalam hatimu dan hatiku, sampai waktu yang mempertemukan kita. Baik pendengar di manapun Anda berada, kembali musik dan informasi menemani kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Ini pengadilan Negeri Sengeti, panggilan sidang perkara gugatan bantahan untuk H. Ibrahim Kasim bin Kasim di mana saja Anda berada agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Sengeti. Ini Pengadilan Negeri Sengeti, panggilan sidang perkara gugatan bantahan untuk H. Ibrahim Kasim bin Kasim di mana saja Anda berada agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, Pengadilan Negeri Sengeti.

Kembali ke informasi berikutnya, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelan atau juga BBTNKS memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan pendakian di Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, maupun mengunjungi objek wisata lainnya di kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Sebelan. Kini pendaftaran demikian pendakian ini dapat dilakukan secara online maupun secara langsung di pintu masuk Gunung Api Kerinci. Penalah teknis kebijakan BBTNKS, Mary Deswita, ini mengatakan sejak diluncurkan pada awal Juni lalu, masyarakat yang ingin berkunjung ke destinasi wisata di kawasan Taman Nasional, ini dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi Ayu ke Taman Nasional. Nah, ini juga dihadirkan untuk mempermudah proses registrasi sekaligus meningkatkan pengelolaan kunjungan wisata dalam kawasan konservasi. Mary juga menambahkan tarif masuk kawasan pendakian disesuaikan dengan lama kegiatan dan juga hari kunjungan. Pada hari biasa, biaya untuk dikenakan sebesar Rp45.000 per orang, sedangkan pada hari libur sebesar Rp55.000 per orang. Selain itu juga, tiap pengunjung juga diwajibkan membayar biaya asuransi sebesar Rp2.500 per orang sebagai bentuk perlindungan selama berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelan.

Tanya Hati adalah salah satu lagu populer yang dinyanyikan oleh aktris dan juga penyanyi Indonesia, Alisha Subandono. Lagu ini diciptakan oleh Ryan, mantan anggota grup vokal Fastu, dan dirilis sebagai single. Nah, fakta tentang lagu Tanya Hati. Lagu ini menceritakan tentang seorang yang meminta ketulusan dan juga penerimaan apa adanya dari pasangannya. Dan tentunya hal ini sangat penting gitu ya. Dan tentunya penyanyi asli lagu yang sangat ikonik ini aslinya dipopulerkan oleh grup musik Fastu. Dan juga versi Alisha Subandono ini mendaur ulangnya dengan lagu ini, memasukkannya dalam mini album atau juga EP yang berjudul Cerita Cinta Kita yang dirilis pada 2016. Dan lagu ini dikisahkan tentang penyesalan dan juga curahan hati seseorang yang sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik, namun cintanya disia-siakan dan juga pasangannya tidak bisa menerimanya dengan tulus. Ya, bagaimana dengan pasangan Anda? Mudah-mudahan semuanya kita tulus untuk menerima pasangan kita gitu ya. Ya, baik pendengar, di mana Anda berada, kita tinggalkan musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti lagu-lagu religi islami yang akan menemani kebersamaan kita menjelang nanti akan kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran, tahrim, beduk, dan azan maghrib. Jadi tetap aja di sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Jambi sore ini.
1: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keberanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

0: Pendengar kaum muslimin dan musliman di mana pun Anda berada, dan dengan senang lagu religi islami, dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran, lanjutkan dengan tahrim, beduk, dan azan maghrib.
1: Allahi minasyaitanirrajim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun anda berada, dari sedia kami mengucapkan selamat jalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula beranakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ya, Nona Lisa gitu ya, bikin aku jatuh cinta katanya. Dari Krisi menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Ya baik, kembali musik dan informasi menemani di kebersamaan kita. Ini Wamenak tinjau renovasi madrasah, pastikan peningkatan mutu pendidikan. Ya, Wakil Menteri Agama Wamenak Romo Muhammad Syafi'i menegaskan komitmen pemerintah meningkatkan kualitas sarana pendidikan madrasah melalui program hasil terbaik cepat PHTC. Ini yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Wamenak, program tersebut bertujuan untuk menghadirkan lingkungan belajar yang lebih layak, nyaman, dan juga representatif bagi peserta didik. Nah, tentunya ini akan menjadi yang terbaik gitu ya. Untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan target, Wamenak meninjau progres renovasi dan juga rehabilitasi MTS Negeri 9 Cirebon. Ini mengatakan keberhasilan program tidak hanya diukur dari selesainya membangun fisik, tapi juga dimanfaatkan dan juga yang dirasakan warga madrasah. Wamenak menegaskan tiap anggaran negara harus menghasilkan bangunan yang berkualitas, karena itu seluruh proses pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknik dan juga menghasilkan fasilitas yang layak dimanfaatkan. Yang menunjukkan progres renovasi di MTS Negeri 9 Cirebon secara umum berjalan baik, namun masih terdapat sejumlah pekerjaan penyempurnaan seperti pemasangan pintu, jendela, serta penataan area pasca pembangunan. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Wamenak tinjau renovasi madrasah, pastikan peningkatan mutu pendidikan, Anda dapat membaca di rri.co.id.

kita beralih ke informasi berikut ini. Informasi DPR, ini DPR RI fasilitasi dialog isu PHK TikTok Tokopedia di grup. Wakil Ketua DPR RI Subni Dasko Ahmad ini mengatakan pihaknya memfasilitasi dialog isu pemutusan hubungan kerja PHK karyawan TikTok. Langkah tersebut dilakukan setelah DPR RI menerima berbagai masukan isu yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dasko menjelaskan DPR RI mengundang perwakilan TikTok di Tiongkok TikTok Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia serta Menteri Ketenagakerjaan. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mendengarkan penjelasan langsung dari pihak perusahaan mengenai isu yang berkembang. Nah, Presiden Direktur PT Tokopedia, Stefani Susilo, mengatakan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok atau juga Tokopedia Group. Menurutnya perusahaan saat ini dilakukan penataan tenaga kerja melalui internal mobility dan di dalam TikTok atau juga Tokopedia Group. Stefani menjelaskan dalam program penataan tersebut terdapat beberapa pekerjaan yang memilih mengambil paket kompensasi sebagai lainnya memilih pekerja di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia.

Baik Pringadi, mana berada berada tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3. Jadi tahu aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga Anda dapat mendengarkan di stasiun relay kami di Bungo 99,4 MHz, Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, Tungkal Ilir 99,0 MHz. Jadi tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Tanya ya.
1: Adek, adek mau permen atau es krim?
0: Enggak mau apa-apa, Om.
1: Adek ikut Om aja ya ke taman sana.
0: Enggak, Om.
1: Kenapa?
0: Om emangnya siapa?
1: Om temannya Ayah.
0: Kok enggak pernah lihat?
2: Pelecehan seksual pada anak-anak sangat penting untuk dicegah. Pencegahan harus melibatkan berbagai pihak, meliputi keluarga, lingkungan rumah, dan lingkungan sekolah. Ajarkan anak-anak untuk mengenal tentang anggota tubuhnya sejak dari dini, serta ajarkan pula kepada anak-anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.
1: Yuk, ikut Om aja.
0: Nah, ayo.
2: Pelecehan seksual pada anak dapat mengakibatkan gangguan psikologis serta gangguan perkembangan. Oleh sebab itu, setiap orang tua perlu memberikan pemahaman lebih dalam kepada anak.
3: Cegah pelecehan seksual dan lindungi masa depan anak dari sekarang.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai mengakhiri pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan peringatan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Itu ya, maksudnya. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau pembinaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Komespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktorat Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Ngopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan airport tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Gibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Yang sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
18: Satu

0: lagi datangnya, oke?
1: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
2: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini, kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
1: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Amas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tanipan Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang kedepan. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu negara sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan pot.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nira Puliti Loli Toti RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Eh, Bapak mau donor darah juga?
1: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
0: Iya, ada keluarga yang membutuhkan golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
1: Loh, kok takut?
0: Iya, ntar darahku kurang. Ih, takut, Pak.
1: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya. Tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
2: Nomor antrian 10
3: di loket 1.
1: Nah, itu nomor antrian Bapak.
0: Oke, saya siap mendonorkan darah.
1: Gitu dong, semangat.
4: Berdonor, nak, tetap sehat kayak nenek ini.
1: Tuh, nenek aja berani.
2: Tetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain.

0: Jambi malam ini.
1: Ya, baik, peringat di mana pun anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar, selanjutnya akan kita ikuti mimbar agama Buddha dengan judul Membangun Keluarga Bahagia dan juga Harmonis dalam Dhamma, tentunya bersama narasumber ada Tati Sumira SPD. Selamat mengikuti.

Buddhasa Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya Sabbesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Selamat malam pendengar yang berbahagia. Bertemu kembali dengan saya Tati Sumira SPD dalam mimbar Agama Buddha Radio Republik Indonesia Programa 1 Jambi. Pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, di setiap pertemuan kita saya selalu berdoa, semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, damai, berbahagia, serta memperoleh perlindungan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan rasa syukur atas kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk mendengarkan Dhamma. Sebab, sebagaimana yang dikatakan oleh Sang Buddha, mendengarkan Dhamma merupakan salah satu berkah terbesar dalam kehidupan manusia. Dhamma laksana pelita yang menerangi jalan kehidupan. Ketika hati dipenuhi Dhamma, maka kehidupan menjadi lebih damai. Ketika keluarga dipenuhi Dhamma, maka rumah tangga akan dipenuhi dengan cinta kasih, saling pengertian, dan kebijaksanaan. Pendengar yang berbahagia, tema yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan malam hari ini adalah membangun keluarga bahagia dan harmonis dalam Dhamma. Tema ini sangat sesuai dengan kehidupan kita saat ini. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, kemajuan ekonomi, serta perubahan gaya hidup masyarakat, ternyata masih banyak keluarga yang menghadapi berbagai persoalan. Tidak sedikit rumah tangga yang dipenuhi pertengkaran, hubungan antara orang tua dan anak semakin renggang, komunikasi semakin berkurang, bahkan perceraian terus meningkat dari tahun ke tahun. Ironisnya, semua ini sering terjadi bukan karena kurangnya materi, tetapi karena kurangnya pengertian. Banyak keluarga memiliki rumah yang megah, kendaraan yang bagus, pekerjaan yang mapan, namun kehilangan kehangatan dalam keluarga. Sebaliknya, ada keluarga yang hidup sederhana, tetapi dipenuhi cinta kasih sayang, saling menghormati, saling membantu, dan hidup damai. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya sangat sederhana. Kebahagiaan keluarga tidak ditentukan oleh kekayaan, tetapi oleh kualitas batin anggota keluarganya. Sang Buddha telah mengajarkan bahwa sumber kebahagiaan sejati berasal dari batin yang terlatih. Oleh karena itu, keluarga yang dibangun di atas landasan Dhamma akan memiliki pondasi yang kokoh menghadapi berbagai perubahan zaman. Saudara Sedharma, ketika seseorang memutuskan untuk membangun keluarga, sesungguhnya ia sedang memulai perjalanan spiritual bersama. Pernikahan bukan sekedar menyatukan dua orang, melainkan menyatukan dua karakter, dua kebiasaan, dua keluarga besar, bahkan dua cara pandang terhadap kehidupan. Karena itu, kehidupan rumah tangga tidak mungkin selalu berjalan mulus. Akan selalu ada perbedaan pendapat, kesalahpahaman, tekanan ekonomi, pendidikan anak, kesehatan, bahkan persoalan pekerjaan. Namun,
Dhamma mengajarkan bahwa persoalan bukanlah musuh yang harus dihindari, melainkan kesempatan untuk melatih kesabaran, cinta kasih, kemurahan hati, dan kebijaksanaan. Keluarga bukan tempat mencari siapa yang benar. Keluarga adalah tempat belajar saling memahami. Keluarga bukan tempat menuntut. Keluarga adalah tempat memberi. Inilah semangat dhamma yang diajarkan oleh Sang Bhagawa. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam ajaran Buddha terdapat sebuah syair yang sangat terkenal dalam Manggala Sutta yang menyebutkan berbagai berkah dalam kehidupan manusia.

pertama bagi setiap orang. Di rumah kitalah kita belajar mencintai. Di rumah kitalah kita belajar memaafkan. Di rumah kitalah kita belajar berkorban. Dan di rumah kita pula kita belajar mengembangkan kebijaksanaan. Karena itu, keluarga disebut sebagai sekolah pertama kehidupan. Bahkan, sebelum seorang anak mengenal guru di sekolah, ia telah mengenal ayah dan ibunya sebagai guru pertama. Apa yang dilakukan orang tua akan lebih mudah ditiru dibandingkan apa yang diucapkan. Oleh sebab itu, orang tua tidak cukup hanya memberi nasihat. Orang tua harus menjadi teladan. Apabila ayah berbicara lembut, anak belajar kelembutan. Apabila ibu penuh kasih sayang, anak belajar kasih sayang. Apabila orang tua gemar berdana, anak belajar kemurahan hati. Dan apabila orang tua rajin beribadah dan menjalankan sila, anak akan menganggap kebajikan sebagai suatu yang wajar. Sebaliknya, apabila rumah dipenuhi kemarahan, kebencian, dan pertengkaran, maka anak pun akan belajar bahwa kekerasan adalah cara menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, pendidikan terbaik bukanlah melalui kata-kata, melainkan melalui keteladanan. Pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan modern saat ini, kita seringkali terlalu sibuk mengejar kehidupan, sehingga kita lupa menikmati kehidupan. Kita bekerja dari pagi hingga malam demi keluarga. Namun, ironisnya, keluarga justru kehilangan waktu bersama. Kita memberikan anak telepon genggam yang mahal, namun kita lupa memberikan pelukan. Kita menyediakan makanan terbaik, namun jarang makan bersama. Kita membangun rumah yang besar, namun tidak membangun komunikasi yang hangat. Akhirnya, rumah hanya menjadi tempat singgah, bukan tempat pulang. Padahal, dalam pandangan agama Buddha, rumah yang sesungguhnya bukan ditentukan oleh luasnya bangunan, melainkan oleh luasnya cinta kasih yang hidup di dalamnya. Rumah yang sederhana dapat menjadi surga apabila dipenuhi dengan metta atau cinta kasih. Sebaliknya, rumah yang mewah dapat berubah menjadi neraka apabila dipenuhi kemarahan, iri hati, dan egoisme. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk kembali. Tempat setiap anggota keluarga merasa diterima, dihargai, dan dicintai. Pendengar yang berbahagia, ada empat pilar utama yang diajarkan oleh Sang Buddha dalam membangun keluarga yang bahagia dan harmonis atau hita sukaya, yaitu keyakinan yang benar, moralitas, kemurahan hati, dan kebijaksanaan. Keempat nilai luhur ini menjadi pondasi yang akan menjaga keluarga tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Buddha mengajarkan

kenyataan bahwa kebahagiaan sejati dibangun dari kualitas batin. Dalam beberapa khotbah dijelaskan bahwa seorang umat perumah tangga akan memperoleh kesejahteraan apabila memiliki empat kekayaan batin. Apa empat kekayaan batin itu? Samasada atau keyakinan benar, samasila atau perilaku benar, samacaga, kemurahan hati, dan samapanya atau kebijaksanaan. Keempat kualitas inilah yang menjadi pondasi keluarga yang bahagia. Mari kita membahas satu persatu dari empat pondasi ini untuk menuju keluarga yang bahagia. Pertama, keluarga hitah sukaya berlandaskan sama sada atau keyakinan benar. Keyakinan bukan berarti percaya secara serta-merta. Dalam ajaran Buddha, keyakinan adalah kepercayaan yang lahir setelah memahami dan mengalami manfaat dhamma. Keluarga yang memiliki keyakinan benar akan menjadikan dhamma sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Ketika menghadapi masalah ekonomi, mereka tidak memilih jalan yang salah. Ketika menghadapi konflik, mereka tidak saling menyalahkan. Dan ketika memperoleh keberhasilan, mereka tidak menjadi sombong. Mereka percaya bahwa setiap perbuatan memiliki akibat sesuai hukum karma. Karena itu, mereka berusaha berbicara dengan cinta kasih, bekerja dengan jujur, mendidik anak dengan benar, menghormati orang tua, dan hidup sesuai dhamma. Keyakinan seperti inilah yang menjadi pondasi kokoh bagi keluarga. Tanpa pondasi, rumah akan mudah roboh. Tanpa keyakinan benar, keluarga juga mudah goyah oleh godaan dunia. Yang kedua, keluarga hitah sukaya dengan sama sila atau perilaku benar. Setelah memiliki keyakinan, keluarga harus mempraktikkan sila. Sila bukan sekedar aturan. Sila adalah perlindungan. Dalam kehidupan berumah tangga, sila tampak melalui saling menghormati, menjaga ucapan, tidak berbohong, setia kepada pasangan, tidak melakukan kekerasan, menghindari mabuk-mabukan, dan menjaga kepercayaan. Suami menghargai istri, istri menghormati suami, orang tua menghargai anak, dan anak menghormati orang tua. Rumah yang dipenuhi kata-kata lembut akan terasa damai. Sebaliknya, rumah yang dipenuhi kata-kata kasar akan menjadi tempat yang menakutkan. Banyak keluarga hancur bukan karena kekurangan uang, tetapi karena kehilangan rasa hormat. Ketiga, keluarga hitah sukaya melalui samacaga atau kemurahan hati. Keluarga bahagia bukan
keluarga yang paling banyak menerima. Tetapi keluarga yang paling banyak memberi. Memberi bukan hanya uang, memberi waktu, memberi perhatian, memberi kasih sayang, memberi maaf, memberi dukungan. Kadang seorang anak hanya membutuhkan orang tua yang mau mendengarkan. Kadang pasangan hanya membutuhkan ucapan sederhana seperti terima kasih, maaf, atau aku menghargaimu. Kemurahan hati menghilangkan sifat egois. Ketika setiap anggota keluarga berlomba untuk memberi, maka kebahagiaan akan tumbuh dengan sendirinya. Dan yang keempat, ada keluarga hitasukaya dengan sama panya atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan berarti mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Dalam keluarga, kebijaksanaan diperlukan untuk menentukan tujuan hidup, bukan hanya mengejar kekayaan, tetapi mengejar kehidupan yang bermakna. Keluarga yang bijaksana bertanya, bagaimana kita dapat menjadi keluarga yang bermanfaat bagi sesama? Jika kita memiliki anak, kita mendidik anak dengan kasih sayang, disiplin, teladan, dan dengan nilai-nilai dhamma. Karena anak belajar lebih banyak dari contoh daripada nasihat. Sebaliknya, bila pasangan belum dikaruniai anak, hal ini tidak mengurangi makna kehidupan berkeluarga. Mereka tetap dapat berbuat kebajikan, membantu masyarakat, mendukung kegiatan sosial, menjadi pelindung dhamma, dan menebarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Buddha mengajarkan nilai sebuah keluarga tidak ditentukan oleh jumlah anggota keluarga, tetapi oleh kualitas kebajikan yang mereka bangun. Saudara-saudari yang berbahagia, membangun keluarga yang harmonis bukanlah pekerjaan yang selesai dalam satu hari. Ia adalah latihan seumur hidup. Latihan untuk lebih sabar, latihan untuk lebih mendengar daripada berbicara. Latihan untuk lebih memahami daripada menghakimi. Latihan untuk lebih banyak memberi daripada menuntut. Apabila kita setiap hari berusaha menjadi sedikit lebih baik daripada hari kemarin, maka tanpa kita sadari, rumah kita akan dipenuhi dengan suasana dhamma yang penuh dengan cinta kasih. Anak-anak bertumbuh dalam kasih sayang, suami dan istri mampu
mampu saling untuk menguatkan. Orang tua dihormati, dan setiap anggota keluarga merasa bahwa rumah adalah tempat paling damai untuk pulang. Mari kita mengingat sebuah ungkapan yang selaras dengan ajaran Sang Buddha. Keluarga yang kuat bukanlah keluarga yang tidak pernah mengalami masalah, melainkan keluarga yang selalu kembali kepada Dhamma untuk menyelesaikan setiap masalah. Semoga setiap rumah menjadi tempat bertumbuhnya sada atau keyakinan, sila atau moralitas, caga atau kemurahan hati, dan panya atau kebijaksanaan, sehingga kebahagiaan yang sejati dapat dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Sekarang maupun pada masa yang akan datang, semoga Dhamma senantiasa menjadi cahaya yang menerangi langkah kita. Demikianlah mimbar agama Buddha kita pada malam hari ini. Sampai bertemu kembali dalam mimbar agama Buddha selanjutnya. Sabbesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya.

0: جان بی مالم اینی
1: Kisah ini diperankan oleh Sayangi sebagai Siska, Waspada sebagai Anton, Karno sebagai Joni, Putri Rahayu Polem sebagai Lisa, Yosima Halawa sebagai Mama Siska, Rudy Badrudin Sihab sebagai Papanya Siska. Kisah ini dituliskan oleh Asriani Zaluhu. Teknik dan montase Bes Rahmat Hulu. Selamat mendengarkan. Halo sayang.
2: Halo juga sayang.
1: Kita jumpa di tempat biasa ya. Nanti aku akan bawa ponakan aku, oke?
2: Okay? Oke.
1: Dah. Sis, Siska, kamu mau ikut tante nggak?
3: Kemana tan?
1: Jalan-jalan lah. Ini kan malam minggu. Nanti tante minta izin deh sama mama kamu ya.
3: Oke tante.
1: Oke. Okay.

0: Hai, lama nunggu ya?
1: Enggak lah, kenalkan, ini Anton.
0: Hai Anton.
2: Hai. Bro, aku boleh minum dulu ya?
1: Yakin? Enggak apa-apa ini.
2: Santai aja. Ikut, Dek.
0: Oh iya, ini ponakan aku, namanya Siska.
2: Hai Siska. Mau ikut sama Om enggak? Kita beli es krim nanti.
0: Wah, Siska dapat jajan nih dari Om Anton.
2: Ya udah, kami pergi beli cemilan dulu ya.
1: Jadi enggak enak nih. Kamu juga sih, bawanya kok anak-anak.
0: Ya, biasalah biar enggak dicurigain gitu.
2: Duluan ya.
1: Oke.
0: Hati-hati ya, Anton.
1: Aman lah itu.
2: Siska, peluk Om aja, nanti jatuh. Atau duduk depan Om aja, mau?
3: Iya, Om.
2: Siska kelas berapa?
3: Masih SD, Om, kelas 4.
2: Oh, udah makan, Siska?
3: Sudah, Om. Kita mau kemana nih, Om?
2: Temani Om buang air kecil dulu ya.
3: Gak mau Om, gelap.
2: Tidak, kan ada Om di sini. Ayo.
3: Om, jangan Om. Om, lepaskan Om. Mama. Om, jangan Om.
2: Enggak.
3: Om, lepaskan Om. Mama.
4: Hei, siapa di sana?

0: Siska, kamu kenapa nak? Kok nangis?
1: Tidak apa-apa, Mam.
0: Mama perhatikan kamu sering termenung. Ada apa sih, nak? Ceritalah, siapa tahu ada teman di sekolah kamu yang jahat ya sama kamu.
1: Gak ada, Mak.
0: Terus, kenapa nangis?
1: Aku...
2: Abang mau makan.
0: Oh iya, Bang. Sebentar. Kamu belajar ya, nak. Besok kamu ujian naik kelas. Jangan buat ayah kamu kecewa ya.

0: Siska ada?
1: Ada di kamarnya. Emang kenapa?
2: Enggak sih, aku tuh mau ngajak Siska ke pasar dulu, Kak. Boleh enggak?
1: Oh, boleh. Tapi pulangnya jangan kesorean. Kasihan, dia masih anak-anak, kepanasan di jalan.
2: Iya, kakakku sayang. Siska, yuk ikut tante jalan-jalan. Kita beli es krim nanti. Ayo.
3: Enggak mau, tante.
2: Lah, kenapa enggak mau? Nanti kan ada Om Anton, loh.
3: Enggak mau, tante. Pergi, pergi.
1: Ada apa ini? Kenapa, Lisa? Kenapa Siska teriak?
2: Enggak tahu juga, Kak. Kok dia gitu ya?
1: Siska, kamu kenapa, nak? Kok marah sama tante Lisa?
3: Enggak mau ikut, mah. Siska mau tidur.
2: Oh, ya sudah. Kamu tidur aja yang nyenyak ya, sayang, ya. Nanti tante bawakan jajan yang banyak buat kamu. Gimana?
1: Gimana dong? Siska gak ikut.
2: Gak apa-apa, Kak. Oke, aku jalan dulu ya, Kak.
1: Oh iya, Lisa.
2: Apa, Kak?
1: Kakak nitip udang 1 kilo ya.
2: Oke, Kak.
1: Siska, ayo nak, kita makan. Ayah kamu nunggu di meja makan. Ayo nak, ayo.
3: Iya, Mak.
1: Siska, kamu kok termenung?
3: Enggak, Ma.
1: Kenapa, nak? Kamu kenapa? Mama perhatikan kamu sering termenung dan menangis. Apa ada yang menakuti kamu atau yang menyakitimu, nak? Mama tanya kamu diam aja. Mama jadi bingung mau buat apa.
4: Siska, kamu kenapa, nak? Ceritalah, siapa tahu ayah bisa bantu.
3: Om Anton.
4: Om Anton? Siapa Om Anton?
1: Temannya Lisa, Bang.
4: Apa? Kenapa dengan Om Anton, nak? Dia menyentuh tubuhmu, nak.
3: Iya, ya.
4: Apa?
1: Bang, hati-hati, Bang.
4: Dia buat apa saja, nak? Cerita sama ayah.
3: Siska nggak tahu ya. Saat itu semuanya gelap. Dia bawa Siska jalan-jalan. Tiba-tiba Om Anton bawa Siska di semak-semak ya. Siska ketakutan.
1: Bang, bagaimana ini, Bang? Aku takut kalau anak kita...
4: Diam, diam kamu. Biarkan aku berpikir dulu. Tidak. Mana parang? Biar aku tebas lehernya si Anton itu.
1: Bang, jangan, Bang. Aku mohon, Bang. Dengarkan aku, Bang.
4: Tidak, ini jelas-jelas tindakan yang kurang ajar. Dia berani melecehkan anak kita.
1: Bang, tahan emosi kamu, Bang. Jangan sampai ini diketahui orang banyak, Bang.
4: Apa maksud kamu, Diana? Apa kamu tidak kasihan dengan anak kita yang ketakutan gara-gara tindakan laki-laki
1: bang,
4: itu?
1: Dengar aku dulu. Bukan hanya kamu yang emosi, marah, bahkan lebih dari itu. Tapi coba lihat Siska, Bang. Kalau sampai ini didengar teman-temannya, tetangga kita, bagaimana dengan nasibnya di kelaknya besar nanti, Bang? Dia akan dihina seumur hidupnya, Bang. Kita masih belum mendengarkan penjelasan Siska, Bang. Bang, sabar,
4: Bang. Kalau begitu, cepat telpon Lisa. Cepat.

0: Ada apa, Kak? Aduh, kok abang nampar aku?
1: Gara-gara kamu, anakku jadi begini. Demi menemanimu pacaran, kau korbankan ponaanmu sendiri dilecehkan oleh laki-laki lain.
0: Aku tidak tahu maksud
1: apa. Apa kamu gak ada otak ya, Lisa? Kau biarkan ponaanmu pergi berduaan di malam hari. Hanya untuk melancarkan aksi pacaranmu. Gitu.
2: Jangan, Bang. Sudah, hentikan, Bang. Aku mohon, Bang. Jangan kalian membesarkan masalah ini, Bang. Tolong hormati anakku, Siska, Bang. Kasihan dia kalau sampai kabar ini terdengar orang banyak.
1: Coba lihat. Coba lihat ponakan kamu, Lisa. Ah, kamu juga, Diana. Kamu juga salah besar dalam hal ini. Kamu biarkan anak kita keluar malam bersama adikmu ini. Kau tak memikirkan resiko di perjalanan. Gara-gara kalian berdua, anakku jadi begini.
2: Bang, kita harus keluar dari kampung ini, Bang. Sebelum semuanya terlambat. Aku malu dan kita semua akan malu.
0: Bang, Bang, maafkan aku, Bang. Maafkan aku, Kak. Ini salah aku. Aku sering membawa Siska bersamaku.
1: Diam. Diam kamu.
0: Maafkan aku.
1: Kalau tidak aku akan bunuh.
2: Jangan,
1: kamu.
2: Bang. Aku mohon. Jangan. Jangan. Jangan. Sudah hentikan ini semua, Bang. Ini malu anak kita.
0: Maafkan aku, Bang. Maafkan aku.
3: Demikian Sandiwara Radio dengan judul Layu Sebelum Berkembang. Pesan dari kisah ini adalah, inilah risiko yang akan kita tanggung jika kita membiarkan anak kita mengikuti keinginan orang dewasa demi sebuah modus pacaran. Ingat, kejahatan datang tidak dengan rencana, namun karena adanya kesempatan.

0: masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Ganti-ganti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojok hargonya, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
1: Makan enak nih kita. Nah, yang ini kelihatannya enak nih. Aku coba dulu .
2: Sudah. Kamu ya, kan sudah ku bilang jangan makan banyak-banyak. Lihat tuh badanmu, sudah gendut, banyak lemaknya. Entar kau terlihat kayak sapi.
1: Cuo. Hei, jangan seperti itu ya. Jaga ya omonganmu.
3: Emang aku salah? Jadi cewek kok rakus gitu? Lihat badanmu tuh, lemak semua, sudah dekil, gemuk lagi. Benar enggak?
4: Oh no.
2: Iya, kalau aku sih enggak mau punya cewek kayak gini, kayak sapi.
1: Emangnya kamu tuh siapa? Punya apa? Mobil? Rumah? Belum kan? Baju aja yang kamu pakai ini juga KW kok. Gimana aku mau ngomong kayak gitu ke kamu? Seneng enggak? Enggak kan? Kamu pikir kamu ngomong kayak gitu dia senang? Enggak. Benar kan omonganku? Kamu tuh bukan siapa-siapa, jadi kamu tuh gak berhak menghakimi orang lain. Gak masalah kalau kamu ngejudge diri kamu sendiri, tapi kalau kamu ngejudge orang lain, itu namanya

Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

Selamat malam rekan dimanapun berada, senang sekali saya Dirman hadir kembali untuk Anda di Senin malam Selasa di 6 Juli 2026. Dan selamat malam untuk Anda yang tetap setia bersama kami mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Anda yang juga tetap setia mendengarkan melalui radio terestrialnya di 88,5 MHz. Mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, mendengar ada informasi mengenai pertemuan Presiden Prabowo dan PM Singapura hasilkan 26 kesepakatan kerjasama. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyaksikan penandatanganan dan pertukaran 26 kesepakatan kerjasama strategis. Kesepakatan tersebut mencakup berbagai sektor mulai dari ekonomi, energi, pertahanan, digital, hingga pengembangan sumber daya manusia. Presiden Prabowo mengatakan capaian tersebut menunjukkan hubungan Indonesia dan Singapura yang semakin erat dan saling menguntungkan. Presiden mengungkapkan kerjasama kedua negara kini berkembang semakin luas dan mendalam di berbagai strategis. Selain perdagangan dan investasi, kedua negara juga memperkuat kolaborasi pada sektor dan ekonomi digital. Kemudian penguatan pada keamanan siber, ketahanan pangan, serta pengembangan partai pasok. Presiden menyatakan berbagai kesepakatan yang dicapai merupakan hasil pembahasan intensif yang berlangsung terbuka dan berorientasi pada masa depan. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

0: melihatmu.
1: Hei, terperangkap apa nih?
2: Eh, ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
2: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
2: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
3: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.
4: Sebaiknya kamu tahu. Bau badan bukan cuma soal belum mandi atau tidak pakai parfum. Bisa jadi kamu memilih baju yang kurang tepat. Meski musim hujan, bukan berarti tubuh berhenti mengeluarkan keringat. Kondisi udara yang sangat lembab dan mendung yang membuat udara jadi panas memicu keringat lebih banyak. Bau badan pun jadi sesuatu yang sulit dihindari. Kamu mungkin berpikir bau badan timbul gara-gara deodoran yang kurang ampuh atau konsumsi makanan dan minuman tertentu. Ternyata, ini akibat pemilihan baju dengan bahan kurang tepat. Kamu perlu cek lagi baju-baju di lemari sembari memperhatikan bahannya. Sebaiknya, kurangi pemakaian bahan seperti polyester, rayon, denim, fleece, juga liter atau kulit. Dan ini beberapa daftar bahan baju yang adem dan menyerap keringat. 1. Katun. 2. Linen. 3. Sutra. 4. Cambrai. 5. Jersey.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menanggapinya merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan

0: Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi, seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berdasarkan informasi lainnya, Indonesia Anti-Scam Center amankan 674 miliar dana kejahatan digital. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat Indonesia Anti-Scam Center atau IHSC berhasil mengamankan dana kejahatan digital sebesar 674 miliar rupiah. Sebanyak 200 miliar rupiah diantaranya telah dikembalikan kepada para korban penipuan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friederika Widyasari Dewi, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. IHSC menghubungkan perbankan, sistem pembayaran, marketplace yang aset kripto hingga aset kripto dalam penanganan penipuan digital. Friederika menjelaskan, IHSC menerima sekitar 600 ribu laporan dengan penipuan sejak diluncurkan. Dari jumlah tersebut, sekitar 500 ribu rekening telah berhasil diblokir untuk menghentikan aliran dana kejahatan. Lebih lengkap untuk informasi, Indonesia Anti-Scam Center amankan 674 miliar rupiah dana kejahatan digital. Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar, kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Jambi, malam ini.
3: Kita ikuti Ruang Rindu.

0: Pendengar, untuk Anda yang mau bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, kita lagu-lagunya lebih ke mancanegara, tahun-tahun 80 hingga 90-an. Silakan dan telepon 0811-6707-8850. Temanya kita tuh tentang penyemangat di setiap pekerjaan. Kira-kira penyemangatnya siapa nih? Boleh di telepon yang mau bergabung. Untuk Anda pendengar malam hari ini, siapkan lagu-lagunya. Selamat malam.
1: Selamat malam kembali.
0: Yo, Bang.
1: Yo, Sayo, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Kemana, be Bang?
1: Aduh lah, Sayo tuh. Kano, Iko.
0: Sibuk ya nampak ya.
1: Iya, apa tema kita nih?
0: Kita penyemangat di setiap pekerjaan, Bang.
1: Penyemangat?
0: Iya, apalah kira-kira. Bingung.
1: Mencintai nih, mencintai pekerjaan tuh simbol kita lebih semangat.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau ada pekerjaan yang tidak ada kerja kita, susah juga nak semangat. Tapi kalau kerjaan yang kita dicintai, disukai, semangatnya dia.
0: Oh iya juga, ya. Cintai pekerjaan.
1: Ya. Lagu barat ya?
0: Iya, mancanegara lebih ke 80-90-an nih, Bang.
1: Janja lah, dari Josh Michael, penyanyi. Judulnya Carlos Whisper. Carlos Whisper ya.
0: Apa?
1: Penyanyi Josh Michael. Judul lagunya Carlos Whisper. Carlos Whisper. Judul lagunya Carlos Whisper.
0: Kayak mana tulisannya tuh, Bang?
1: Hah?
0: Kayak mana tulisannya tuh?
1: Carlos Whisper.
0: Bukan itu enggak tulisannya, Bang.
1: Sudah ada asalnya aja lah. Minta lagu dari ini Hero aja, Hero.
0: Hero.
1: Dari Hero ya, dari siapa ya?
0: Dari siapa? Cewek ya?
1: Hero.
0: Yang itu kan?
1: Hero ya judulnya.
0: Yang itu kan?
1: Iya boleh.
0: Siap.
1: Bang. Itu yang bawa siapa tuh?
0: Cewek,
1: bawa,
0: Bang.
1: Cewek kan?
0: Iya.
1: Siapa tuh penyanyi?
0: Tunggu sebentar, Bang. Agak di cewek.
1: Salam dulu ya.
0: Mariah Carey, Bang.
1: Mariah Carey benar ya. Mariah Carey. Ya. Salam dulu Bang Sulaiman ya.
0: Boleh.
1: Ya, selamat malam itu seluruh fans Radio RRI Pora 1 Program Satu Jambi. Salam buat ini Kadir CS, selalu juga ada Ajeng, Adinda Kwajeng di Sungai Lilin. Salam juga buat Piero, buat Sinta, juga ada Jamilah Limo Berako, di Bandung. Salam juga buat ini Bang Rizal, Bang Kampen, Bang Juliadi juga. Ada Abah Doyo, Esa Kalobah. Salam juga buat Ajung, buat Bang Indra, Simpang Kiri. Juga ada Ayungan, Yanti Sargawi, ada Ibu Kisniyati. Ini Ibu Aisyah ya, di Serangun, semalam. Juga ada yang Ibu Apan yang di Mersam ya. Lupa aku udah termonitor sama semalam juga. Juga salam buat Bang Andi apa nih, Cakra Birawa, Andi apa? Iya, Winata ya. Saya selalu Bang Andi. Salam-salamnya di wakilnya Bang Simon, salam kompak semua, salam percuali Bang ya.
0: Siap.
1: Dan selalu Bang, saya jam pulang nanti ya.
0: Siap, Abang.
1: Ya, menjadi session di 99,4 MHz, RRI Morobunga. Assalamualaikum, cheerio.
0: Iya. Terima kasih, Bang JJ. Bang JJ agak buru-buru, mau kemana, Bang JJ? Tapi benar kata beliau, penyemangat dalam setiap pekerjaan itu, terkadang kita mencintai pekerjaan itu terlebih dahulu. Alah, kirain ada sosok apa gitu ya kan, yang menyemangati ya, mungkin sosok lembar-lembar itu. Penyemangatku adalah uang. Bisa jadi gitu ya kan, Bang JJ, terima kasih yang stay tune di stasiun relay kita, Bungo 99,4 MHz. Ada juga Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Mungkin ada beberapa tempat yang masih hujan untuk Provinsi Jambi dan sekitarnya. Kalau untuk Kota Jambi dan sekitarnya tadi itu diguyur hujan. Hujannya itu bermacam-macam ya. Ada yang sedang, ada yang gerimis, ada yang tumpah. Ada yang kayaknya cuma dapat gerimis udah tuh nggak hujan-hujan. Nggak tentu nih, siapa tahu nih untuk kota Jambi dan sekitarnya yang mau bergabung sekalian kasih informasi nih. Tadi itu terkena hujan juga kah di sana? Selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, Mbak Sinta.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Sinta. Mbak Sinta gimana kabarnya?
2: Api-api wae.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana nih?
2: Di hati musuali.
0: Kok aku gak punya hati?
2: Kenapa emangnya?
0: Hah?
2: Emangnya di apa? Saya lagi ini, lagi apa sih namanya, ngopi.
0: Ngopi?
2: Iya.
0: Bagus ngopi. Kalau bisa setremos ya.
2: Kopi,
0: ini
2: lebih keren
0: dengan ini. Ini lebih ke kopi pahit atau kopi cucu nih?
2: Itu deh, sebenarnya kayak latte-latte gitu.
0: Bukan main latte-latte, bukan lato-lato ya. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Kita temanya malam ini lebih ke penyemangat di setiap pekerjaan. Kira-kira apa nih Mbak Sinta?
2: Kedua orang tua.
0: Alhamdulillah.
2: Doa dari kedua orang tua. Aduh,
0: alhamdulillah.
2: Selain itu, tempat kerja kan harus baik. Gitu. Udah percaya sama karyawannya gitu. Iya itu, nah jadi batuk deh, latte-latte. Itu yang penting, doa kedua orang tua lah yang penting, itu yang
0: terutama. Alhamdulillah kalau begitu. Kita lagunya mancanegara malam ini Mbak Sinta.
2: Mana sih pengennya?
0: Yang mana pengennya?
2: Coba deh pengen dengar lagu dari ini deh, Color Me Dead.
0: Apa?
2: Dari Color Me Dead.
0: Color?
2: Iya,
0: misalnya
2: ya.
0: Color apa? Color, warna.
2: No, kita pakai U dia. Color tulisannya.
0: Iya. Tahu saya maksudnya itu warna kan?
2: Iya.
0: Color apa namanya?
2: Color Midas.
0: Midas.
2: Color Midas.
0: Midas.
2: Middle,
0: D-nya
2: double.
0: Middle.
2: Gimana? Del. Color, middle, mi biasa aja.
0: Ah.
2: D-A-D-D.
0: Ah, oke. Okay. Apa judulnya?
2: First to heaven.
0: Apa?
2: First. Heaven.
0: Tunggu sebentar Mbak, agak kurang jelas ini. Color Me Dead.
2: Ketemu?
0: Me Dead tuh nggak ada loh Mbak, Color Me Dead nggak ada loh.
2: Ada loh. Ini aja deh, cari judulnya aja. Close to Heaven.
0: Apa?
2: Close to Heaven, dekat dengan surga.
0: Close. Artinya. Maksudnya itu astagfirullah, pantasan enggak mau. Mbak, mi bed.
2: Mi bed itu betul di ADD.
0: Iya, tapi maksudnya itu di spasi, pantasan enggak ketemu. Iya, kelas The Heaven ada kok.
2: Kalau
0: boleh
2: saya itu salah satu lagu favorit saya di zaman itu.
0: Mantap.
2: Saya artinya apa ya? Sesi pertama masih ya?
0: Apa?
2: Ini yang masih sesi pertama.
0: Iya, Mbak yang kedua boleh salam.
2: Iya. Mbaknya Mas Dir, ya selalu. Murah rezeki,
0: semangat.
2: Terus buatnya Pak JJ atau Bang JJ tadi ya, kayaknya yang gol. Gigi Bapak. Buat Bang Gigi, makasih segalanya selamat malam kantor. Terusnya baju bar. Mana katanya mau ulang saya dulu. Baru ke Jambi enggak mampir-mampir katanya bisa dulu sama ulang deh.
0: Dasar memang bilang enggak mau mampir. Ya.
2: Sampai tapi udah nyampe di baju bang baru ngomong tadi udah. Soalnya Bang Abdullah selama monitor bang. Terus buatnya Bang Kadir CS, buatnya Bang Andi, buatnya Vero, terus buat Bang Agus Black Sweet, Bang Anjum, Bang Sule, Udin, buatnya Bang Dani, apa kabar Bang Dani, miss call ya, miss call, tahu dia mungkin monitor. Tadi nggak di Jambi tuh, Mas Jerman?
0: Kenapa?
2: Ya, itu, ada proyek katanya.
0: Mantap.
2: Pokoknya buat Mas Mulai, ya buat Mas Matias, buatnya. Pokoknya buat Mas Mulai, lagi monitor malam ini sama Mas Tor. Terus, satu lagi. Buat yang angkatan 80-90-an yang di sana ya, mudah-mudahan ada yang monitor, dengerin lagu ini.
0: Siap.
2: Ya Mas Firman.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Sinta. Seputaran 45. Kita lanjut ke belakang satu lagi yang mau bergabung. Selamat malam.
3: Selamat malam Bung Firman.
0: Iya, Bang Andi. Cakap.
3: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Andi gimana kabar?
3: Sama, sehat-sehat aja.
0: Enggak kehujanan.
3: Semuanya apa? Enggak, semuanya apa sih?
0: Kita lebih ke penyemangat di setiap pekerjaan. Ini kayaknya yang beb lah.
3: Oh, penyemangat ya.
0: Ya apa coba?
3: Kalau saya semangat saya karena Nona saya selalu telepon saya.
0: Walah, setiap saat.
3: Kerja hati-hati, kalau capek istirahat, jangan lupa makan, tidur jangan terlalu malam. Mantap. Kalau capek istirahat dulu, begitu. Saya selalu diingatkan.
0: Itu jadi vitamin kayaknya ya saya. Bang ya?
3: Oh iya, lebih dari dokter itu vitaminnya.
0: Bisa Bang Andi.
3: Iya. Bagi saya itu lebih dari dokter itu nasihat. Iya. Kakak, hati kerja ya. Kalau capek istirahat, jangan pasang kerja nanti sakit loh.
0: Aduh, so sweet banget.
3: Jika kan enggak ada di situ, siapa yang ngurus kakak?
0: Aduh, mantap kali.
3: Dengar gitu aja aku sudah sembuh dengar itu kalau aku sakit.
0: Bisa.
3: Saya request lagunya dari ini, dari Josh Becker.
0: Josh?
3: Becker. Lagunya Baby Blue.
0: Baby Blue.
3: Iya. Yeah.
0: Salam untuk siapa?
3: Ada ya? Salamnya pertama tadi buat Cinta tadi. Terima kasih sekali Cinta. Salam sehat, salam bahagia selalu di sana. Terus buatnya Bang Jeje, Bang Yuli, Kak Vero, Ajeng, Cina, buatnya Amarkan, Putra Banten, Bang Ajum, Bang Rudi, Abdullah, Kadir CS, Bang Ramblan, buat semua saja, buat Bang Firman, salam sehat, salam bahagia, berikan umur panjang, dimudahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
3: Terima kasih Bang Firman, selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Andi, terima kasih. Semangat terus karena ada penyemangat. Kita dengarkan dulu lagu-lagunya. Yang mau bergabung masih ada sesi berikutnya.

masyarakat di Kabupaten Sarolangun. Tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya.

0: saja di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi balumba biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarelangun. Lewat pacu perahu atau balumba biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.
1: Keluar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Sebaiknya kamu tahu. Bosan dengan kopi hitam? Kamu bisa menambahkan beberapa bahan campuran kopi yang enak tapi juga menyehatkan. Kopi hitam tanpa gula memang lebih disarankan ketimbang kopi dengan bahan tambahan lain. Ada risiko konsumsi kalori dan gula berlebihan yang bisa mengarah pada masalah kesehatan. Akan tetapi, harus diakui, tidak semua orang bisa menikmati kopi hitam tanpa gula. Dan tidak jarang rasa pahit bisa bertahan di mulut cukup lama. Ada beberapa campuran yang justru membuat kopi lebih nikmat dan tetap menyehatkan. 1. Susu murni atau susu gandum. 2. Bubuk protein. 3. Bubuk kakao. 4. Bubuk kayu manis. 5. Perasam lemon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kak, mau keluar kan?
3: Iya, Dek. Emang kenapa?
2: Beliin aku ayam geprek dong.
3: Kamu tuh ya, coba deh biasakan untuk bilang tolong, maaf, terima kasih, biar lebih sopan dan lebih menghargai juga.
2: Elah, Kak. Kak, apa manfaatnya coba kalimat itu? Formal banget sih kehidupan lu, Kak. Kak,
3: biasakan dari hal-hal kecil. Kalau kamu di rumah aja begini, apalagi di luar, malu tahu. Seperti manusia gak tahu sopan santun aja sih.
2: Iya, Kak. Aku ulangin nih. Kak, tolong ya. Aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
3: Nah, itu dong.
4: Bisa untuk cemilan, bisa juga sebagai teman makan nasi. Ya, namanya kentang Mustafa. Kenapa namanya kentang Mustafa? Itu dikarenakan nama seorang chef yang selalu masak menu makanan untuk presiden di Istana Cipanas, yang bernama Chef Opa Mustafa.

Sorry. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Rekan, selamat malam untuk Anda yang mungkin baru mengepaskan frekuensinya di 88,5 MHz atau Anda yang tetap setia juga mendengarkan melalui streaming. Terima kasih. Kita masih di ruang rindu dan yang mau bergabung lain telepon 0811-6707-8850. Temanya itu kira-kira penyemangat di setiap pekerjaan itu apa? Kira-kira. Selamat malam. Halo. Malam, malam Mama Tia.
1: Halo, Ma.
0: Iya, kedinginan, Ma.
1: Enggak.
0: Enggak hujan di situ tadi.
1: Enggak, cuma mendung, Bang. Karena hujan ya?
0: Oh, tadi hujan mah lumayanlah. Berulang-ulang.
1: Berulang-ulang kali.
0: Berulang kali aku mencoba. Nah, itulah kira-kira.
1: Asik.
0: Mama.
1: Ah.
0: Udah tidur, Tia?
1: Belum.
0: Oh, belum. Kayaknya masih main api ya. Masih libur soalnya. Oke, libur. Sekolah. Enggak kan udah mulai sekolah kan?
1: Belum, masih Bang, tanggal 13 masih.
0: Oh, mantap tuh libur. Mainlah ke Jambi, Mama.
1: Eh, ya lo Bang, ke kapan, Bang? Iya,
0: mampir-mampir lah ke studio. Kan saya kan udah mampir ke tempat Mama, cie. Iya, sesekali ya kan.
1: Iya, besok lah kita kabari kalau kerjaan.
0: Siap, Mama, kita bahas mengenai penyemangat di setiap pekerjaan itu kira-kira apa?
1: Apa ya, Bang?
0: Apa? Bingung jadinya kayak kan? Deng. Nah, bingung sama.
1: Iya, semangat aja.
0: Yang penting semangat ya.
1: Semangat.
0: Iya. Nah, tuh apa katanya tuh? Ya semangat lah.
1: Tidak tahu nih akbar.
0: Belum
1: semangat,
0: tidur.
1: Semangat, kita yakin aja bekerja.
0: Iya, penting rezekinya halalan, toyiban. Tahun 80-90-an masih ingatkah lagu-lagu mancanegara atau banyak yang kurang hafal, Mama nih?
1: Lagu tentang apa nih, Bang?
0: Iya, lagu-lagu barat, lagu mancanegara.
1: Eh, lagu barat, tahu banget lagu tahu.
0: No, sedihnya.
1: Lagu barat kalau tidak.
0: Kalau be tahu ya kan.
1: Tahu lah Bang.
0: Saya kasih lah pokoknya nanti lagu untuk Mama Tia ya.
1: Iya.
0: Atau saya kasih dari Bryan Adams ya.
1: Nah, pasti lah Bang, memandang elok be.
0: Atau Britney Spears.
1: Ah, pasti jadi go.
0: Jadi go. Iya, iya, iya. Salam lah, Ma.
1: Udah masuk deh, Pak Bang.
0: Ada Bang JJ, Mbak Sinta, terus Bang Andi.
1: Bang Juli belum gabung ya?
0: Belum, lagi ngerayakan lebaran kayaknya. Lebaran, ulang tahun.
1: Lagi tidur, kalau kedinginan.
0: Oh iya, betul, iya, beliau kan kadang kan kedinginan, ketiduran.
1: Ketiduran, mungkin bangunnya 10, 11.
0: Bisa nanti, jadi ya kan. Salam lah, Ma.
1: Iya, salam ya, Bang, malam, Bang. Mm-hmm.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu, ya, Bang. Kalau pulang, hati-hati.
0: Siap, Mama.
1: Buat Bang Jaja deh, malam. Buat Mbak Sinta, Mbak Vero juga, Bang Juli. Buat Bang Simon. Buat Bang, Bang apa Pak D ya, Bang Ramlan. Itulah Bang, sudah ingat ya.
0: Siap, Mama. Dah.
1: Ya, makasih Bang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam, Mama Tia. Mama Tia bingung. Bingung. Lagunya pun bingung. Selamat malam, Bang.
2: Malam.
0: Oh,
2: apa kabar? Oh.
0: Alhamdulillah. Gimana kedinginan, Bang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau
2: baik. Kecil, kan? Man.
0: Kenapa?
2: Kecil hujan tuh.
0: Oh, kecil, bukan main kecil.
2: Besar-besar.
0: Oh, enggak ada besar-besar.
2: Kalau ada sebesar dogan, nah itu dingin gitu.
0: Agak ngeri, Bang. Itu tuh bukan air hujan, air mancur, Bang. atau mungkin atau terjun itu tuh.
2: Ah. Atau sebesar bola kaki kan?
0: Agak ngeri bang, bang. Yang kecil be bang kena muka sakit, apalagi sebesar itu bang, manusia tidak bisa lewat. Itu tuh bukan lagi apa, bukan lagi apa nama, langit menangis itu tuh. Itu tuh memang langit ngeluari banjir itu bang. Astagfirullah. Aduh aduh beda. Gadir, Gadir. Bang Gadir, lolos kan kawan kan?
2: Oh, lolos.
0: Lolos dong. Masuk 16 besar ya kan?
2: Masuk perempat final.
0: Oh, mantap. Tapi mengenai tema kita, penyemangat di setiap pekerjaan apa nih kira-kira Bang Gadir?
2: Hiburan lah.
0: Hiburan?
2: Ya, penyemangat kerja itu hiburan.
0: Sesekali memang butuh hiburan enggak Bang ya?
2: Ya, walaupun apapun. Kadang-kadang kita suka bekerja bernyanyi ya kan.
0: Nah betul juga tuh bang. Asal jangan ketawa dewean bang yo.
2: Asal jangan ketawa dewean. Kalau ketawa dewean nanti datang orang ya kan.
0: Aduh. Siap. Tapi lagu Manca pengen denger yang mana nih bang?
2: Lagu Manca My Oh My gitu.
0: Oh My, Oh My apa?
2: Siapa tuh
0: kerennya? Nah, abang dah apa lu lah nyanyi? Judul apa? Oh My?
2: My Oh My.
0: My Oh My?
2: Aduh. Itu akhirnya judulnya gak tahu. Nah.
0: Lah, susah pula. My Oh My pula tuh.
2: Tahun 80-an itu, apa, 90-an itu sering dinyanyikan anak-anak muda.
0: Oh iya, iya.
2: Ya, di acara-acara apa namanya? Tahu dari mana acara ini?
0: Kenapa bang?
2: Acara ini kok nih
0: acara apa?
2: Nah itulah. Tidak tahu dari mana tradisi atau itu tradisional.
0: Oh itulah, ajarilah saya bang. Saya kadang kan acara tradisi itu. Tradisi
2: jadi kalau ada anak muda bikin acara itu buka lagu Manca yang agak sedikit gitu kan. Nah, mereka itu berjoget-joget.
0: Siap. Berarti itu tradisinya lebih ke daerah Palembang atau di mana bang?
2: Iya, itu tradisi. Apa ya? Bilang musim berasin kayaknya banyak. Bukan lain luar musim berasin masih ada tuh. Tradisi. Tapi dulunya seperti itu Dirman. Tradisi dulu tuh kalau kita bernyanyi, ada orang mati kantip. Nah itu kita kalah, dihukum dengan pantun, kata teka-teki, tebak-tebakan gitu ya kan. Sejak kemajuan zaman, orang itu kalau bikin acara, nggak ada seperti itu lagi, langsung joget aja. Nah, lagunya bukan lagu Indo lagi, lagu Manca.
0: Siap-siap. Jadi ini ganti dengan lagu apa nih bang?
2: Masih lah, yang betul lebih-lebih lah.
0: Boleh, agak kencang ya.
2: Yang kita kencang.
0: Siap-siap. Salam oh, boleh bang.
2: Oh Dirman.
0: Saya?
2: Ya apa, kalau 16 besar orang itu semuanya kencang mainnya kan.
0: Betul, dan itu euforianya makin meledak lagi.
2: Iya lah Dirman, nonton lah yang itu Inggris lawan itu tadi.
0: Aduh saya enggak, kadang tuh cuplikannya baik saya nonton bang, saya enggak terlalu fokus. Kenapa tuh bang?
2: Tergila, gila dunia main.
0: Ya. Salam boleh bang.
2: Salam buat Dirman, bermalam sukses selalu ya. Untuk mengerti hati ini selamat malam. Mentang-mentang ada tempoyak lagi, apalagi dia Dirman.
0: Iya, memang benar tidak ingat lah bang. Kalau
2: pamakan di sini. Dia ada tempoyak lagi,
0: kita ya. Iya, alhamdulillah lah bang, jadilah nyicip bang ya.
2: Iya lah, Dirman, makan ada dewek tempoyak.
0: Dirman. Astagfirullah. Aduh.
2: Badul di bujuk bang. Amarkan, masuk rumah Amarkan.
0: Belum, lagi kedinginan.
2: Buat Bang JJ, Agus Blackswip, Cinta Palima, Andi Cikrawinata, Mang Ajum, Pak Kepiron itu di Transito, Cirusli ya.
0: Iya.
2: Kau dengar Ika Prianti, maksud juga Ika Prianti ya.
0: Iya.
2: Buat satu lagi ya. Oh, buat Ratu Pijan, buat Kang Sole, buat Musli Bayang Lencir ya, buat mekanik berlincir. Pasar debut berlincir juga. Buat Kanjeng Ratu, Kanjeng Doso, berlincir. Bang Merdeka, Merdeka itu. Buat Putra Jambi, Alas Pengarang Cinta, ya.
0: Siap.
2: Buat apa lagi? Buat Ayum Luku Tengah. Ayum Luku Tengah berkomentar di Piala Dunia, teman.
0: Iya, betul. Tapi beliau tuh udah jarang masuk ke Jambi.
2: Iya, aku dengar di Pro 3 itu. Betul. Berkomentar dia. Wah, hebat Ayum.
0: Iya, beliau tuh segala masuk.
2: Iya, di Luku. Aduh, berkomentar dia.
0: Iya, iya.
2: Lagi ya,
0: nggak
2: semua lagi mana?
0: Siap bang.
2: Bagaiman?
0: Ya.
2: Malam. Oh, buat Abdullah masih belum Abdullah?
0: Belum juga.
2: Abdullah masih belum Abdullah.
0: Siap.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Kadir. Putaran simbang kawat kita lanjut ke Bayung. Selamat malam, Bang Putra malam Banten. Juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Putra. Ini kayak dalam kamar ya, bengap ini suaranya.
3: Dalam kamar, ada di kamar ini.
0: Oh, ini suaranya agak mendem iki.
3: Ya, aku pakai headset, Bang.
0: Pantesan.
3: Suara nggak keluar ya?
0: Enggak begitu. Keluar kok, cuma suaranya agak beda.
3: Iya kan, suara ngebas. Tahu deh, weh, namanya artis kan.
0: Hele, kabar gimana, Bang Putra? Aduh, kabar.
3: Kamar mandi memang kayak gini, Bang.
0: Artis kamar mandi, iya betul juga itu. Tapi saya udah kurang berani saya nyanyi di kamar mandi.
3: Takut ya?
0: Kedengaran tetangga. Oh. Karena kamar mandi kami berdekatan.
3: Jadi enak.
0: Kamar mandi kami berdekatan.
3: Oh. Aku jauh. Aduh. Di 25 meter rumah satu. Aduh. 25 meter satu kan.
0: Bisa aja, Bang Putra, sehat ya.
3: Alhamdulillah. Bang Dirman kayak lesu juga nih.
0: Ah, kenapa?
3: Kayaknya Bang Dirman lesu kayak ini harus begadang ya.
0: Saya kehabisan duit sebenarnya. Astagfirullah, kok jujur amat ya. Aduh, Bang Putra, di sana hujan nggak tadi?
3: Kalau tadi nggak, cuman kalau semalam jam 19.30 hujan lebat.
0: Disini. Oh, dikasih malam rupanya ya?
3: Iya, padahal di BMKG itu di Jakarta itu katanya Palembang nggak hujan. Cuman cerah berawan kan,
0: iya.
3: Tapi ternyata hujan.
0: Betul. Rupanya kok kotanya doang itu rupanya.
3: Iya, perkampungannya kehujan.
0: Iya. Kampungnya nggak masuk hitung.
3: Nggak kehitung gitu.
0: Iya. Tapi kita temanya tentang kira-kira penyemangat di setiap pekerjaannya apa nih, Bang Putra?
3: Yang jelas penyemangatnya satu. Kalau kita masih muda, ada cewek semangat itu kerja tuh.
0: Iya juga ya, mau dihalalin Isaac.
3: Iya, begitulah.
0: Mantap,
3: Kalau di rumah ini kadang-kadang kita tergantung dari pikun juga, Bang. Kalau kita lagi sehat mungkin semangat ya.
0: Betul.
3: Tapi nggak sehat ya gimana lagi kan? Tapi gantung lah kerjainnya kan.
0: Rasa-rasa pusing ya. Malam ini kita lagunya lebih ke manca nih, 80-90an, pengen dengar yang mana?
3: Nah, yang aku bingung ini lagunya negoro lain, wah aku ramudeng.
0: Oh ya, wis rak popo. Tak kasih, pokoknya yang penting santai-santai lah malam ini.
3: Iyalah, pokoknya saya tunggu pokoknya.
0: Iya, salam boleh.
3: Oke. Salamnya, yang ini tadi Bang Kudus siapa Bang ya?
0: Bang Kadir barusan tadi.
3: Oh, Bang Kadir CS.
0: Iya.
3: Iya, untuk Bang Ejal juga ya. Bang Rudi Sangeti, Hamdi Yusuf, Bang Gigi.
0: Yeah.
3: Juli, ulang tahun belum nih Juli?
0: Iya tuh, diam-diam aja.
3: Iya, ada Mbak Sinta, Naila ya. Vero juga, Ajeng. Untuk siapa lagi?
0: Siapa lagi?
3: Untuk Bang Setiawan. Untuk. Untuk semua aja deh, Mbak. Mbak. Aku lali ini Bapak itu aku hal-hal
0: lah ngomong.
3: Iyo.
0: Ini kayaknya karena yang ngomong samping nih.
3: Iya, jadi agak-agak bingung.
0: Ya, gak apa-apa. Ada lagi?
3: Oh, untuk semua aja deh. Penengah 1, mudah-mudahan saya selalu ya. Besok kita tunggu lagi antara Spanyol sama Inggris.
0: Mantap.
3: Inggris apa?
0: Kenapa?
3: Spanyol sama apa besok itu?
0: Besok
3: Portugal.
0: Oh iya ada, kalau yang untuk memang ini nanti apa ya tadi ya lupa pula saya tadi siapa aja. Tunggu sebentar ini.
3: Nongkrongnya nunggu aja, nunggunya siang-siang aja deh.
0: Oke, siap-siap. Ya,
3: begadangnya terlalu begadang malam enggak.
0: Betul. Baik untuk orang kalau tua. Kalau untuk yang jam 2 nanti ya Portugal sama Spanyol.
3: Oh, malam dan siang.
0: Kalau yang jam 7 paginya itu ada Amerika dengan Belgia. Terus malamnya jam 11 malamnya itu ada Argentina dengan versus ini apa namanya itu Mesir.
3: Oh ya di Mesir ya.
0: Heeh.
3: Untuk semua aja deh enggak apa-apa lah.
0: Iya, siap-siap.
3: Kalau mampu ditunggu enggak mampu ya tidur aja mungkin.
0: Ya udah istirahat.
3: Lainnya Bang, selalu lain dengan muda dulu.
0: Betul.
3: Kalau muda dulu kan kita ada seketan juga.
0: Beda ya kan.
3: Salah satu mintanya di rokok kan, kontrakan rokok.
0: Iya.
3: Yeah. Nah, minta bakal pertandingannya tuh dia ya, tinggal ngisi kan. Heeh. Oh, bakal Jawa dulu. Kalau di sini kayaknya enggak ada susah, enggak ada bagan pertandingan.
0: Iya. Yeah.
3: Dari sponsor rokoknya tadi.
0: Enggak.
3: Ya saja Mbak Mas Jerman ya.
0: Iya, siap.
3: Yo, hatur nuhunnya.
0: Sama-sama. Iya.
3: Siap, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Putra Banten seputaran Bayang Lencir.

0: Indonesia kaya dengan produk berkualitas. Karya yang dihasilkan melalui kerajinan, industri kreatif hingga industri modern sehingga bermunculah produk berkualitas seperti fashion, kriya, produk kuliner, dan sebagainya. Berkenaan dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan Presiden Jokowi tanggal 14 Mei 2020, inovasi dan edukasi di Jambi terus diupayakan, mulai dari pengembangan produk, marketplace, hingga aplikasi startup.
1: Jadi begini, inovasi itu terus kita berikan. Edukasi kepada masyarakat Jambi juga tentang bagaimana mengembangkan potensi di lokasi masing-masing. Dan di era digitalisasi ini, sangat penting untuk membuka wawasan masyarakat Jambi untuk memahami platform digital. Saat ini masyarakat Jambi memang sudah mulai menyentuh platform digital, sudah mulai menggunakan marketplace, dan bahkan masyarakat Jambi sudah mulai mengembangkan aplikasi startup. Nah, geliat UMKM masyarakat saat ini di Kota Jambi cukup besar. Jumlahnya lebih dari 13.000 pelaku usaha yang didominasi sektor makanan atau kuliner. Ini merupakan tantangan tersendiri ya buat kita. Dan permodalan sebenarnya bukan satu-satunya masalah yang menghambat laju pertumbuhan usaha. Tapi ternyata memiliki jaringan yang luas juga menjadi persoalan. Beberapa pelatihan digital marketing juga kerap diberikan untuk menjawab tantangan ini, meskipun perlu effort yang luar biasa ya. Mengingat banyak pelaku UMKM yang gagap teknologi, mungkin karena tingkat pendidikan yang sebagian besar cukup rendah, dan upaya ini terus-menerus kita lakukan jika kita ingin para pelaku usaha kita menjangkau pasar yang lebih luas untuk produk-produknya. Harapannya UMKM itu bisa menjadi panglima ekonomi. Kan sudah terbukti nih beberapa kali UMKM itu menjadi sektor yang menjaga roda perekonomian kita tetap berputar. Meskipun skalanya kecil, namun kontribusinya terhadap pendapatan domestik cukup besar. Jadi wajar kalau hari ini pemerintah harus memastikan kelangsungan bisnis UMKM, khususnya di tengah masa transisi ke arah tatanan kehidupan baru atau new normal. Jadi ayolah, mari kita dukung UMKM dengan beli produk mereka, bangga produk lokal, bangga buatan Indonesia.
2: Membuat produk lokal yang berkualitas adalah sebuah keharusan, dan menggunakan produk buatan Indonesia adalah kehormatan.

0: Ya Allah, Halimah, Halimah. Udah dibilang jangan buang sampah di got, nanti mampet.
1: Alah, gak banyak kok kak, segini doang nih.
0: Enggak, jangan Halimah, jangan.
1: Ya, udah terlanjur kak.
0: Kamu tuh ya, nanti kalau musim hujan gimana? Pasti airnya naik bersama sampah-sampah yang kamu buang Halimah.
1: Kan cuma aku aja kak.
0: Iya, sekarang memang enggak kamu aja. Kalau kamu melakukan buang sampah di gotnya berkali-kali, pasti sampahnya menumpuk Halimah. Dan yang lain juga akan ngikut kelakuan kamu.
1: Dih, kakak kok ngegas gitu ngomongnya?
0: Ya iyalah kakak ngegas, nanti bau tahu. Karena kamu yang buang sampah malah orang lain yang kena dampaknya. Sudah, mumpung kering, sana bersihin. Jangan buang sampah di got lagi.
1: Ya udah, iya, maaf kak.
2: Batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit casual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.

0: muda dan perubahan adalah hal yang selalu muncul bersamaan. Keberadaan generasi muda selalu mendobrak dan membawa angin perubahan. Namun di era teknologi 4.0 ini, pemuda tak lagi hanya bisa bermodalkan semangat, namun juga harus dibekali skill yang mumpuni dan tangguh terhadap segala situasi dan kondisi. Memperkaya diri dengan pengetahuan dan terus mengasah kemampuan menjadi modal utama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Salsa Ayu Amelia, seorang mahasiswi tingkat akhir di sebuah universitas swasta di Kota Jambi.
1: Halo generasi milenial, khususnya pemuda-pemudi Provinsi Jambi tetap selalu berinovasi dan menjadi pemuda yang kreatif dan terus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman kita agar ke depan dapat bersaing di dunia global.
0: Mahasiswi yang sedang menyelesaikan strata 1 di program studi pendidikan bahasa Inggris ini punya prinsip untuk selalu mencoba hal baru. Di samping itu, sejak berusia 18 tahun, Salsa sudah berpengalaman menangani keuangan dari 5 lembaga dan usaha yang berbeda, bahkan pernah menjadi konsultan pajak. Mempunyai usaha sendiri dan berani mengambil resiko untuk memiliki usaha yang punya banyak saingan adalah buah dari insting dan pengalaman yang dia dapat selama ini. Selain itu, Salsa juga saat ini menjadi presenter salah satu stasiun televisi swasta lokal di Kota Jambi. Salsa mengakui bahwa dia punya begitu banyak cita-cita, yang mana menurutnya semakin banyak cita-cita, semakin membuatnya yakin ada sesuatu yang bisa diraih suatu saat nanti.

0: nanti akan kamu rasakan ini.
1: Aku takut. Papa sering main pukul.

0: Papa jangan main pukul. Tari takut.
1: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
2: Sejak dulu, Simpang Sado punya cerita. Jajaran kendaraan yang ditarik kuda ini rapi dari Tugu Sriwijaya sampai Pasar Buah. Namun sekarang tidak lagi sama. Masyarakat Kota Jambi pasti tidak asing lagi dengan nama Simpang Sado. Simpang Sado ini adalah kawasan pasar di Kota Jambi yang banyak menjajakan berbagai macam keperluan. Kenapa dinamakan Simpang Sado? Sado ini dikaitkan dengan keberadaan delman atau transportasi yang mengandalkan tenaga kuda, yang mana masyarakat Jambi menyebutnya sado. Sejak tahun 60-an, simpang ini banyak para pengendara sado dan sempat eksis pada tahun 70-an. Namun kini, keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Peminat dan masyarakat juga lebih memilih transportasi roda 2 atau roda 4. Pasar Sado berlokasi di Simpang 4, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Orang Kayu Hitam, dan Jalan Raden Matahir atau kawasan Terminal Rawasari. Untuk Anda yang ingin bernostalgia, juga bisa berwisata belanja seperti buah, pakaian, dan masih banyak lagi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Terkadang untuk Anda yang mungkin tadi belum sempat bergabung karena agak rame. Ada yang miss call dari tadi. Coba kembali di 08116707885 untuk Anda pendengar yang mau bergabung, sebisanya lagunya saya putarkan. Karena juga mungkin ada yang kurang paham, gak apa-apa. Yang penting bisa bergabung. Terus juga sapa-sapa untuk pendengar kita di luar sana yang tetap setia bersama di 88,5 MHz. Selamat malam Ibu.
1: Malam kembali, hai,
0: iya,
1: ruang rindu.
0: Iya, Ibu Aisyah. Gimana kabar, iya, Ibu? Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah baik. Sama seperti
0: penyiarnya
1: juga sehat ya.
0: Alhamdulillah. Ibu, di sana hujan enggak tadi, Bu?
1: Enggak.
0: Sama sekali enggak hujan,
1: enggak
0: toh?
1: Hujan. Tidak.
0: Nah, enggak kebagian berarti, tidak?
1: Sudah makan. Enggak bilang Aisyah, sudah makan, oh.
0: Iya, alhamdulillah. Aisyah, emang makan jam segini?
1: Kirain
0: aja ya kan. Ibu, kita temanya ini tentang penyemangat nih. Kalau penyemangat di setiap pekerjaan itu kira-kira apa bagi Ibu nih?
1: Maksudnya?
0: Penyemangat kalau di setiap pekerjaan tuh bagi Ibu apa kira-kira?
1: Penyemangat. Kalau sudah dengar suara Aisyah, semangat.
0: Yang
1: tadi, yang tadinya capek kan rasa malas-malas, malah terdengar suara Aisyah, lah bergurau-gurau, semangat.
0: Aduh,
1: lah bekerja
0: enak banget. Itulah punya ibu.
1: Iya,
0: alhamdulillah.
1: Kalau terdengar suara anak, main bergurau-gurau sama anak yang tadinya awak malas cuci piring, ibaratnya malah terdengar suara anak maulah cuci piring.
0: Jadi contoh juga ya, mama ibu ya.
1: Iyalah, kalau awak kan nak pegawai lain kan tak bisa. Betul. Yang bisanya kerja rumah tangga itulah, nyuci piring, nyuci baju.
0: Itu ada istilah kerennya, itu nyopir itu.
1: Iya.
0: Nyuci piring.
1: Masak nasi. Iya. Kalau macam orang kan nak bekerja kerja kayak di kantoran, nak diapo kan awak tak bisa. Maklumlah, Ibu Aisyah kan ada keterbatasan.
0: Tidak apa-apa, yang penting kan lancar semua urusan Ibu.
1: Amin.
0: Malam ini kita tuh lagunya mancanegara tahun 80-90an, Ibu Aisyah ada yang ini enggak?
1: Yang lagu Hotel California apa ya?
0: Hotel California itu lagunya terlalu lama enggak?
1: Namanya anak satu-satu. Dengar, lagunya anak satu-satu ya, maksudnya.
0: Namanya anak satu-satu, so sweet. Enggak, tahunnya itu tahun 77 yang itu. Tapi enggak apa-apalah, nanti saya putarkan insyaallah untuk Ibu Aisyah ya.
1: Iya, demi Ibu Aisyah Hotel California tuh.
0: Siap, siap. Salam boleh.
1: Salamnya yang pertama buat Bang Dirman. Selamat tugas, sehat selalu.
0: Amin insyaallah.
1: Buat Bang Simon, buat Bang Kadur CS, Bang JJ, Bang Bohori, Mbak Udin di mana-mana, Mbak Sinta, Mbak Pero, Ajeng, Bang Abdullah, Bang Andi, Bang Angga. Terus buat seluruh pendengar Pro 1 aja lah.
0: Siap, siap.
1: Seluruh pendengar Pro 1 dapat salam galonya dari Ibu Aisyah. Semoga terkabar sehat, baik.
0: Amin, insya Allah, Ibu.
1: Buat Bang Dirman, selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Ibu Aisyah. Jauh-jauh dari Sarolangun. Dari Sarolangun kita ke dekat sinilah. Selamat malam, Bang.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Ahmad, ada kedinginan?
2: Ingin.
0: Ingin. Apa hal ingin?
2: Hujan
0: di malam Selasa.
2: Tak jumpa padamu.
0: Tapi memang mandi hujan tadi, Bang.
2: Apa ya?
0: Memang mandi hujan tadi, emang kedinginan.
2: Enggak lah, hujan tadi sore.
0: Oh, Abang kehujanan.
2: Enggak.
0: Kalau aja ya kan mandi hujan ini sambil nyanyi-nyanyi, lari-lari ya kan. Tapi Bang, penyemangat di setiap pekerjaan kira-kira apa nih Bang?
2: Apa?
0: Penyemangat di setiap pekerjaan.
2: Pekerjaan.
0: Apa penyemangatnya?
2: Sama ayang beti yang semangat, semangat lagi.
0: Langsung ayam beti di belakang tersipu malu. Baby.
2: Apalagi kalau kita badan sehat, dan tenang, makannya
0: betul,
2: makan enak, hidupnya apik, itu tenang.
0: Alhamdulillah.
2: Semangat.
0: Walaupun abang tidak ngajak sayur, saya dengarnya bahagia juga bang. Walaupun abang tidak ngajak sayur, saya bahagia juga dengarnya.
2: Apa ngajak apa?
0: Yang ngajak makan. Kan kata tadi makan enak.
2: Iyalah, kalau di rumah yang makan lauknya tidak enak, badan sehat, anu jadi enak, enaklah selera apa selera makan.
0: Alhamdulillah. Apalagi lauk tempoyak bang.
2: Aduh, tak makan.
0: Aduh. Bang, kita lagunya mancanegara tahun 80 sampai 90-an. Kalau tak ada saya siapkan. Kenapa saya kasih Sweet Child All Mine?
2: Siapa?
0: Sweet Child All Mine.
2: Oh,
0: iya
2: pastinya
0: tidak. Iya, Guns N' Roses bang.
2: Iya.
0: Iya, keren lagu itu.
2: Oh, keren.
0: Ya,
2: itu deh.
0: Salah tuh.
2: Lagi nonton ya.
0: Kenapa?
2: Lagi nonton dah.
0: Nonton apa?
2: Makasih dah.
0: Ya belum bang, belum mulai jam 2 bang.
2: Jam berapa mainnya?
0: Jam 2 nanti bang.
2: Jam 2 ya, Portugal sama Spanyol kan?
0: Iya.
2: Kalau awak megang Portugal bilang.
0: Saya megang galau lah bang.
2: Janganlah. Janganlah,
0: tidak
2: adil
0: lah. Salam lah bang.
2: Kalau sebenarnya itu pemainnya itu hebat galau. Awak nak nyangkau Brazil kalah. Kali itu Amerika bersama apa? Mesir ya?
0: Iya.
2: Jam berapa?
0: Itu jam 11 malam besok.
2: Oh, malam besok ya?
0: Iya.
2: Oh, ya, okay lah.
0: Salam abang.
2: Salam ya.
0: Salamnya
2: buat abang tu sama saya bang selalu. Siaran semangat. Awak yang baru di malam ini kau dengan gemak nanti apa? Maju kawak yang baru sen. Apa?
0: Dah.
2: Yang baru kan?
0: Apa?
2: Yang baru tadi masuk.
0: Ibu Aisyah.
2: Ibu Aisyah, Aisyah, kau pergi ke kota.
0: Nah,
2: lagi 5 minit kan?
0: Iya.
2: Banyak baru di bang Ajin tadi CS juga baik jalan bang Tamrin, banyak bang Jo, banyak bang Albohori juga, bang Jeju juga, bang Yusuf, banyak Idiani, Bunda Imat, Bunda Yati, Pero juga, Inta Palima. Ujian kasilek, macam apa? Buatnya pasti juga. Buatnya siapa Mbak Ayang juga. Buatnya Iza Nela aja, buat semuanya aja lah.
0: Siap.
2: Lagunya ditunggu ya.
0: Ditunggu.
2: Tak ngerti.
0: Siap bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Amar seputaran Desa Bakung. Lanjut ke belakang yang lagi ulang tahun, selamat malam.
3: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Yang lagi ulang tahun.
3: Yo.
0: Happy birthday Bang Yuli.
3: Saya nak nunggu kadonya lah.
0: Saya kasih kode berupa doa dan semoga doanya terkabulkan.
3: Sehat. Amin. Sehat.
0: Sehat, duit banyak, kaya raya dunia akhirat. Amin.
3: Amin. Kalau kaya nanti aku kasih lah.
0: Ya Allah, alhamdulillah.
3: Kalau kaya kan banyak duit tak?
0: Saya tak butuh abang ngasih duit. Saya butuh abang ngajak makan tempoyak.
3: Kemarin lah lapor nambu, pas kurang.
0: Kan di tempat abang belum bang.
3: Belum ya. Kalau di sini tak tutup poya.
0: Ah, sudahlah Bang, cukup tahu, Be. Aduh, Jul sehat Bang Jul.
3: Iya.
0: Sehat dan di sana hujan enggak tadi?
3: Tadi sih yang gerimis itu cuma lewat.
0: Malam enggak jadi ya. Enggak ada dikasih berarti.
3: Dan iya, udah tuh cuma itu pun bahasa beda kayak sana tuh.
0: Dikasih berarti kota Jambi dan sekitarnya.
3: Lewat kayak gitu. Gerimis sudah hilang. Jadi mulai panas lagi.
0: Panas lagi. Kita kalau mengenai penyemangat apa tuh kalau di pekerjaan.
3: Ya pendapatannya tuh lagi gede.
0: Masya Allah, kok itu samunian dengan
3: kalau pendapatan gitu, kalau pendapatannya besar gitu, jadi seperti petani karet misalnya kan.
0: Nah betul pula. Nah.
3: Ya kan? Waduh luar biasa nih kan, terus kilonya kan sampai 20.000 ya saya dengar.
0: 20. Kalau di beberapa tempat mungkin nih Bang Jul, tapi kalau arah-arah ke pelosok itu masih sekitar 15.
3: 15 karena jauh, Bang Irma.
0: Betul. Orang
3: kan nanggap di sana kan jauh kan.
0: Maklumlah tengkulak kan.
3: Iya. Kalau biasa kan di lelang-lelang tuh sampai 20-an.
0: Oh, betul.
3: Ya, saya dengar, cuma saya dengar sih di sini. Nah, jadi kalau harganya apa tadi tinggi kan kita semangat juga kayak di sana karet pinang ya, misalnya pinang gitu kan.
0: Betul.
3: Harga kalau pinang tinggi jadi semangat gitu. Semangat gitu gawe nyongkel-nyongkelnya, belah-belahinnya.
0: Teringatlah dulu sampai kotor tangan saya, ya Allah.
3: Saya dulu sampai nyongkel-nyongkel sampai lece-lece tapi dulu
0: kan. Sampai berdarah-darah, dihargai cuma 2.000.
3: Iya, tapi itu kan dulu masih murah, itu masih murah begitu semangat.
0: Di zaman dulu.
3: 4.000, 8.000, apalagi sampai 10.000 pernah.
0: Pernah betul.
3: Iya, semangat bagaimana nyarinya.
0: Iya.
3: Belainya, nyongkelnya kan.
0: Kehidupan. Bajul.
3: Jadi begitu semangat kita kan jatuh itu hasilnya ya. Pendapatannya gede itu jadi itu semangat.
0: Malam ini kita lagu manca, pengen dengar yang mana nih Bang Jul?
3: Tadi Gear Roses ya.
0: Iya, betul.
3: Nah itulah, ada kawannya. Kemarin tuh saya nak. Lagu apa kemarin yang I Want to Break Free itu udah dengerin.
0: Walah, ketiduran.
3: Berhasil
0: saya putar dulu.
3: Itu ya, Queen, tadi Queen apa? Queen.
0: I Want to Break Free itu kan?
3: Iya.
0: Dari siapa ya penyanyi kemarin, lupa pula.
3: Dari jadi. Queen, kalau salah itu Queen apa?
0: Tunggu sebentar. Saya sambil cek boleh
3: I
0: salah.
3: I Want to Break Free.
0: Oh iya betul dari Queen.
3: Ya Queen ya. Kemarin tidak ketiduran.
0: Lah kecapean.
3: Yo, lamun iya mutarnya Mang Dirman.
0: Iyalah, salam boleh.
3: Salam pertama untuk Mang Dirman ya, selamat bertugas, selamat tugasnya.
0: Amin.
3: Selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
3: Pokoknya lemaknya lah makan tempoyak tuh.
0: Masya Allah.
3: Dapu yo, apalagi lah lamunya jengkol lah.
0: Aduh, tengiang-ngiang.
3: Sehat selalu lah di rumah ya, pulang hati.
0: Amin.
3: Terus untuk tadi ada mengamarkan juga ya, Ibu Aisyah, untuk Mbak Sinta, Mbak Vero, Mbak Anita juga, Mbak Ajeng, Mbak Vina di Kampariau ya, Bang Kadir CS, Mama Tia ya. Selamat malam, selamat istirahat, sehat selalu. Terus untuk Bang Simon, Bang Kadir CS, Putra Banten juga, Kang Sule. Antu semua mendengar pro satu lah Bang Dirman.
0: Siap.
3: Ya, terima kasih Bang Dirman maksudnya.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Jul, terima kasih seputaran baju Bang. Kita lanjut di belakang Bang Juli, selamat malam Mbak E.
4: Selamat malam, Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam Mbak E, gimana kabar?
4: Baik saya.
0: Iya, gimana, apakah tadi kehujanan?
4: Gak ada hujan di sini.
0: Kok bisa?
4: Iya, gak ada Mas.
0: Ambak kurang beruntung. Ya iyalah kurang beruntung. Langsung nyanyilah Mbak kalau gitu. aku memang

0: Taya tidak. Mbak sehat kan?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Keuangan juga udah sehat kan?
1: Sehat lah. Rajat. Gajian.
0: Alhamdulillah. Saya dengar Bella bahagia, Mbak. Apalagi ditransfer.
1: Kalau mau kerja, Mas.
0: Nah, itu betul pula, Mbak. Jadi penyemangat di setiap pekerjaan itu apa, Mbak?
1: Ya itu kalau gajian semangat.
0: Masya Allah. Saya kapan ya gajiannya? Kok lamunian rasanya?
1: Ya makanya akal aku gajian itu seminggu sekali.
0: Saya pengen itu tiap hari gajian sebenarnya, Mbak. Tapi kok gak ada perusahaan yang mau bayar saya tiap hari. Ya minimal 1 juta lah gitu sehari.
1: Iya. Untuk pegangan ya, Mbak.
0: Untuk pegangan. Bukan untuk pegang, untuk makan, Mbak. Makan tempoyak.
1: Aku mau tak tempoyak nih, Mas.
0: Ah, bentilah ngomong, Mbak,
1: Tempoyak ikan nila.
0: Udahlah, cukuplah. Cukup tahu, Be. Kemarin, Be. Gak jadi-jadi.
1: Aku gak apa-apa aku, ya.
0: Ah, enggak, Mbak, saya takutnya enggak komputer karena waktu ini kan terbatas. Nanti kan kita lagu-lagunya.
1: Cuma capek-capek aku nunggu.
0: Aduh, gimana ya, Mbak? Sulit aku berkata-kata. Bahwasanya kita akan memasuki salam waktu. Salam bolehlah.
1: Salamnya yang udah masuk tadi Bang Juli.
0: Betul.
1: Lagunya Mas nanti dia bobo.
0: Betul sekali,
1: Sekarang diputar.
0: Janganlah. Ini ada ini kan nunggu juga ini Ibu Aisyah.
1: Buat Bang Jeje. Ibu Aisyah tadi, Mama Tia juga selamat malam. Bang tadi CS, buat Amar juga. Buat Bang Bahori, Bang Yoga. Buat Bang Simon, Bang Putra Pulau Kijang. Cik Rusli, Kisemar, Bang Bujang. Buat apa lagi tuh, Mas?
0: Siapa lagi?
1: Ida, Ajeng, Cinta juga selamat malam. Kang Sule, Anita. Buat semua-muanya, Mas, ya.
0: Siap.
1: Buat Mas pulangnya hati-hati.
0: Siap, Mbak Veru.
1: Langsung pulang.
0: Ya iyalah, kan dingin, Mbak Veru.
1: Istirahat ya.
0: Iya, Mbak, besok nguli lagi. Iya, saya besok jam 10 udah di sini loh, Mbak. Jam 9 udah di sini.
1: Tahu, Mas Kuli ya.
0: Iya, wes aku kan kuli pacul.
1: Ya udahlah.
0: Ya udahlah, Mbak. Ya,
1: nanti, Mas.
0: Iya, Nian.
1: Aku mau request lagu Cobain.
0: Besok lah, Pak.
1: Iyalah, udah, gak apa-apa. Makasih ya, Pep ya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Vero. Tenang aja, Mbak Vero, kalau lagu tak kasih besok. Karena besok saya ada lagi soalnya, ya kan. Kita lanjut di belakang, selamat malam, Bang.
2: Halo, selamat malam.
0: Semangat kali ya, Bang Kite.
2: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, Bang Armlan, gimana kabar, Bang Armlan?
2: Kabarnya, Alhamdulillah, sehat.
0: Tunas muda tak hujan, Bang?
2: Hah?
0: Tunas muda tadi tak hujan?
2: Kalau di sini hujan.
0: Bentar, lama, dikit, banyak.
2: Sedang lah.
0: Sedang.
2: Ya hujan banyak.
0: Oh, berarti banyak, dikit. Jauh jarak dengan Bang ini ke Bang Amar, enggak?
2: Agak jauh lah jaraknya.
0: Ada 1 kilo, 2 kilo.
2: Bukan 1 kilo, 2 kilo lagi.
0: Jadi berkilo-kilo.
2: Berkilo-kilo, mungkin ada sekitar 10.
0: Oh, baru 10, belum 75 kan?
2: 10 atau 8 kilo, sekitar itulah.
0: Masih diskon berarti itu.
2: Tapi sudah pernah ke rumah, tak?
0: Kalau ke tempat Bang Amar, belum. Kata Pak Abang juga belum.
2: Belum. Dari Audio Ringo, itu dekat, Mas.
0: Oh iya, itu yang arah ke Candi.
2: Nah, arah ke Candi kan lurus.
0: Kanan.
2: Kalau dia dari Jambi ke Audio Ringo kan, itu ada arah jalan ke kiri.
0: Ke kiri, bukannya ke kanan, ke kanan.
2: Lagi bayar masuk jalan ke kiri itu. Kalau ke Candi kan lurus.
0: Kanan.
2: Nah, itu kiri-kiri. Dari Audio Ringo, dari Jambi ke Candi itu kan, arah ke kiri.
0: Siap. Walaupun abang jelasin saya tidak paham. Hah? Walaupun abang jelasin saya tidak paham.
2: Jelasin. Soalnya belum pernah kita.
0: Betul. Kapan-kapan lah, Bang ya?
2: Kapan-kapan lah gitu.
0: Sebenarnya saya nunggu duku, Bang.
2: Oh, nunggu duku. boleh kalau nunggu duku kita. Kita boleh makan duku ya.
0: Aduh. Nah.

0: Ada. Tapi penyemangat kalau di setiap pekerjaan itu apa, Bang?
1: Penyemangat untuk pekerjaan. Ya, kita semangat lah kalau pekerjaan itu kan harus semangat pekerjaan.
0: Tidak ada kerjaan, tidak ada semangat, Bang.
1: Tidak ada kerjaan, tidak ada semangat lah itu.
0: Tidak ada pemasukan.
1: Kalau di rumah, kalau tidak ada kerjaan, sering-sering apa, istirahat, itu kan tidak ada kerjaan, ya lebih juga lah.
0: Rasa-rasa pening, Bang.
1: Rasa pening kepala, apalagi kalau ada gue pening lah.
0: Bisa, ya, siap. Bang, salam boleh lah Bang, karena udah di ujung kebersamaan nih, takut lagunya gak keputar.
1: Kita kan lagu panca juga kan, kita kadang-kadang ganti lagunya.
0: Iya, boleh salam.
1: Salamnya tadi ada Bang Juli ya. Ada juga Bang Amar kan tadi, ya. Ada juga Mbak Pero ya.
0: Iya.
1: Ada juga Bang Gadek JS, ada juga Kang Sula ya, di Kelabatan. Tadi ya, ada juga Mas Agus Desfit. Ada juga Ibu Aisyah, ada juga Aja, ada juga Pero, ya, ada juga Sinta Palima, ada juga Mama Tia, siapa lagi ya? Pokoknya macam semuanya lah gitu.
0: Siap, Bang.
1: Siap, Bang Mas Iman mengkemasin lagu.
0: Amin, terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama-sama. Terima kasih, Bang Ramlan, seputaran Tunas Mudo. Cuaca gak nentu, terus juga ada yang hujan, ada yang enggak. Kasih hujan cuma sedikit, gak apa-apa. Tapi yang penting itu selalu menjaga kesehatan. Pekerjaan apapun sebenarnya yang kita miliki, kalau sudah sakit ya gak bisa kerja, gak ada pemasukan, ya pusing yang ada ya kan. Yang penting itu kalau kita bisa tuh selalu menjaga perasaan, dalam artian kalau perasaannya bisa senang, bisa bahagia, bisa tenang, nah semuanya itu bisa lancar. Semoga di luar sana yang masih ada pekerjaannya sampai malam ini selalu diberi kesehatan, tetap semangat. Apalagi kami menyuguhkan lagu-lagu untuk Anda, menemani pekerjaan Anda yang mungkin memang tidak terlalu sibuk atau sambil monitor. Nah, lagi di jalan mungkin juga ada yang balik kerja, semoga selamat sampai rumah. Terus yang sedang liburan, ada yang masih liburan kan, ada sekolah-sekolah yang masih libur. Terus ya orang tuanya mungkin ngajak jalan-jalan, kumpul keluarga juga. Dan semuanya yang sudah bergabung, terima kasih. Dalam kesempatan kita bisa bersua. Dan besok juga saya masih ada. Ya, masih tetap setia bersama kami. Terima kasih. Apalagi mendengarkan melalui streaming maupun stasiun relay Pro 1 Jambi melalui Bungo itu ada 99,4 MHz, Saralangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, Tungkal Ilir dan 99,0 MHz. Kita tutup dulu untuk ruang rindunya. Kami harap yang belum bisa tertidur tetap di 88,5 MHz.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi, malam ini.

emas Jambi adalah aset bagi bangsa. Peninggalan dari para raja-raja untuk sepucuk negeri Jambi Sembilan Bora. Karya luhur yang sangat makna disulam oleh tangan-tangan lentik budayawan dengan sepenuh hati. Berselip makna dan filosofi, kilauan manik-manik indah bertengger di atas kain beludru, memberi kesan mewah setiap mata memandang. Identik dengan merah emas, seolah melukiskan rona riak terik mentari, berbalut bersama bentangan cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri. Budayawan

dan acara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri. Selendang, kipas pengantin, dan penghias dinding.

0: menyucikan jari dan hati para mendiang Melayu Canggih.
1: Terutama saya Datuk tadi, Datuk tetap mempertahankan budaya itu, mengembalikan kembali budaya. Bila kita sekarang ini, supaya apa? Dikenallah oleh anak-anak kita. Budaya itu sangat kental bagi kita. Sudah hati nurani kita terlahir masuk. Nah, kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tidak kenal dia, sopan santun dan semuanya. Nah, kena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya segalanya, beratnya, tata bicara. Tata bicara. Beda, kehidupan tadi, lingkungan tadi, cara makanya. Oh, kita juga punya tradisi adat dan istiadat. Ya kan? Contoh ini, dan aku inginkan supaya anak-anak menjual jambilah khususnya untuk tetap menjaga budaya. Kalau perlu belajar, dilestarikan. Dan jangan malu melangkai romati batin. Dibilang lagi, alah, ala orang tua, dan udah menjaga. Salah. Ya kan? Karena adanya batik, kita bawa tahu bahwa budaya itu. Orang keluarnya, batik jambu. Batik bukan Jawa yang ada, bukan dari Solo yang ada, punya Jambi itu bakti. Contoh ini, oh ini ada Solo, ada songket.
2: Budaya itu harus tetap
0: diteruskan. Selain itu kan dikembangkan, yuk belajar.
2: Berarti anda ini, jangan tahu jadi tukar tulis baik. Perempuan aja, ini bisa membuka income keluarga loh. Yeah.
0: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur terhenyak oleh waktu.
2: Songket itu kan dari Gujarat. Yang mengenalkan selama menanam itu dari Gujarat, India dulu masuk ke kita. Nah baru, karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah, lokal masuk. Diajarkan dari orang Gujarat datang ke sana kami berdagang, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Enak. Dan bina dari tradisi tadi. Bina corak dari sekitar itu, dia diajarnya kepada kaum ibu-ibu di sekitar itu. Itulah timbul jadi tradisi itu dipengaruhi oleh budaya.
0: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan, jika seorang perempuan tidak dapat menyulam kain, maka ia bukan gadis Melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada daulah muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan kikisan ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan. Para pemuda Jambi, mari mengenal sulaman emas Jambi. Dari pelosok negeri kita kenalkan pada penduduk.

dimanapun Anda berada, terima kasih tetap setia bersama kami. Informasi berikut kami hadirkan mengenai Kemen Parin ajak pakai peralatan sekolah lokal menyambut tahun ajaran baru. Wakil Menteri Perindustrian atau Wamen Perin Faisal Riza mengajak masyarakat menggunakan produk peralatan sekolah buatan dalam negeri. Ajakan tersebut bertujuan memperkuat industri manufaktur nasional, memperluas pasar domestik, meningkatkan utilisasi industri, dan menciptakan lapangan kerja nasional. Kampanye tersebut dilakukan menjelang tahun ajaran baru 2026-2027 melalui penyelenggaraan Indonesia Student Equipment Fair atau INASTEF 2026. Pameran berlangsung 6 hingga 9 Juli 2026 diikuti 39 pelaku industri yang menampilkan berbagai produk peralatan sekolah buatan dalam negeri. Faisal mengatakan besarnya pasar domestik harus dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing industri nasional di tengah dinamika ekonomi global. Menurutnya, penguatan pasar dalam negeri dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat rantai pasok domestik. Kemenperin berharap penggunaan produk peralatan sekolah buatan Indonesia memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Penggunaan produk lokal juga diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri manufaktur nasional.

0: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
1: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
0: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
2: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
3: SIM apa ya, Pak?
2: Surat izin mengemudi kendaraan.
3: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
2: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
3: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
5: Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.

Sahabat Budaya mengenal lebih jauh mengenai Tengkuluk Jambi. Tengkuluk berarti penutup kepala dan sering disebut takuluk atau kuluk. Selain berfungsi sebagai salah satu pelengkap busana tradisional, tengkuluk juga bisa digunakan dalam acara formal, pesta adat, serta pelindung kepala saat berada di sawah. Seiring bergulirnya waktu, fungsi tengkuluk tidak hanya sekedar penutup kepala saja, tetapi menjadi lebih kompleks sebagai alat penunjuk agama dan status sosial. Hingga kini tengkuluk masih tetap setia menjadi simbol kecantikan dan keluhuran budi wanita Melayu Jambi. Hingga saat sekarang, tengkuluk dalam bentuk asli masih dipakai oleh orang-orang tua di dusun-dusun, yang mana penggunaan tengkuluk yaitu dengan melilitkan kain di atas kepala sesuai dengan fungsinya, tanpa menggunakan peniti ataupun jarum. Cerminan keluhuran budi terlihat pada saat wanita-wanita Jambi hendak keluar rumah, mereka tetap akan menutup kepala mereka. Di dalam Islam, ini diwajibkan karena menutup aurat itu wajib. Di dalam adat, ini mencerminkan kesopanan dan penghormatan terhadap nenek mama. Karena jika wanita yang keluar rumah tanpa menutup kepala pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak punya kesopanan. Selain itu, cerminan keluhuran budi wanita Melayu Jambi juga terlihat pada saat menerima tamu lawan jenis yang datang ke rumah. Maka wanita mempunyai rumah belum akan keluar rumah menjamu tamu atau menghidangkan minuman sebelum dia menutup kepalanya, minimal dengan melilitkan tengkuluk di atas kepalanya. Sahabat Budaya, menurut budayawan Jambi, Bapak Junaidi Tenur, berdasarkan sejarah, tengkuluk diambil dari patung perempuan mengenakan penutup kepala di Lahat, Sumatera Selatan pada masa sebelum Masehi, tepatnya pada zaman Melayu Tua. Seorang wanita yang mengenakan tengkuluk akan terlihat anggun dan berwibawa. Hingga saat ini di era modern, penggunaan tengkuluk masih dipakai para wanita di Jambi pada acara-acara resmi. Dan sahabat budaya, ada aturan dalam memasang tengkuluk, yaitu apabila kain menjuntai ke arah kanan, menandakan bahwa wanita itu telah bersuami. Dan apabila kain menjuntai ke arah kiri, berarti ia adalah seorang gadis. Pemakaian tengkuluk pun sangatlah bervariasi, mulai dari pemakaian yang simple hingga membutuhkan keterampilan khusus. Dan di Jambi sendiri ada tengkuluk yang memiliki 86 jenis lipatan, tapi yang sudah dibekukan baru kurang lebih 42 jenis. Beberapa jenis tengkuluk diantaranya adalah bunga rampai, daun jeruk, daun sirih terurai, pulau rengas, tengkuluk pinang, tengkuluk perdado, dan tengkuluk cempako. Banyaknya lipatan pada tengkuluk menunjukkan perbedaan masing-masing wilayah di Provinsi Jambi.

Dari informasi lainnya, Presiden Prabowo tegaskan Selat Malaka terbuka untuk pelayaran internasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional. Penegasan itu disampaikan dalam keterangan pers bersama dengan Perdana Menteri Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo mengatakan Selat Malaka memiliki peran penting bagi negara sekitar Selat Malaka, termasuk Indonesia dan Singapura. Oleh sebab itu, Selat Malaka harus aman dari perampokan, kecelakaan, dan populasi. Indonesia dan Singapura akan berkoordinasi dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand untuk memastikan pelayanan tidak melanggar hukum laut internasional. Presiden Prabowo menegaskan upaya menjaga Selat Malaka merupakan bagian dari ketegasan Presiden Prabowo. Dan lebih lengkap, untuk informasi, Presiden Prabowo tegaskan Selat Malaka terbuka untuk pelayanan internasional. Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Eh, Bapak mau donor darah juga?
1: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
0: Iya, ada keluarga yang membutuhkan golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
1: Loh, kok takut?
0: Iya, ntar darahku kurang. Ih, takut, Pak.
1: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya. Tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
2: Nomor antrian 10
3: di loket 1.
1: Nah, itu nomor antrian Bapak.
0: Oke, saya siap mendonorkan darah.
1: Gitu dong, semangat.
4: Berdonor, nak, tetap sehat kayak nenek ini.
1: Tuh, nenek aja berani.
2: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain.
4: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
5: rri.co.id
6: rri.co.id
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
6: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
5: RRI.co.id
7: Pro 1.

Pendengar usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Senin 6 Juli 2026 dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,55 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap mereka, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

0: Bersiaplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pertiga dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pertiga hari menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas. Ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi. Di antara kami rangkum dalam Warta Berita untuk Anda. Dan juga ada dialog-dialog pilihan. Ada dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, akan kami hadirkan kembali, kami pilihkan untuk Anda. Siapa tahu ada yang terlewatkan ya dialog tersebut oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pertiga hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sengaja back soundnya Piala Dunia, karena beberapa jam lagi, beberapa pukul 2 waktu Indonesia Barat tepatnya, kurang lebih 2 jam lagi lah, nanti akan ada kick off babak 16 besar. Dua negara raksasa yang memang banyak pendukungnya, yang banyak menjagokan akan memenangi, mengangkat trofi Piala Dunia 2026 kali ini. Spanyol ketemu Portugal. Portugal dan Spanyol akan bentrok di babak 16 besar. Dan diprediksi akan berlangsung sengit. Kalau dari 10 pertandingan head-to-head di antara keduanya, Portugal dan Spanyol pernah bertemu dalam 10 pertandingan terakhir itu, hasilnya sama kuatnya. Portugal menang 3 kali, Spanyol menang 3 kali, sisanya seri. Tapi yang menarik bahwa pertandingan terakhir mereka bertemu itu tahun 2025 akhir dalam Piala UEFA National League, Portugal menang meskipun harus adu penalti. Sebegitu sengitnya, sebegitu ketatnya kejar-kejaran skor, sampai akhirnya memaksa babak tambahan waktu, sampai akhirnya adu penalti. Seberimbang itu kekuatan kedua belah negara. Tapi ya, namanya adu penalti pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan di pertandingan terakhir mereka bertemu tahun 2025, Portugal keluar sebagai juaranya, menjuarai UEFA. Tapi meski demikian, pendengar, catatan menariknya juga banyak ya. Nanti kami coba ulas bersama narasumber kami untuk kami ajak berbincang juga. Kami akan buka line telepon dan juga WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa berkomentar nanti selepas Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nanti sebelum kick off kita coba untuk menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan. Siapa kira-kira yang akan pulang kampung? Siapa yang kira-kira akan lanjut terus ke babak-babak selanjutnya? Karena itu tadi, sekilas kekuatan kedua belah tim imbang, hampir sama kuatnya. Dan skuadnya juga yang 2025 dalam Piala UEFA tidak jauh berbeda dengan skuad yang turun ke Piala Dunia kali ini di kedua belah negara. Tidak ada yang jauh berbeda, tidak ada yang nama-nama pemain, mungkin ada 1-2 yang berbeda. Tapi kita lihat bagaimana kekuatan kedua belah tim nanti, dan juga analisis dari narasumber kami, dan juga analisis dari Anda, prediksi dari Anda. Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal, akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Suhok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Peristiwa.
1: Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami masih membahas terkait dengan usulan gaji kepala daerah yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR RI ya, yang ditolak oleh Badan Anggaran atau Banggar DPR yang menolak usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Saud, selamat malam.
3: Selamat malam dengan siapa ya, Mas?
2: Dengan Lukman, Pak Saud.
3: Oh, ya, Mas Lukman, ya, oke.
2: Okay. Ya, Pak Saud, ini kata banyak kepala daerah kena OTT gitu ya. Dan ini juga jadi trigger untuk adanya usulan terkait kenaikan gaji yang diterima dari PAD. Dari sisi Pak Saud melihatnya seperti apa ini? KPK kan ini ya, ranahnya OTT ini.
3: Iya, kalau saya bilang sih persoalannya bukan di soal gajinya ya. Kita kan udah pengalaman juga
2: iya,
3: bahwa pegawai juga kan gajinya naik-naik juga kan. Bahkan kementerian tuh kan ada yang tinggi banget gajinya, tapi sebenarnya paling banyak tuh dia berpotensi masuk penjara tuh, entah itu di bidang cukai, entah itu di bidang pajak kan gitu kan. Gajinya kan gede banget mereka itu. Jadi sebenarnya definisinya itu sebenarnya bukan di situ gitu.
2: Gak menjamin.
3: Lebih kepada memang, lebih kepada bahwa sebenarnya kalau dia kepala daerah, kita juga harus evaluasi.
2: Ya,
3: kalau kita lihat tuh, katakanlah wali kota Tokyo atau bupati Tokyo gitu ya kan. Ya memang oke lah, 1,9 miliar dia per tahun. Kalau DKI itu paling kan cuma 72 juta per tahun gitu ya. Atau kalau kita lihat New York, pemainnya itu miliaran. Jadi kan gini loh, jadi jangan dilihat dari

0: 2 juta per tahun, 72 juta itu kan berapa gitu. Jadi gaji tinggi itu kan belum menunjukkan, yang perlu ditunjukkan kan bagaimana PAD itu menjadi sebuah yang betul-betul bisa menjadi ukuran gitu.
1: Iya.
0: Ukuran dalam pengertian tuh bukan gaji dari penyelenggara negaranya. Karena kalau isunya korupsi itu garuk di kiri, garuk gatal di kaki, digaruknya di kepala itu. Iya kan? Bukan ini penyebabnya ini perilaku korup. Jadi bukan soal penghasilan. Karena kita udah punya pengalaman.
1: Tapi kan berpotensi Pak Saud ketika gaji kecil yang dikelola keuangan ini besar. Itu kan potensinya juga terbuka besar ya.
0: Mas, kalau dia bersyukur itu yang enggak digaji, yang enggak dikasih oleh negara kepada para pejabat itu cuma celana dalam aja tuh. Ya, semuanya itu jadi negara itu. Mobil apa semua, entertaining, jamu tamu, jalan ke Jakarta, umpamanya kalau bisnis semua itu negara yang bayar. Jadi artinya itu aja dia harus sudah boleh bersyukur kamu itu memakai uang negara di atas rata-rata penduduk Indonesia. Nah sekarang kalau dia menuntut jumlahnya dari sekian persen dari PAD dengan alasan bahwa dia gajinya kecil. Nah, enggak begitu. Kalau negara ini punya hitungan-hitungan yang baik, Kementerian Keuangan atau Badan Anggaran punya hitungan yang baik, ya memang akan mereka harus bertanggung jawab terhadap PAD daerah itu yang tinggi, kenapa saya cuma dapat gajinya sekian.
1: Iya.
0: Tapi kan semuanya juga sudah ada apa, mereka sudah dapat uang juga kan. Kalau yang namanya PAD itu sekian tuh mereka sudah dapat persentase segala macam. Tapi kan mereka pengen tuh dimasukkan ke dalam struktur gaji yang menurut saya, kalau kita lihat, okay lah tiap biaya hidup kota itu pasti berbeda. Ya, di Jakarta, di kabupaten. Masa yang di daerah itu beli ayam cuma bisa 10 ribu, berbeda dengan beli ayam di Jakarta 350 ribu. Nah, baru kemudian kita bicara tanggung jawabnya.
1: Iya.
0: Tanggung jawab skala kota kan beda.
1: Iya,
0: masa disamain semua 20% PAD?
1: Wow.
0: Ini kan gitu kan, beda dong kota kecil, kota gede. Jadi memang kajiannya belum tuntas gitu, berapa sebenarnya gaji yang harus diberikan kepada bupati, wali kota, atau kepada daerah ini. Dan itu mungkin kita juga nggak harus beranggapan setiap kepala daerah itu punya niat jahat ya. Sampai kita bisa buktikan mereka memang punya niat jahat, tapi kita perlu menghargai bahwa okay, ini ada perlu adanya reformulasi gaji yang mempertimbangkan keadilan antar daerah, kinerja berbasis hasil, bukan sekedar persentase PAD. Nah itu baru bagus tuh.
1: Iya. Ya, jadi artinya setuju ya sebenarnya Pak Saud ya, ada kenaikan ini ya.
0: Cuman tapi yang diukur tuh bukan persentase PAD-nya gitu.
1: Oke.
0: Ya, itu aja yang disebutnya KPI itu loh, Mas.
1: Iya.
0: Key Performance Indicator. Lo kemarin dengar program lo katanya bangun jembatan. Lo kalau belum dibangun-bangun, ya kan nggak ada uangnya Pak Saud. Lo cari inisiatif lo mempertimbangkan. Jadi yang berbasis hasil apa, berbasis kinerja itu yang jadi penting.
1: Iya.
0: Kalau mau daerah itu nonjol, idenya banyak, terus kemudian masyarakat yang mendukung, itu kan dukungan masyarakat kinerja loh Mas.
1: Iya.
0: Makanya ya, gue nggak punya APBD, tapi gue berhasil menggunakan dana yang disebutnya social responsibility-nya.
1: CSR ya.
0: Sehingga pabrik rokok di tempat gue nyumbang, itu KPI. Dia bisa dikasih, jadi bukan ukuran PAD gitu.
1: Iya, baik. Nah, makanya banyak yang jadi rahasia umum ya, ketika memang gaji kecil ini sebenarnya bukan jadi indikator untuk mereka melakukan korupsi juga, Pak Saud.
0: Iya, jadi kembali lagi kan sebenarnya tujuannya itu kita kan sebenarnya membawa orang, mengajak orang join dengan pemerintah dengan kapabilitas dia, dengan integritasnya, bahkan integritas yang terdepan. Tapi kan ini menjadi rusak ketika money politics kan. Kita tahu biaya politik itu mahal. Kampanye itu mahal. Sehingga kemudian mereka menuntut kebalikannya. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki itu bukan di situ. Bukan di sisi PAD 20%. Pertama kinerjanya itu pasti. Kedua memang kita harus perbaiki sistem politik ini. Dua OTT terakhir itu semua tim sukses itu Mas terkait itu. Iya, jadi itu artinya biaya politik yang mahal itu harus kita beresin dulu. bagaimana kita ke depan ini di rakyat Indonesia disadarkan, udahlah kalau kamu dikasih uang tuh jangan dipilih, justru itu pasti nanti bikin rakyatmu menderita tuh. Kamu sesaat dapat 300.000, kamu bisa beliin, tapi sebenarnya penderitaan rakyatnya jadi lebih banyak karena dia harus mengembalikan uang itu. Itu uang itu kan dari bohir, dari sponsor, dari ini. Jadi itu saya bilang kemarin di beberapa teman-teman di radio juga dan beberapa TV juga saya bilang, ini DPR harus segera memastikan siapa yang memberi dan menerima itu harus dihukum. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah. Kalau nanti kemudian korupsinya rendah, itu PAD naik dengan tinggi dan kemudian kita punya logika yang kuat, logika argumentasi dan nalar yang kuat untuk mengatakan wajar kita naikin pendapatan kepala daerah, tapi bukan dengan persentase PAD. Ini kok kayak jadi kayak transaksional banget nih, nggak baik itu mas.
1: Iya
0: kan, transaksional. Jadi itu kayak seperti kita dapat komisi jual mobil tuh, enggak. Maksudnya kok jadi kayak rente begitu gitu, nggak bisa kayak gitu. Itu nggak baik ya. Kalau umpamanya kita katakan nanti tiap daerah pasti berbeda sehingga sistem penentu utama PAD itu harus sistem fiskal status otonomi daerah, itu kan banyak yang harus dibenahi itu, reformasi gaji itu. Jadi tidak hanya keadilan antar daerah, itu kita harus akui lah bahwa jadi bupati di kota besar dengan di ujung-ujung di pulau-pulau Nias sana itu kan berbeda tuh. Padahal sebenarnya secara common sense Nias itu ada pulau-pulau batu, pulau-pulau kecil yang harus dikunjungi, masyarakatnya lebih jauh. Kalau saya bilang sih justru yang pulau-pulau terpencil itu yang perlu digedein ya apanya PAD-nya, tapi bukan kemudian tanpa harus persentasenya kemudian jadi naik, terus kemudian naik begitu aja tanpa ada basis kinerja yang saya sebut tadi itu.
1: Pak Saad, sebenarnya kan permasalahannya klasik ya kalau menyinggung masalah biaya politik yang tinggi. Ketika seorang calon kepala daerah ingin maju gitu, mencalonkan diri, ini kan mereka kan sudah tahu konsekuensinya berapa yang akan didapat tiap bulan ini.
0: Ya, itu yang saya bilang, akhirnya kan kita bertanya, itu benar nih, udah benar ini mas, itu udah benar. Jadi kita tahu benar apa yang mereka dapat sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau memang kamu harus mengeluarkan untuk banner segede apa lah, segede gajah gitu yang harus pasang di pinggir jalan. Sehingga kemudian kita harus memastikan bahwa kampanye di radio, di TV dan seterusnya itu sudah merupakan lebih dari cukup, dan banner yang hanya segede koran umpamanya gitu kan. Jadi harus ada detail-detail yang harus dibuat sehingga dia nggak kemudian meminta dari bohir
1: teman
0: atau sponsor dan seterusnya, sehingga balikannya menjadi lebih baik. Sementara kita tahu negara juga semakin sulit gitu ya kan, belum lagi masalah otonomi di daerah dan kemudian otonomi di proses otonomi itu berjalan dengan tertatih-tatih. Jadi kalau dikatakan tadi diskusi kita hari ini mengenai PAD 20% itu, dan Banggar sudah jelas mengatakan stop karena sampai nanti fiskal kita membaik. Ya jadi kan ini kaitannya ada kaitan dengan pemerintah pusat kan. Fiskal kita kecorot marut itu kan karena kita ribut soal MBG, soal operasi merah putih dan seterusnya. Jadi lebih baik sebenarnya presidennya atau siapapun kita mulai melihat yang lebih di helikopter view yang lebih tinggi lagi. Iya jelas lah, kalau memang pun anggaplah pemilu 2024 kemarin ini kita banyak carut marutnya, sehingga kita tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada kepala daerah, dia menerima apa adanya. Kalau seperti Mas Lukman bilang tadi, ya ngapain lu jadi kepala daerah kalau gajinya kecil? Aja lu jadi pengusaha, lu nanam sawit sana.
1: Nanam
0: sawit lu tungguin 3 tahun berbuah, lu duduk-duduk enak kan?
1: Iya, artinya kan ada sektor-sektor yang mungkin diharapkan ya, dalam tanda kutip kan ilegal, yang semua orang jadi rahasia umum gitu. Dan ini kan sebenarnya jadi bom waktu untuk kepala daerah, tinggal menunggu KPK nyomot aja kan ya.
0: Iya, kita ambil aja dua OTT terakhir ini mas.
1: Iya.
0: Ambil aja. Itu kan udah jelas ya. Itu itu udah jelas itu definisinya tetap sederhana. Korupsi itu karena power. Korupsi itu karena kekuasaan yang disimpangkan. Kenapa itu disimpangkan? Karena dia mempunyai beban yang besar terhadap pelaksanaan pemilu. Kemudian baru kita masuk ke soal-soal yang lebih umum, yaitu integritasnya, check and balance-nya. Terus KPK juga pintu pencegahannya sudah masuk, tapi nggak pernah dianggap, sehingga nggak mampu untuk mengurangi korupsi, menekan biaya politik yang tinggi, sehingga resikonya itu menjadi lebih tinggi, APBD-nya seperti itu. Dan ini gambaran yang menunjukkan kalau kita memang kita harus redefinisi ulang sebenarnya pemilu kita ini, pilkada kita ini harus kita redefinisi ulang, sehingga kita ke depan itu kalaupun bicara gaji itu kita bukan bicara persentase 20% APBN, kayaknya akalnya udah kehabisan akal tuh, bingung dia. Kan seharusnya itu kinerja mas. Kalau di KPK itu kinerja, kamu kalau nggak bisa 300 kasus per tahun lu nggak dapat bonus lu akhir tahun. Itu jelas tuh, KPI-nya jelas. Jadi kamu kalau pada tahun ini kamu tidak bisa menjabarkan janji-janji pemilu kamu tuh, kamu bullshit tuh kan gitu. Jadi kamu harus bisa buktikan itu baru kemudian, dan karena dengan janji-janji itu kan ekonomi pasti muter tuh. Ya ekonomi pasti muter, pasti PAD muter. Dengan PAD muter itu ya baru kamu bisa bicara tadi itu persentase itu. Tapi bagaimana orang PAD-nya belum naik aja kamu udah bisa PAD?
1: Iya.
0: Dan kondisi sekarang sulit ini, coba jelaskan bagaimana bisa kita memastikan bahwa PAD itu naik gitu loh mas.
1: Iya, nggak adil juga kalau dipukul rata setiap kepala daerah mendapatkan aturan itu ya, Pak Saud ya.
0: Iya, karena beda. Jadi kalau tadinya di Pulau Batu Basan, Pulau Batu Nias sana itu, dari mana PAD-nya? Taninya aja cuma nanam kelapa. Iya kan?
1: Iya.
0: Kecuali ada pabrik minyak goreng tuh ngekspor ke Singapura gitu kan?
1: Iya kan? Pasal itu kalau lain, bicara ini kan penindakan, bagaimana dengan pencegahannya selama ini, efektivitasnya?
0: Ya sebenarnya udah banyak ya mas, pintu-pintunya itu kan ada nanti kalau ada waktu dia di MCP ya. MCP Monitoring Center Prevention itu kan semua pintunya udah masuk di situ, mulai dari perizinan, APBD, terus jenjang karir pegawai di situ, terus kemudian pendapatan asli daerah termasuk perpajakannya, semua kan ada banyak, ada 9 area itu termasuk soal perizinan lah. Ya, itu kan sebenarnya sudah dilakukan karena kita harus berasumsi bahwa semua ini kan yang menjadi kepala daerah ini pastilah orang baik lah. Minimal kalau di partai politik dia itu di atas rata-rata.
1: Ada pilihan ya.
0: Saya ekonominya, ya, nggak mungkin juga lah bupati itu orang-orang yang dicalonkan itu orang-orang yang, iya kan?
1: Artinya
0: dia di atas rata-rata gitu, di atas rata-rata baik itu performanya dan seterusnya. Tapi kenapa akhirnya kecebur? Kan kita tadi udah definisinya jelas, itu kebiaya politik yang tinggi. Nah artinya ketika kemudian ada orang yang baik itu kan KPK bertanggung jawab untuk menjaga itu. Jadi orang yang merasa terjaga dia akan lapor KPK, tolong saya dijagain, ini orang ini jatuh terus ngoda-ngodain saya. Nah tapi masalahnya lagi-lagi agak sulit karena KPK kan nggak 24 jam di kantor gubernur, di kantor bupati kan. Iya kan, dia habis pencegahan, ini modelnya lakukan ini SOP, ini kalau mekanisme pelaporan, ini orang yang Bapak hubungi, kalau Bapak ada masalah, orang KPK masuk di situ, di deputi pencegahan, sampai namanya, nomor HP-nya itu ada semua, mereka kepala daerah itu tahu tuh semua tuh, nomor-nomor yang harus dikontak di KPK itu. Tapi begitu umpamanya dia pulang KPK-nya, dia main mata juga kan. Kan itu coba deh tanya kepala daerah mas, tanya kepala, pernah nggak seluruh dari Aceh itu sampai Papua tanyain, pasti mereka udah tahu siapa kontak personnya di KPK kalau terjadi sesuatu. Karena deputi pencegahan itu meninggalkan alamat, meninggalkan address untuk menjaga orang baik itu tetap baik, tapi akhirnya dia kecebur, ya udah lu nggak mau dijaga jadi baik, gua penjalin aja lu kan, akhirnya gitu kan.
1: Oke.
0: Cuma dia tanyain orang yang OTT itu, tebak tanya, Pak, udah pernah orang KPK? Oh udah, saya kenal orang ini, nomornya ada sama saya.
1: Merasa aman.
0: Begitu dia pulang. Iya, jadi Mas Lukman tadi bilang itu sebenarnya pencegahan itu sampai personal itu ngomongnya itu mas.
1: Oke.
0: Jadi orang KPK deputi pencegahan ya personal itu. Ya kalau udah deputi penindakan ya itu clandestine kan.
1: Iya,
0: itu artinya tertutup, dia nggak tahu, walaupun kadang belakangannya ada isu kebocoran segala macam itu.
1: Baik.
0: Jadi Jadi orang-orang baik itu udah dijaga sebenarnya Mas, untuk tetap baik.
1: Iya kan? Baik. Iya. Pak Saud Situmorang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu.
0: Bermanfaat, menginspirasi untuk berhenti korupsi. Semoga kita menjadi lebih baik lah untuk sistem politik kita.
1: Amin. Iya, selamat malam.
0: Ya, malam.
1: Pendengar Saud Situmorang, Komisioner atau KPK ya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, kami berbincang terkait dengan usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapatkan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%, di mana Badan Anggaran DPR atau Banggar ini sudah menolak usulan tersebut ya. Disampaikan Ketua Banggar DPR Said Abdullah ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
1: Pendengar, Badan Anggaran atau Banggar DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Banggar ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Dia terutama ingin agar hal-hal yang menyangkut perbaikan fasilitas aparatur negara dihentikan. Usulan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat bagian 20% dari PAD sebelumnya disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Sebelumnya wacana menaikkan gaji pemimpin daerah itu disampaikan Rifki menyusul rentetan kasus operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah kepala daerah belakangan. Ia mengusulkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa mendapat 20% dari PAD, namun jumlah itu bisa bervariasi sesuai tingkat PAD daerah, karena saat ini sekitar 90% daerah masih bergantung pada APBD. Dan mendengar, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Dr. Joermansyah Johan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Johan, selamat malam.
4: Halo, malam Pak Tukman, apa kabar?
1: Kabar sehat, Pak Jan. Sehat ya, Prof?
4: Ya, baik-baik ya.
1: Ini nampaknya kalau disetujui akan jauh lebih sehat ini kepala daerah. Nah, namun ditolak terlebih dahulu. Bagaimana, Prof, melihat usulan kepala daerah ini naik gaji lewat PAD dan besarannya bisa sampai 20% ini?
4: Waduh, ya begini. Kalau kita lihat sekarang dulu ya, existing nih, kepala daerah itu dapat penghasilan, gaji, dan tunjangan. Lalu kemudian dia dapat fasilitas-fasilitas untuk kelancaran tugasnya sebagai kepala daerah. Nah, kalau penghasilan, gaji, dan tunjangan itu memang kecil. Gajinya dan tunjangan bupati wali kota kan sekitar 5 jutaan rupiah. Kalau gubernur 9 jutaan rupiah. Nah, tapi dia dapat fasilitas, ada rumah jabatan, ada mobil dinas, ya, ada fasilitas kesehatan, Dan juga ada biaya-biaya untuk namanya biaya penunjang operasional lah, operasional lah gitu.
1: Bisa ya. Berapa tuh Prof? Nah, kalau dalam sebulan itu?
4: Ya kalau kalau biaya penunjang operasional itu memang udah pakai formula PAD. Ya, nah jadi kalau daerah yang PAD-nya besar, maka persentasenya kecil aja 0,4% dari PAD.
1: Ya.
4: Tapi kalau daerah yang PAD-nya kecil, maka persentasenya dibesarin dikit, kalau nggak salah sekitar 1%. Nah, itu aja ya dari PAD.
1: Ya.
4: Nah itu, tapi itu biaya operasional itu kan
1: bukan gaji ya?
4: Bukan, jadi untuk belanja apa, belanja yang terkait dengan operasional sehari-hari, tugasnya berkoordinasi, tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan mencegah kerawanan sosial masyarakat, ya, termasuk sampai ke soal-soal keamanan dan sebagainya. Nah itu uang yang artinya harus dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sudah diperuntukkan dalam PP 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Jadi itu artinya uang itu uang yang harus dipakai ya untuk ketentuan, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Nah sekarang kalau gaji yang dibawa pulang nih, nah, yang dibawa pulang itu tadi 5 jutaan Bupati Wali Kota, 9 jutaan Gubernur, itulah yang dibawa pulang kasih ke istri. Nah cuman memang uang itu kan kalau kita hitung-hitung Jakarta UMR aja

0: Nah itu nggak seimbang lah dengan tanggung jawabnya, gajinya itu udah 20-an tahun nggak diperbaiki, ya kan? Nah itu mungkin lalu ada pikiran bagaimana menambah penghasilan kepala daerah.
1: Ya.
0: Kalau di pegawai negeri kan ada tambahan namanya TPP, ya kan? Nah tunjangan perbaikan penghasilan kan TPP itu ada. Tapi kalau untuk kepala daerah kan nggak boleh dia dapat TPP itu. Itu hanya untuk PNS. Nah maka dicoba dicari jalan, ketemulah model itu tadi, boleh nggak dia dapat sebagian dari PAD, yaitu kalau dia memang berhasil mencapai target, ya, pajak retribusi, peningkatan yang signifikan, gitu ya kan. Nah, dan kemudian aman, rakyat nggak ribut, ya kan. Kalau pajak PBB dinaikin nggak ribut, ya itu nggak mungkin juga kan. Nah jadi pikirannya seperti itu. Nah, hanya jumlahnya itu kan kalau saya nggak salah itu diusulkan oleh
1: Komisi
0: teman-teman 2. Di Komisi 2 DPR RI 20% dari PAD. Waduh, itu gede banget nih, kita coba exercise ya.
1: Jakarta
0: itu sekitar 70 juta PAD-nya, ya kan, dari 80-an juta lebih APBD. Nah, karena yang PAD-nya gede kan, kalau 70 juta, itu kan berarti dia 20% sama dengan 14, bukan 70 juta, 70 triliun. Jadi kalau dia, apa namanya, 20% berarti dia dapatnya sekitar 14 triliun satu tahun. Waduh, itu kan melampaui kewajaran. Gak mungkin lah gaji sebesar itu, gaji presiden Amerika aja gak segitu, ya kan? Jadi itu contoh bahwa mungkin exercise-nya ini belum dibuat, ya, baru mungkin dihitung kasar, ya. Jadi kalau saya, itu kalau mau ditambah penghasilan bisa dikaitkan dengan PAD, tapi harus terukur dan jelas, dan juga tidak bisa sampai 20% itu. Kalau saya paling tinggi 1% lah dari PAD, itu pun ada ukuran yang tegas bahwa betul-betul ada kenaikan PAD yang wajar, yang kemudian tidak menimbulkan persoalan, dan kemudian dia mencapai target itu sangat signifikan. Nah dengan demikian bisa dia diberi bonus lah, semacam sebetulnya itu bonus lah. Kalau dalam sistem pemerintahan namanya ada insentif dan disinsentif. Nah sekarang kan disinsentif kan banyak kepala daerah yang kena OTP, kena tungkep, ya kan. Nah tapi insentifnya bagaimana? Nah insentifnya itu bonus, ya kalau dia bisa naikin penghasil, pendapat hasil daerah, dia diberi insentif. Kan biasa sebetulnya di dunia korporasi juga itu, bonus-bonus akhir tahun, bisa berapa kali gaji dari karyawan. Di dunia pemerintah juga ada, kayak Singapura itu, kalau akhir tahun itu pegawai negerinya juga terima bonus sekian kali gaji. Tapi memang karena ada peningkatan dari income negara, ya kan? Kalau kita ukurannya peningkatan PAD yang signifikan, kasih dia bonus sehingga dia bertambah semangat, dan di samping mengurus PAD, dan juga dia, Mas Lukman, dia juga bisa terhindar dari, katakanlah, mau tergoda untuk jual beli jabatan, katakan gitu ya. Nah, dengan karena uangnya udah lumayan, tapi kalau adalah dia, ya kan, untuk jual beli jabatan, lalu juga jual beli perizinan, sampai juga ikut minta fee di pengadaan barang dan jasa. Nah, jasa itulah yang mungkin diupayakan, walaupun itu belum tentu menjamin ya. Gaji gede belum tentu menjamin dia tidak korup, itu kita harus bawahi.
1: Tapi kan kalau kita lihat ini ya, Prof, ini kan dikatakan biaya politik yang tinggi jadi salah satu alasan gitu ya, biaya politik yang tinggi saat pemilihan kepala daerah ini tidak sebanding dengan gaji yang diterima saat terpilih gitu ya. Tapi kan sebelum mencalonkan, ini kan artinya sudah tahu konsekuensi yang akan diterima nantinya berapa gitu kan.
0: Ini yang banyak mereka nggak paham. Jadi ya saya pernah ada kasus itu yang kena OTT kepala daerah, bupati di mana itu kena OTT. Kemudian sebelumnya itu dia membuat pernyataan.

0: ketika itu nggak tahu saya jadi bupati itu cuma 5 juta katanya. Kalau tahu saya nggak mau jadi bupati. Jadi informasi-informasi ya terutama bagi yang berasal dari kalangan non birokrat ya, itu nggak paham, mereka disangka gaji bupati itu gede. Gitu loh, ya kan. Nah, awam pun menyangka fasilitas kalau macam itu besar dan dapat apa namanya duit dari kanan kiri katakan gitu ya kan. Hari itu setelah dia masuk baru dia kaget. Nah jadi informasi ini kurang sampai lah kalau menurut saya, kurang sampai ya. Jadi oleh karena itu maka memang dia running jabatan ya mungkin juga faktornya bukan hanya soal gaji, soal prestise ya kan. Ada orang yang kaya tapi belum punya kekuasaan dalam pemerintahan, kan pengen dia mau maju yang penting
1: nyari pamor ya,
0: cari pamor. Gitu ya. Tapi juga tetap uang kan perlu untuk biaya pendidikan sekolah anak-anaknya gimana. Kan secara wajar. Itu maklumat.
1: Iya, tahan dulu Prof, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikan. Nah, Ninding silakan.
2: Baik Lukman dan Prof Joermansyah, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI dari sejumlah daerah yang ikut berkomentar terkait dengan topik kita malam ini, yaitu usul kepala daerah naik gaji lewat UMD. Yang pertama itu datangnya dari Pak Rudi di Banten atau di tempatnya di Serang. Menurut saya sah-sah saja kepala daerah mengusulkan kenaikan gaji, apalagi kalau memang kinerjanya itu terbukti bagus dan PAD-nya meningkat. Tapi harus transparan, jangan sampai rakyat merasa terbebani. Yang penting pelayanan publik juga ikut naik kualitasnya. Lalu ada Ibu Siti di Kejaksaan Cirebon. Maksudnya daerah Kejaksan ya, daerah Kejaksan Cirebon. Bu Siti menyampaikan bahwa saya agak kurang setuju ya kalau fokusnya ke kenaikan gaji dulu. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan. PAD itu kan dari rakyat juga, jadi sebaiknya dipakai dululah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada lagi Pak Andi di Tembalang, Semarang. Kalau kenaikan gaji berbasis PAD, menurut saya itu bisa jadi motivasi kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapi harus ada indikator jelas. Jangan gaji naik, korupsi juga naik. Misal target PAD harus dicapai dulu. Kalau soal kenaikan bisa dibicarakan. Lalu ada Ibu Lina di Purwokerto. Yang penting bukan soal gaji naik atau tidak, tapi kinerja terasa langsung oleh masyarakat. Jalan bagus, layanan cepat, harga stabil. Dan terakhir ada dari Pak Rahmat di Tarakan. Di daerah seperti kami, PAD belum terlalu besar. Jadi kalau ada wacana kenaikan gaji kepala daerah, rasanya kurang relevan. Lebih baik fokus dulu meningkatkan ekonomi daerah supaya PAD-nya benar-benar kuat. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih, Ninding. Silakan, Prof. Tadi Pak John di Bengkulu ya. Sebenarnya sepertinya sudah jadi rahasia umum ketika kepala daerah ini dalam tanda kutip bermain dengan jual beli jabatan dan lain-lain ini.
0: Ya, jadi kan juga tadi diakui bahwa gajinya kecil. Ya, kemudian lalu mereka dapat uang penghasilan. Penghasilan itu kan semuanya yang ilegal itu, ya kan, dari jual beli jabatan, dari jual beli perizinan, dari fee pengadaan barang dan jasa. Dari penghasilan itu, penghasilan yang melanggar hukum. Makanya ketika ada yang lapor, KPK memonitor, maka kena OTT. Nah kan kita kan nggak mau begitu. Ya harusnya memang perbaikan penghasilan. Tapi gaji dan tunjangannya, saya kira memang nggak usah disentuh dulu lah. Gaji dan tunjangan biar aja seperti itu, karena kontroversinya tinggi. Nah oleh karena itu, yang kita fokus sekarang dia mendapat bagian dari PAD. Jadi itu dipisahkan. Nah setiap tahun kan dievaluasi ini, PAD naik gak, capai gak target. Diukur dengan ukuran yang jelas. Ya kan, berapa persen kenaikan. Target misalnya sekian lalu tercapai 2 kali lipat. Nah itu ya dapat bonus lah kalau kita pakai bahasa sederhananya, dapat ya sekian persen dari hasil peningkatan PAD itu, kena ikhtiarnya, usahanya yang juga tidak melanggar aturan, yang juga bisa diterima oleh rakyat, ya, tidak menaikkan sewenang-wenang, lonjak-lonjak sampai ratusan persen misalnya PBB-nya, kan, gitu. Nah, jadi fokusnya di situ aja. Nah, kalau itu, nah, maka tadi kita juga dengar ya dari para pendengar Airport 3 di seluruh Indonesia ini bahwa nggak apa-apa diberi kenaikan, tapi kan harus jelas indikator dan terukur kalau kinerjanya, kan begitu. Ya, jadi ini juga karena biaya pilkada mahal. Begitu pilkada mahal, nah, lalu kemudian dia tahu penghasilannya yang sah, yang sah nih, rupanya kecil. Nah, makanya kalau dikasih bonus, itu akan membuat, katakanlah dia mendapatkan penerimaan yang wajar, yang sah, dan juga aman, katakanlah begitu, dari persoalan hukum. Jadi dalam hal ini maka regulasinya yang harus kita betulin. Jadi apa itu regulasinya? PP 109 tahun 2000, ya udah 26 tahun itu, tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Nah, di situ bukan perkara gaji ya, gaji nggak usah dulu lah disentuh-sentuh, harga 5 juta sama 9 juta untuk gubernur itu. Tapi soal berapa persen dari PAD yang memang terjadi peningkatan signifikan sesuai dengan kinerja terukur, nah maka akhir tahun ya mendapatkan bonus, kita katakanlah seperti itu. Nah, maka dengan begitu dia aman. Nah, dan dia kemudian juga akan kita lihat nih, mudah-mudahan gak ada lagi kepala daerah yang nakal itu dengan tambahan penghasilan dari insentif lewat PAD pada akhir tahun. Kira-kira begitu, Mas Lukman.
1: Baik, Prof. Johermansyah Johan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
0: Amin, amin. Sama-sama malam.
1: Pendengar Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Johermansyah Johan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat pagi pendengar di seluruh Persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Selasa di tanggal 7 Juli 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka!

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah salah seorang dari kalian terdapat sebuah sungai yang mengalir dan dia mandi di dalamnya 5 kali sehari? Apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya? Mereka menjawab, tidak akan tersisa kotoran di tubuhnya sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas, kenapa nasinya gak dihabisin?
1: Kenyang, Bu. Terlanjur ambil banyak.
0: Mas, ingat gak? Rasulullah itu mengajarkan kita buat gak berlebihan dalam makanan. Iya, makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Rezeki sekecil apapun itu amanah loh, Mas. Kalau kita buang, bisa jadi itu hak orang lain yang terampas.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang, Ayah ambil secukupnya saja ya, biar berkah kan?
2: Makanan adalah nikmat dari Allah. Menghargainya adalah bentuk syukur kita. Ambil secukupnya, habiskan dengan niat ibadah. Karena piring yang menangis bisa menjadi saksi kelalaian kita.
3: Tidak sempurna iman seseorang, sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat dengan istirahat yang cukup dan nutrisi yang baik.
2: Sehat itu kaya. Tanpa sehat, segala harta tak bermakna.

0: Jambi pagi ini. Mutiara pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita bersua kembali tentunya dalam program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Pendengar dan pemirsa, di kesempatan pagi ini tentunya di edisi Selasa di tanggal 7 Juli 2026 ya, bersama saya Astu Landari dan juga rekan operator kita ada Bung Eko Saputra dan tentunya teman-teman yang ada di pemancar RRI yang tentu akan tetap setia menemani kebersamaan sepanjang siaran RRI Jambi hari ini. Dan pendengar, di kebersamaan kita pagi ini kita akan bersama dengan Ustazah Asmalia Ahmad SE, merupakan penyuluh agama Islam di Kota Jambi ya. Dan insya Allah beliau akan menguraikan topik pada pagi ini mengenai cara keluarga menghadapi tantangan zaman. Namun pendengar, kita akan coba menghubungi Ustazah Asmalia kembali ya untuk pagi ini. Mudah-mudahan tersambung dan kita terhubung bersamanya. Kemudian kita bisa bersama mendengarkan kajian Mutiara Pagi RRI Jambi untuk edisi hari ini.

Mendengar di mana saja Anda berada, kami belum bisa tersambung bersama dengan Ustazah kita hari ini, Asmalia Ahmad SE ya. Dan pendengar, kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Setelah Ustazah bisa dihubungi, kami akan kembali bersama Anda tentunya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra 50 kali. Kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, "Ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku. Dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmizi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ini lo, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
4: Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani, nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Selasa 7 Juli 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Daftar ulang siswa tingkat SMP di Kota Jambi Disdik tegaskan tanpa pungutan biaya. Hari zoonosis, warga dihimbau untuk waspada penyakit yang ditularkan dari hewan. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, daftar ulang SMP Negeri di Kota Jambi dilaksanakan selama 2 hari sejak kemarin. Dinas Pendidikan Kota Jambi tegaskan gratis tanpa pungutan. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Dinas Pendidikan Kota Jambi mulai melaksanakan tahapan daftar ulang atau lapor diri bagi calon peserta didik baru SMP Negeri yang berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 6 dan 7 Juli 2026. Tahapan ini merupakan lanjutan dari proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang telah berlangsung sejak 22 hingga 27 Juni dan diumumkan hasilnya pada 3 Juli lalu. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zul Afni kemarin mengatakan, daftar ulang bertujuan untuk memastikan siswa yang telah dinyatakan lulus benar-benar akan bersekolah di SMP tujuan, sekaligus melakukan verifikasi data administrasi. Ia menegaskan proses daftar ulang tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Dinas Pendidikan telah mengeluarkan surat edaran yang melarang sekolah melakukan pungutan selama proses penerimaan murid baru. Dinas Pendidikan juga menurunkan beberapa tim monitoring ke sejumlah SMP negeri untuk memastikan pelaksanaan daftar ulang peserta didik baru berjalan sesuai aturan dan prosedur yang ditetapkan. Monitoring dilakukan antara lain di SMP Negeri 17, SMP Negeri 7, dan SMP Negeri 5.
2: Jadi Dinas Pendidikan Kota Jambi mengeluarkan edaran bahwa memang satu, tidak dibenarkan ada pungutan dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan penerimaan siswa baru ini. Jadi secara apa tidak ada pungutan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dibayar oleh siswa terkait dengan daftar ulang atau lapor diri pada sekolah atau satu pendidikan yang mereka tuju.
1: Zul Afni menambahkan orang tua hanya bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan pribadi siswa seperti seragam sekolah. Namun hal tersebut tidak boleh dijadikan syarat yang menghambat siswa mengikuti proses pendidikan. Tati Wijaya melaporkan RRI Transmedia untuk Indonesia.
0: Saudara, selanjutnya hari zoonosis sedunia, masyarakat dihimbau waspada penyakit yang menular dari hewan. Berikut laporan Rizky Amalia.
3: Dalam rangka memperingati hari zoonosis sedunia, diperingati setiap 6 Juli, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Jambi mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit zoonosis, yakni penyakit yang menular dari hewan kepada manusia. Sekretaris 1 PDHI Cabang Jambi, Dr. Hewan Abrian Panggali Indra Pratama mengatakan, peringatan hari zoonosis sedunia menjadi momentum penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai berbagai penyakit yang dapat ditularkan dari hewan, serta cara pencegahannya. Ia menjelaskan salah satu penyakit zoonosis yang paling dikenal di masyarakat adalah penyakit rabies. Penyakit ini dapat ditularkan melalui gigitan hewan penular rabies seperti anjing, kucing, kera, maupun melalui air liur hewan yang masuk ke dalam luka yang terbuka. Menurutnya, upaya pencegahan rabies yang paling efektif adalah dengan melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan.
4: Harus aware dan waspada terhadap penyakit yang bersifat zoonosis, kemudian untuk pet owner, jangan lupa untuk memvaksin anak bulinya, seperti itu sih, khusus untuk rabies.
3: Selain rabies, Sabrian juga mengingatkan masyarakat mengenai penyakit antraks yang masih menjadi perhatian. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini apabila ditemukan hewan yang dipastikan mati akibat antraks, ia menegaskan bangkai hewan harus segera dikuburkan sesuai prosedur dan dagingnya tidak boleh dikonsumsi untuk mencegah penyebaran penyakit. Ia juga menyinggung penyakit flu burung pada unggas yang penanganannya dilakukan dengan pemusnahan terhadap unggas yang terinfeksi guna menghentikan penyebaran penyakit. Abrian menghimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap penyakit zoonosis, tidak mengabaikan kesehatan hewan peliharaan. Rizky Amalia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Transformasi pengelolaan sampah lewat OPBM perlu komitmen bersama. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya.
6: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPBM menjadi salah satu upaya transformasi tata kelola persampahan di Kota Jambi. Melalui program ini, sistem pembuangan sampah oleh masyarakat diubah dengan menerapkan layanan pengangkutan sampah secara jemput langsung dari rumah ke rumah. Skema tersebut diharapkan dapat mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan sementara atau TPS liar, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Pengamat sekaligus dosen Pascasarjana Universitas Jambi Ahmad Soleh menilai, program OPBM memberikan dampak positif terhadap penanganan persoalan sampah di Kota Jambi. Menurutnya, layanan jemput sampah memudahkan masyarakat dalam membuang sampah, sehingga dapat mengurangi penumpukan sampah di sejumlah titik. Namun, dirinya menekankan bahwa pengelolaan program harus dijaga agar tetap berjalan secara maksimal dan berkelanjutan melalui pengawasan yang konsisten.
7: Bagaimana pengelolaan itu tetap bisa terjaga dengan baik, kemudian pengelolaan juga bisa maksimal dan kontinu, tidak yang sifatnya ya, kalau lagi ada program, nah itu biasanya kesadaran warga dan pengelola itu meningkat, tetapi ketika program itu cukup lama, biasanya akan menurun. Nah ini kan menjadi satu dilema sendiri.
6: Keberlanjutan program OPBM dinilai menjadi tantangan utama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Diperlukan komitmen dari satuan tugas maupun pihak pengelola untuk terus melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, sehingga kesadaran masyarakat serta kinerja pengelola tidak menurun seiring berjalannya waktu. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, program OPBM diharapkan mampu menjadi solusi efektif dalam penanganan sampah di Kota Jambi. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, terus udara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, Saudara, Kemenak Sungai Penuh ajak masyarakat berantas pernikahan dini yang berdampak pada tingginya angka perceraian dan perekonomian. Laporan Muhammad Desman.
8: Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh secara masif terus mensosialisasikan pencegahan pernikahan dini ataupun pernikahan di bawah umur kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Sungai Penuh. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, Hardiman, mengungkapkan langkah ini diambil guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menekan angka perceraian dan juga masalah kesehatan di masa depan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh menekankan bahwa pernikahan bukan sekedar ikatan sah secara agama dan juga negara, melainkan kesiapan mental, fisik, dan juga ekonomi. Pihak Kemenang menjelaskan bahwa ada beberapa risiko besar yang mengintai jika pernikahan dipaksakan pada usia yang terlalu muda. Tingginya angka kematian ibu dan juga bayi karena organ reproduksi yang belum matang, putusnya sekolah akibat pernikahan dini mempersempit peluang kerja, sehingga berisiko menciptakan rantai kemiskinan baru. Kemenang Sungai Penuh mengajak para tokoh agama, tokoh adat, serta para orang tua untuk memberikan edukasi yang tepat kepada generasi muda.
9: Dengan bersama-sama melakukan pencegahan pernikahan anak di bawah umur, mari lindungi anak-anak kita, stop pernikahan dini terhadap anak di Kota Sungai Penuh.
8: Dengan adanya ajakan ini diharapkan masyarakat Kota Sungai Penuh semakin sadar bahwa mencegah pernikahan dini adalah investasi besar untuk menciptakan generasi di bumi sahalun suak saltu bedil yang lebih cerdas, sehat, dan juga sejahtera. Muhammad Isman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Gubernur Jambi letakkan batu pertama pembangunan RSUD Kabupaten Kerinci. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
10: Gubernur Jambi Al-Haris bersama Bupati Kerinci melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci yang berlokasi di Bukit Tengah Siula, Kabupaten Kerinci. Peletakan batu pertama ini menandai dimulainya pembangunan gedung rumah sakit yang akan menjadi pusat layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kerinci. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci dilakukan karena daerah tersebut belum memiliki rumah sakit yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan dukungan pembangunan gedung rumah sakit dengan total anggaran sebesar 137,5 miliar rupiah. Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan bantuan alat kesehatan senilai 50 miliar rupiah. Gedung rumah sakit ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027 mendatang.
11: Pembangunan pertama memulai proses pembangunan rumah sakit Kerinci ini.
12: Karena Kerinci ini walaupun dia daerah Indo, rumah sakit yang dulu Atalib itu maka otomatis Kerinci tidak punya rumah sakit. Nah, oleh karena itu dengan penduduk yang cukup besar ini, tentu kita butuh layanan rumah sakit yang bagus.
10: Al-Haris mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci untuk bersama-sama mengawal proses pembangunan rumah sakit tersebut agar berjalan sesuai rencana. Menurutnya, kehadiran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci nantinya akan memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik tanpa harus keluar daerah untuk mendapatkan pengobatan. Demikian Asep Senjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, BBTNKS Permuda Pendakian Gunung Kerinci lewat pendaftaran online. Laporan disampaikan kembali oleh Asep Sanjaya.
13: Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan pendakian Gunung Api Kerinci, Danau Gunung Tujuh maupun mengunjungi objek wisata lainnya di kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat. Kini pendaftaran pendakian dapat dilakukan secara online maupun datang langsung ke pintu masuk Gunung Api Kerinci. Penelaah teknis kebijakan BBTNKS Mary Desa Wita mengatakan sejak diluncurkan pada bulan Juni yang lalu, masyarakat yang ingin berkunjung ke destinasi wisata di kawasan Taman Nasional dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi Ayo ke Taman Nasional. Layanan ini dihadirkan untuk mempermudah proses registrasi sekaligus meningkatkan pengelolaan kunjungan wisata alam di kawasan konservasi.
14: Untuk pengunjung yang tidak mau repot, tidak mau ribet di saat registrasi, silakan kami menyarankan untuk melakukan booking online melalui Ayo ke Taman Nasional. Lebih gampang, lebih praktis, sehingga di saat pengunjung tiba di pos pintu masuk, itu pengunjung cukup melakukan tahapan check-in untuk masuk dengan memperlihatkan barcode yang sudah dimiliki.
13: Mary menambahkan tarif masuk kawasan konservasi, kawasan pendakian disesuaikan dengan lama kegiatan dan hari kunjungan. Pada hari biasa biaya masuk dikenakan sebesar Rp45.000 per orang, sedangkan pada hari libur sebesar Rp55.000 per orang. Selain itu, setiap pengunjung juga diwajibkan membayar biaya asuransi sebesar Rp2.500 per orang sebagai bentuk perlindungan selama berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Daftar ulang siswa tingkat SMP di Kota Jambi, Disdik tegaskan tanpa pungutan biaya. Hari zoonosis, warga dihimbau untuk waspada penyakit yang ditularkan dari hewan. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Hasti Wulandari Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Sebaiknya, kamu tahu.
3: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi, ada kabar baik. Menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
2: Sebaiknya, kamu tahu.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Marcus Rashford, oh yes! Magnificent! A wonderful young talent who has back his joy for the game.
0: Setiap kali turnamen besar mau bergulir, jargon sakti ini pasti selalu menggema. Football is coming home. Tapi pertanyaannya, kapan tropinya beneran pulang? Sejak terakhir kali juara di tahun 1966, The Three Lions seolah dikutuk. Skuad mereka selalu bertabur bintang kelas dunia. Main di liga paling kompetitif, tapi sering banget ngenes gara-gara kutukan adu penalti atau mental yang mendadak ciut di fase krusial. Nah, untuk turnamen bulan Juni besok, Inggris terbang ke Amerika bawa generasi emas baru. Lini tengah mereka dipimpin jenderal muda, Jude Bellingham, yang lagi on fire. Disokong kelincahan Phil Foden. Dan tentu saja, mesin gol sang kapten Harry Kane. Di atas kertas, amunisi asuhan Thomas Tuchel ini benar-benar ngeri. PR terbesarnya cuma satu, mampukah mereka mengatasi ekspektasi raksasa dari media dan fansnya sendiri? Menurut Anda, apakah tahun 2026 ini kutukan itu akhirnya pecah atau jargon It's Coming Home cuma bakal jadi lagu pelipur lara lagi?
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, berikut dimana saja Anda berada, semangat pagi ya. Kita bisa memulai hari ini dengan niat yang tulus, tekad yang kuat, dan langkah yang pasti ya. Dan pendengar, setiap perubahan besar selalu diawali dari keberanian untuk memulai ya. Jangan menunggu waktu yang sempurna, karena hari ini adalah kesempatan terbaik untuk Anda berkarya ya, berbuat baik, dan menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Bersama kita bisa menciptakan masa depan yang lebih gemilang. Semangat buat hari ini, semangat hari ini kita mulai ya untuk semua aktivitas kita. Pendengar di seputaran Telanai Pura Kota Jambi, saat ini cuaca cerah ya, matahari sudah menyinari dan tentunya ini memberikan semangat kemudian juga inspirasi buat kita semuanya akan memulai hari ini lebih baik lagi. Dan tentunya pendengar, untuk hari kedua di pekan ini, di hari Selasa 7 Juli 2026 ya, bersama saya Hasti Landari menemani Anda semuanya untuk memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan tentunya dengan musik dan informasi menjelang ke jam 7 tepat pagi ini pendengar. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Pagi ini nanti di tepat jam 7 untuk Anda semuanya ya, pertandingan Piala Dunia 2026. Ya, namun mengawali hari ini saya akan informasikan perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi ya, untuk beberapa kota provinsi se-Indonesia, terkhusus di Kepulauan Sumatera ini pendengar ya, yang mana BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk edisi Selasa 7 Juli 2026. Nah, terkhusus di Kepulauan Sumatera ada Banda Aceh, hari ini akan berawan, kemudian Padang, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Medan hari ini akan diguyur hujan dengan intensitas sedang ya, sedangkan Bengkulu hari ini diperkirakan akan turun hujan disertai dengan petir.

Dengan itulah untuk informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini ya, terkhusus di Kepulauan Sumatera. Tadi ada Jambi yang mana kan berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan ya. Nah, untuk itu kita harus waspada dan safety untuk segala aksesoris hujannya ya. Memulai aktivitas Anda di pagi hari ini, pendengar.

Baiklah, informasi selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Buat Anda hari ini tentunya masih dari portal berita rri.co.id.

pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Mesir tak hanya fokus hentikan Messi saat hadapi Argentina. Dan asisten pelatih Mesir Ibrahim Hasan menekankan bahwa tim akan menghadapi Argentina secara kolektif ya, bukan hanya fokus untuk menghentikan Lionel Messi. Dan Mesir telah lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 pendengar setelah mengalahkan Australia melalui adu penalti. Sedangkan Argentina melaju dengan mengalahkan Tanjung Verde 3-2. Ibrahim Hasan menegaskan seperti memiliki pemain berkualitas seperti Muhammad Salah dan 26 pemain lain yang siap berjuang untuk negara, tidak bergantung pada satu bintang saja.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, sebelum memulai aktivitas Anda, sarapan pagi sehat ya, ini penting ya, karena ini merupakan langkah awal untuk memulai hari dengan penuh semangat dan juga produktivitas. Nah, setelah tubuh beristirahat sepanjang malam, kita memerlukan asupan energi nih dan zat gizi agar dapat menjalankan berbagai aktivitas dengan baik ya. Jadi sarapan yang sehat itu membantu menjaga konsentrasi, meningkatkan daya ingat serta mendukung kebugaran tubuh kita. Dan pendengar, menu sarapan yang baik sebaiknya mengandung karbohidrat sebagai sumber energi ya, protein untuk membantu rasa kenyang dan menjaga massa otot, lemak sehat, vitamin, mineral serta serat. Contohnya apa? Ada nasi atau gandum ya dengan telur, ikan atau tempe ditambah sayur dan buah. Nah, susu atau yogurt tanpa tambahan gula juga dapat menjadi pelengkap yang baik sesuai kebutuhan Anda masing-masing ya. Selain itu juga memilih menu yang bergizi penting untuk membiasakan sarapan pada waktu yang teratur dan menghindari makanan yang terlalu tinggi gula, garam ataupun juga lemak jenuh ya. Jadi minumlah air putih yang cukup juga agar tubuh kita tetap terhidrasi sejak pagi ya. Nah, sarapan sehat bukan sekedar mengisi perut saja ya pendengar ya, tetapi juga merupakan investasi bagi kesehatan kita. Jadi insya Allah dengan tubuh yang memperoleh nutrisi yang cukup, kita akan lebih siap belajar, bekerja, beribadah dan juga menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan optimal. Yuk jadikan sarapan sehat sebagai kebiasaan baik bagi diri kita dan seluruh anggota keluarga kita demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas dan juga produktif.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya, mendengarkan informasi pagi ini, dan pastinya Anda juga dapat mengikuti nanti jalannya pertandingan Piala Dunia ya, tepat jam 7 pagi. Saya ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI.

Baik pendengar, selamat memulai aktivitas Anda semuanya. Hari ini yang pasti insya Allah lebih baik insya Allah dari hari kemarin ya. Menemani Anda semuanya pagi ini bersiap-siap untuk melanjutkan aktivitasnya. Ada yang sedang memanaskan kendaraan, ada juga yang sedang merapikan dapur ya, dan juga yang lagi masak buat bekal ya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat memulai aktivitas Anda dan tetap semangat ya.

0: Ya Allah, Halimah. Udah dibilang jangan buang sampah di got, nanti mampet.
1: Alah, gak banyak kok kak, segini doang nih.
0: Enggak. Jangan Halimah, jangan.
1: Ya, udah terlanjur kak.
0: Kamu tuh ya, nanti kalau musim hujan gimana? Pasti airnya naik bersama sampah-sampah yang kamu buang Halimah.
1: Kan cuma aku aja kak.
0: Iya, sekarang memang gak kamu aja. Kalau kamu melakukan buang sampah di gotnya berkali-kali, pasti sampahnya menumpuk Halimah. Dan yang lain juga akan ngikut kelakuan kamu.
1: Dih, kakak kok ngegas gitu ngomongnya?
0: Ya iyalah kakak ngegas. Nanti bau tahu. Karena kamu yang buang sampah malah orang lain yang kena dampaknya. Sudah, mumpung kering, sana bersihin. Jangan buang sampah di got lagi.
1: Ya udah, iya maaf kak.
2: Jambi pagi ini.

0: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.

0: Baik, pendengar dimana saja Anda berada, kita akan ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 melalui Pro 3 RRI.
1: Bung Henry, dekat dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, babak 16 besar antara Amerika Serikat sebagai tuan rumah dan juga Belgia. Saat lagi kick off babak yang pertama akan dimulai. Kita nantikan bagaimana wasit yang memimpin jalannya pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia, Adam Mahatmeh dari Yordania. Ya, sudah meniupkan peluitnya, tanda kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Sektor sebelah kanan bagaimana kami melaporkan Belgia mengenakan kostum away mereka yang nuansa biru langit dan putih, sementara Amerika Serikat di sektor sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum biru navy. Dulu dongker begitu, lemparan ke dalam kini bagi timnas Belgia, masih di sisi kiri kini dari atau sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Ada Duke Creeper tadi coba lakukan lemparan ke dalam, lagi sebuah tendangan lagi dari Belgia tadi, upaya lagi langsung, namun kastanya tadi nampaknya